0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeuna, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: kulau garipuh kawas urang cina. Sing maca diri urang sorangan cina kitu. Paeh nyebut naoge. Nu nganterkeun oge ngabreng we ukur opatan. Make tanu geuningan tong make samping. Diburayotkeun, ditanggung ku eta ku awi make awi. Ngagigeug we kitu tah, ngagigeug kitu tah opatan ka kuburan teh. Tarulah diabreng abreng atuh. Da paeh eta mah. Kitu kan. Nyari hate kuring teh. Tah iwati si bapa. Bapa nu nyaah teh. Ceuk rusli tandes harita teh. Si jihek ungut-ungutan. Manehna oge ngabayangkeun ka dirina lamun seug manehna balik ka lemurna moal beda jeung Rusli pasti bakal dianggap runtah nu taya gunana. Komo atuh da? Kajahatan si jihek geus sohor. Geus pada nyaho pada apal ku jahat-jahatna si jihek nyeun kaonaran jeung kaributan wae di lemburna teh malah kabuy oge mineng si jihek mah istuning larsup teh sanyana
1: kumaha satuluy nari coba kuring minta keterangan ieu
0: yah tuluyna mah anger we lah Kang Jihek sakumaha nu direncanakeun kuring teh hayang malespati kagan ubed euy nu ceuk beja ayeuna teh keur kukumpul duit rek munggah haji tak kitu tah
1: waduh yang betul tuh
0: sing percaya sabab nu nyarita teh bapak lain batur yeuh bapak kuring mah tara bohong lamun geus kitu teh pasti kitu mun bener nya bener mun salah nya salah tak kitu bapak kuring mah
2: si jihek suraseuri ret ka Rusli terus ungut-ungutan deui beuheungna teh kawas anu leuleus babari ungut-ungutan ari Rusli pok de nyarita
1: tapi kuring teh aya hiji kapanasaran Kang naon deui li yang membuat kau itu penasaran
0: pokona kuring teh yang laksana ka si Siti najan kumaha bae oge carana rek dilamar sarta rek dikawin ku kuring
1: oh lain itu Siti teh empungeun ka maneh
0: pokona mah daek jeung embung sarua bae nu penting kudu beunang lah pokona mah itung-itung malas kanyeri we jeung hayang nemongkeun yen kuring teh bisa jeung mampu ngajalankeun ka hayang.
1: Tapi carane rek kumaha ieu? Coba. Carane rek kumaha ieu?
0: Pokona mah kieu Kang, lamun geus boga duit rek ngalamar, mun nolak deui diancam rek diculik we lah, tu manuh kitu mah.
2: Si jihek narik napas jero nekranan. Berat eta rencana teh lantaran bakal ngadatangkeun balai gede. Salah-salah bisa asup deui ka jero panyara. Tapi Cihek teu bisa ngahalangan da memang kitu kenyataan anak kahayang Rusli teh.
1: Ke ari baju rek dikumahakeun Kang ieu teh.
0: Tentang poe, tentang itu kain kapan? Jadi kudu dipelihara heula di.
1: Dipiara kumaha ieu teh? Maksud Kang Jihek teh.
0: Maksudnya dipiara teh eta kain kan kotor. Di jero kuburan dicuci sing bersih sing nepi ka kembali seperti semula seperti bersih seperti kain kapan yang biasa bersih pokoknya jangan ada kotoran nah sudah bersih dijahit ka anu bisa tapi eta kain mun cukup mah jeun duaeun dibagi dua jadi satu untuk Rusli satu keur Akang siji keun bae jadi baju kutung oge
1: terus ngas kitu kumaha
0: tah ieu jangan sembarangan setelah jadi baju itu kudu aya yang namanya pameulina
1: dibeli kumaha maksudna Akang teh
0: itu bukan dibeli pakai uang tetapi kita atau Rusli harus mati geni
1: tiga hari. Mati genik tilu poe, puasa tilu poe. Tuluy sanggeus kitu kudu bisa nyambat lelembutan lelembutan numpuk gakna. Eta kain kapan teh anu geus menang maling ti kuburan. Jadi kudu bisa nyamat lelembutan anu bogana eta poe. Sopo arane?
2: Ngarana mah Kisiman.
1: Jadi harus bisa mengambil ya nyambat itu yang harus-harus daripada Kisiman dalam butan anak. Tak eta pokoke mun katakan waduh hebat lah lamun baju eta dipake tangtu mual kaden joko patur najan larsup kak toko nyokotan barang oke mual ayah anu nempoen ngan itu ada yang namanya sialnya atau apes. Apes nih ada apes ada jaya ada itu pangapesan anak cek si jihek dari anak keranan. Naon apes nak kang jihek pokoknya kalau makanan itu tidak boleh ngadahar hayam.
2: Tiba-tiba oge tara uing mah dalain cari hatu.
1: Maksud kulo itu maksud akang teh daging ayam tidak boleh itu dimakan, daging ayam yang matang tentunya.
2: Si Cihek ngejentrekeun, aduh
1: kumaha lamun ngadahar pucitna. Wah pokoknya mah yang namanya itu luarnya daging ne ayam pucitna jeroanana itu tidak boleh. Temenang temenang senajan pucitna oke kejabak mun daik ngadahar buluna gitu.
2: Rese teuing atuh mangkaning kabeuki uing atuh eta teh kabeuki kana hayam teh.
1: Wah dalam urusan ini kalau mau itu ya kita pegang itu yang namanya boeh larang itu boeh larang ya boeh yang bekas yang sudah meninggal ya wayana bae atuh
2: nyalah kajen lah terus kumaha yeuna yeuh.
1: Nah eta boeh gerak sese dicuci dulu harus bersih harus kembali putih tak lamun geus garing terus dijahit gerak kaput di mana nu aya tukang kaput aya di jente.
2: Si Jihek nanya aya tapi kumaha mayarna ye.
1: Urusan mayar itu kumaha engke we mayarna mah ngajuge meunang meureunan ngajug heula kitu.
2: Heuh lah siap lah kang ye. Guntreng dua an ngabadamikeun rupa-rupa rancana anu bakal dilaksanakeun. Rusli jeung si Jihek beki paheut pasini janji rek babarengan dina ngahontal cita-citana. Geus wareg ngawadul terus Rusli kacai rek nyeuseuh boeh tea sabab kakara harita salvena. Damun teu apik dina miharana bisi kanyahoan ku bapana nyaeta Mang Dasim. Pasti matak pi omongan dewa ya tuh harita teh. Sabada diseuseuh teu dipoe di lemur atuh, tapi eta kaen teh dibawa ka hiji pasir sarta diamparkeun dina jukut dipoena teh ditungguan tepi ka garingna. Wanci asar kakara mulang bari mababoeh nu geus garing bodas deui kawas weuteuhan wae eta boeh teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengalan nongan lam, tapi gening alhamdulillah.

0: Ya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae?
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayeuna bade ngaleut deui, Ma.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos sakantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asata ayah karawasna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Badi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke panya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi
4: kumaha? Renyam-renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tah,
3: ayeuna kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak teh nya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
4: Ilang. Alhamdulillah. Benjolan ilang.
3: Terus ayah ayeuna namanya?
4: Ayah.
3: Oh,
4: ilang. Panas-panas teu ayah.
3: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
4: Teu ayah.
3: Alhamdulillah mati.
4: Teu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana mamanya?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong Alpha Propolis kumaha harita, Pak?
4: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
3: kuantu. Panas, mohon. Sabar alami ya, Pak.
4: Seueur we sadinten.
3: Sadinten reaksi
4: ya sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
4: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu.
4: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong Alpha Propolis bapanya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja haturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh

0: Mun langkung 61, namun orang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapasahan namina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak, sate acan ku propolis.
3: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah maros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
3: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
2: Uningat ti manten Pak Alpha Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka warga atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alpha Propolis insya Allah cocok rupina.
2: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saat asna konsumsi Alpha Propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan.
5: TSPA
6: bukan.
5: TESA
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Aku mau.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiar apa henteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten rauseun, anu mah janten rauseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
3: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin.
6: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu.
7: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
6: Terima kasih ya bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Yeah. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Yeah. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologi santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Minat masyarakat rendah, Pemkab Ciamis genjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPT DPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus seorang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
4: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah, ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
6: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Masih informasi dari Garut. Pemkab Garut mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Himbauan disampaikan langsung melalui Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Diskanak Kabupaten Garut, Diasa Fitri. Masyarakat sangat disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat-tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pengawasan dan pengecekan dari petugas berwenang. Dia berharap melalui upaya itu kehadiran Diskanak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Pengawasan juga sebagai upaya jaminan terhadap kesehatan hewan kurban maupun tata tertib higienitas pangan pasar hewan yang dihasilkan selama penyembelihan agar masyarakat mendapatkan daging kurban yang benar-benar berkualitas dan sehat.
8: Kita juga mengharapkan agar masyarakat itu berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan ke link yang sudah kita sampaikan juga untuk tempat-tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, sehingga nanti kita bisa mengawasi penyembelihan dengan baik agar lebih termonitor semua kondisi yang berkaitan dengan ibadah kurban. Kalau untuk tempat, kita bisa sampai hari H juga bisa. Kalau untuk pemotongan, sama. Nanti kita akan memberikan surat rekomendasi. Misalnya ada salah satu DKM yang mendaftar. Itu nanti masuk ke link, nanti kita akan berikan surat rekom. Nanti bisa ditempel dan nanti kita akan melakukan pengawasan.
6: Sebelumnya, guna menjamin kelayakan daging kurban bagi masyarakat pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkab Garut menurunkan 100 petugas pemeriksa hewan kurban. Petugas terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, serta petugas teknis lapangan akan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara terpadu melalui 8 unit pelaksana teknis UPT yang tersebar di 8 wilayah meliputi 42 kecamatan. Bupati Hajah Citra Fitriyami melantik penjabat sekretaris daerah PJ Sekda Kabupaten Pangandaran Muhammad Agus Nurdin. Usai dilantik, Agus mengatakan dirinya akan melaksanakan apa yang disampaikan Bupati untuk berkoordinasi dengan seluruh dinas agar visi-misi Kabupaten Pangandaran bisa tercapai. Agus, Selasa 19 Mei menyatakan dalam 3 bulan ia mempersiapkan untuk Sekda definitif bisa terwujud dan terbentuk. Dirinya juga mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menjadi prioritas utama dalam waktu-waktu ini bisa menyehatkan kembali keuangan pemerintah daerah dengan tidak meninggalkan layanan serta pembangunan. Ia optimis keuangan daerah bisa pulih, tentunya dengan koordinasi seluruh pegawai dan dinas untuk melakukan efisiensi tanpa mengurangi layanan publik.
9: Kepada publik itu semakin jauh lebih baik. Dan yang terakhir, bagaimana saya dalam waktu 3 bulan ini mempersiapkan mudah-mudahan sekda definitif itu bisa terwujud dan terbentuk. Beliau adalah bagaimana dalam waktu-waktu ini bisa menyehatkan kembali keuangan pemerintah daerah dengan tidak meninggalkan layanan serta pembangunan.
5: Sementara dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Citra Fitriami menegaskan jabatan baru yang diemban Agus Nurdin merupakan sebuah amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban luas. Menurutnya, posisi sekretaris daerah bukan sekedar ruang administratif, melainkan sebuah ujian nyata dalam tata kelola pemerintahan.
10: Adalah sebuah ujian. Kalau ujian di rumah, tidak masalah. Tapi ujian dalam kita punya kekuasaan, kita punya jabatan ini, itu lebih berat, dan saya harap Bapak bisa melewati ujian. Jadi teman-teman SKPD juga, ayo Pak Agus pasti terbuka, silakan berkoordinasi, silakan berkomunikasi. Saya sudah tugas dan Pak Agus, saya bilang buka ruang seluas-luas teman-teman.
7: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa. Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Supian mengungkapkan IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
11: Memang kita sudah gaungkan IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
12: Fisik ya.
11: Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing. Di HP-nya masing-masing ada KTP dia di situ, kartu keluarga di situ. Yang kedua, literasi digital, karena mungkin ada usia yang lansia ataupun yang
12: sepuh,
11: itu kadang ya belum paham atau kurang paham terkait dengan digitalisasi. Terus kita kan masih mayoritas masyarakat kita adalah pedesaan, bukan perkotaan.
7: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Pak Wawan.
13: Pak Wawan ninggihan pali mana?
14: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
13: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
14: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
13: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
14: Ti 2018.
13: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
14: Tos 60.
13: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
14: Karaosna mah saluara awak lungse sareng leuleus kitu.
13: Sate acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
14: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
13: Kumaha karaosna, Pak?
14: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
13: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
14: Nganggo Alfa Propolis.
13: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
14: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
13: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
14: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
13: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
14: Tos nu kaopat.
13: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
14: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
13: Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di mana?
14: Di radio.
13: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
14: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae Alfa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
13: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum, Bu.
17: Waalaikumsalam.
16: Dengan Ibu Ramini ya?
17: Iya.
16: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
17: Di Lubung Bata.
16: Lubung Bata?
17: Lubung Brebes.
16: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
17: Umurnya 55.
16: 55.
17: Iya.
16: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
17: iya
16: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
17: Perubahannya yang ini jelas memang.
16: Jelas?
17: Jelas. Yang ini ya ionya madan ka deuleu.
16: Sebelumnya
17: babar pisan. Babar pisan itu
16: enggak sama sekali.
17: Enggak jelas. Iya.
16: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
17: iya,
16: Udah jelas matanya.
17: Udah.
16: Yang kiri?
17: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
16: Iya. Yang kanan.
17: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
16: Oh, jelas nemen.
17: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
16: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
17: tiga botol
16: ibu ya.
17: Iya.
16: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
17: Iya.
16: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
17: nyata.
16: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
17: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini. Ya. Yeah.
16: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
17: Salam.
18: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
4: Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
4: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
3: mohon
4: dari pargel
3: pargelnya
4: itu jantan abot lah tasa atas nama salah apa pomoris
3: apa propolis
4: apa propolis alhamdulillah
3: ayah karaos
4: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos nang gitu tak
3: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
4: barare kapur mah barare jam dan ada hareras
3: hareras
4: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerian nanti ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Sakali
4: deui. Sakali mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing.
4: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali bade.
4: 3 kalinya.
3: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh henteu karjang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Karjang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tapi bapak endangnya
4: nya
3: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
4: oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
4: untuk mamu ya
3: ay ngamama ngamang saali dikirangan
4: nya nya nya
3: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha. Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860. Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma,
7: dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual. Pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual. Itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus. Kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus. Dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka kemana-mana. Tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi. Sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapin Allah, tapi kan kita kena istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
4: bunda. Amin. Amin. Amin ya
3: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
4: Sami-sami dek.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ini. Nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan aminap.
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
2: 6 sabotol. 6 setengah na.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kumapa
2: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
2: sebenarnya tos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di pangkalan ojek seperti biasa najan loba tukang ojek anu keur mangkal oge, tapi tiiseun siga di kuburan. Tara ieu kadenge aya anu ngomong, komo ngobrol mah. Samalah unggal poena tukang ojek teh tara aya anu patanya gara-gara persaingan anu teu sehat. Saking ku sepi-sepina, mun aya nu batuk atawa ngadehem teh sok pating rarenjag. Malah anu keur udud oge kuat karokona teh murag. Gan sigana aya di antarana tukang ojek anu hayang hiburan supaya teu bete. Kusiwel manehna teh ngodok endong nyokot HP nu aya radioan. Teu lila trek harita manehna teh nyetel radio, kadenge harita aya penyiar keur ngoling pendengar. Mangga atuh ka kaum dangu anu nuju ngalaksanakeun tugas, wilujeng tugas bae. Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sukses. Di antawisna atuh kanu aya di pangkalan ojek, kanggo akang-akang ojek anu kaleresan nuju ngantos panumpang, mangga wilujeng mancen tugas. Atuh ieu mah pesen ti SIM kuring ka hade nya. Pomi ieu mah sing alakur ulah perang dingin teuing. Kitu di antarana omongan penyiar anu kadenge harita. Lieuk harita tukang ojek anu araya di dinya teh ngalalieuk kanu keur nyetel radio. Ngarasa jadi bahan perhatian, nu nyetel radio teh ngarasa teu nyaman. Trek harita radio teh di pareuman tuluy diukna pindah kana bangku tukang rokok. Keur jongjon kitu, reg harita teh aya mobil bus eureun di parapatan. Atuh tukang ojek kabeh caruringhak tuluy parikat-rikat ngahirupan motor anu satuluyna muru bus anu rek nurunkeun penumpang. Harita motor teh aya kana 10na ngagimbung di parapatan paheula-heula mapag panumpang. Mana horeng penumpang anu turun tina bus teh harita ngan aya saurang. Padahal biasa namah sok loba pang-pang namah jalma anu tas bubuara di kota. Nu turun tina beus harita teh saurang lalaki tengah tubuh. Nilik tina dedegan jeung tagogna mah katempona teh siga pajabat. Pakeanana rapi ngajingjing tas warna hideung. Sabrehan mah sigana eta jalma teh kaasup jalma loba duit. Atuh tukang ojek anu ngagimbung teh teu sirikna parebut pahayang-hayang dipake jasana ku eta jelema. Aya anu metot leungeun, aya anu nyekelan tas, malah aya anu muntangan calana sagala. Bari harita teh raribut parahi ngajak.
1: Hayu pak, kana motor abdi bae pak. Motorna anyar yeuh, pasti ngageleser. Bohong pak, mending kana motor abdi yeuh, dijamin murah. Pak, kanu abdi bae pak. Pokona si bapak ku abdi mah dijajapkeun dugi kalebet kamar pak.
0: Nah, terus salami di perjalanan, si bapak kenging fasilitas makanan ringan. Ari calon penumpang jadi rebutan tukang ojek teh manehna jadi bingung. Tuluy kadenge harita teh ngomong tarik ditujukeun ka sakabeh tukang ojek.
1: Hop. Nanaonan ieu teh? Memangna dewek teh barang rebutan? Jeung deui saha nu rek numpak ojek? Dewek mah yeuh turun di dieu soteh rek nunggu jemputan.
0: Ceuk eta jalma nu tayalian saurang pangsiunan kuwu. Atawa sok loba oge anu nyebut wakuwu nu harita tas nyabati kota. Ngan harita teh manehna can aya niat balik ka imah kulantaran sieun dibuburak deui ku pamajikanna. Kadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh harita saheng parahi teu panuju kana omongan wakuwu. Pok salah saurang tukang ojek harita teh nyarita.
1: Teu bisa kitu, Pak. Pokona sakabeh panumpang teu pandang bulu. Nu turun di ieu parapatan wajib naik ojek. Jadi si bapak oge wayahna, jemputan teh kudu dibolaikeun.
0: Diomong kitu waku teh harita ngalieuk kanu bieu ngomong. Tuluy pok nyarita.
1: Teu bisa kitu atuh, Jang. Kuring geus janjian rek dijemput di dieu teh ngarah teu kudu ngaluarkeun duit jang mayar ojek.
0: Tukang ojek anu tadi nyarita teh katempo ngahuleng manehna mikir-mikir pi omongan. Telila pok nanya.
1: Nu sabenerna si bapak teh boga duit henteu? Mani keukeuh nunggu jemputan. Rek dijemput make naon? Kareta api.
0: Wah Sapuluh harita teh katempo Siri Maur, satuluyna ngadeketan eta tukang ojek, bari ngomong setengah ngaharewos.
1: Shhh, Jang, tong ibur.
2: Sabenerna mah memang nya, dewek teh keur boke. Kumaha lamun ongkosna dianjuk? Bisa?
1: Nah, teu jauh ieu, Jang. Ukur menta dianterkeun ka imah bebene.
2: Ngan dewek teh can apal imahna anu mana. Da manehna teh ukur ngenalkeun ngaran. Tapi, aya nu nyarita, majar cenah imahna teh di hulu dayeuh.
0: Rengse wakuwu nyarita kitu, tukang ojek teh nyureng. Tuluy pok ngomong, ngahaja ditarikeun sangkan kadenge kunu sejen.
1: Yeh, paingan embung naik ojek, horeng teu bogaan duit. Jeung make ngomong nunggu jemputan sagala, yah, ngawadul.
0: Ngadenge salah saurang tukang ojek ngomong kitu, harita sakabeh tukang ojek teh ngalieuk ka wakuwu. Sarta telila aya nu ngomong tarik.
1: Lah, tampang bae keren, tongkrongan siga pajabat. Ari endong eueuh sian. Geus, mending nikeureuh bae, tong hayang naik ojek sagala lah. Tingkah teuing.
0: Diomong kitu wakuwu teh teu nembalan. Tuluy manehna teh harita ngadeukeutan tukang ojek anu tadi, bari terus ngaharewos.
1: Jang, sabenerna sabaraha ongkosna lamun ka hulu dayeuh?
0: Tukang ojek anu ditanya harita teh rikat nembalan.
1: Tah, mun ti tadi ngomong kitu, meureun ku kuring oge moal diiburkeun boke. Geus lah, sok 15.000.
0: Di bejaan ongkosna 15.000 teh wakuwu ngahuleng. Terus manehna kuda kodok kana enong calana tama era. Sarta telila tuluy manehna ngaharewos.
1: Jang, tong mahal teh atuh. Kumaha lamun 10.000 bae?
0: Tukang ojek teh ngahulang sakeudeung, telila tuluy pok nembalan.
1: Nya geus teu naon? Kadieukeun duitna. Bayar di muka bae nya euy. Lain dewek teu percaya, ngan perlu jang meuli bensin.
0: Dipenta duit teh heula, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy pok manehna ngomong deui.
1: Ah, teu lumrah teuing ongkosna kudu ti heula. Kumaha lamun di perjalanan motorna mogok, tuluy dewek teu anyog kanu dituju. Pan rugi di dewek.
2: Ngan teuing lamun diasuransikeun mah.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang ojek teh rada muncereng.
1: Yeuh, Pak. Dewek tadi ngomong teh kumaha? Butuh jang meuli bensin euy. Kadenge teu. Kecuali lamun rek make ojek anu sejen, jig. Tapi ongkosna 20.000. Boga teu duitna 20.000. Sok kadieukeun duitna.
0: Wakuwu harita teh kuda kodok deui kan enong calana. Tuluy mikeun duit 5.000 perak. Atuh dibere duit 5.000 perak teh, tukang ojek ngahuleng tuluy pok ngomong.
1: Geuning 5.000 perak? Cek dewek teh tadi 10.000. Nyaho teh duit 10.000?
0: Kalayan bari siga anu rada bingung, wakuwu harita teh nembalan.
1: Nya dewek ke nyaho 10.000 teh duit 5.000-an 2 lamar.
0: Tah, naon pangna dewek ngan mere 5.000 perak teh, sabab nu tumpak motor teh lain dewek wungkul. Tapi pan si lain oge milu tumpak. Jadi ongkos teh dibagi dua. Dijawab gitu, tukang ojek teh harita morongos.
1: Kumaha? Baruk ongkosna dibagi dua?
0: Gap harita tukang ojek teh nyabak tarang wakuwu.
1: Si bapak teh otakna waras teu. Geus lah mending lempang bae ka ditu. Sugan we sasab ka leuweung.
0: Koloyong harita tukang ojek teh init ningalkeun wakuwu, nu harita keur bingung mikiran ti mana duit jang ongkos ojek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapajang watos berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning Saya perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu nas teh atau seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alfa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkeun wayang sareng dongeng.
4: Tunuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya, berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Iya.
8: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Keur jongjon ngahuleng katempo harita teh aya motor eureun di eta pangkalan. Anu mawa eta motor teh kuwa-kuwa disidik-sidik. Sanggeus tetela horeng eta teh Bahrowi anu geus aya saminguna jadi tukang ojeg. Ari ngalantarankeun pangna Bahrowi jadi tukang ojek teh, dumeh manehna kakara boga motor. Jadi sapopoe na teh hayang wae kitu memotoran. Nepikeun ka panumpang oge sok digratiskeun. Nu penting mah manehna bisa gegeuleuyeungan kana motor ka ditu ka dieu. Barang nyaho anu mau motor teh Abah Rowi, atuh waku teh ka Cidabungahna, tuluy harita poknanya. Rowi, geuning maneh aya di dieu? Jeung ieu teh motor maneh? Huruh.

0: Mani gede kitu? Ditanya kitu, wakubu teh katempo ngantelkeun curug kana bibirna.
1: Shhh, tong geruh. Ieu mah asal nyaho sorangan bae nya. Ari caritana mah panjang, euy.
0: Engke bae sejen waktu ku dewek didongengkeun. Ngan intina ayeuna mah pangna dewek aya di dieu teh rek ngalongok bebene. Tihola teh pamih di pangumbaraan. Tah, manehna teh mere alamat di daerah dieu. Ngan dewek teh can apal di mana lebah imahna. Wakubu harita teh nyarita panjang lebar bari ditungtungan ku nyebutkeun ngaran hiji awewe. Atuh Bahrowi teh gogodeg tuluy nyarita.
1: Oh, kitu? Lain, ari panjana dewek mah, wakubu teh geus insap. Eta we make bisa keneh boga bebene sagala. Nya geus teu naon lah, sok ku dewek dianturkeun.
0: Wakubu harita teh katempo marah mai, geus kabayang manehna bakal panggih jeung bebene.
1: Tah, kudu kitu euy ari ka sohib teh. Ngan wayah nanya, dewek teh keur teu boga duit ye.
0: Jadi maksud dewek teh kieu. Kahiji ongkos ojek teh meureun dianyuk heula. Tah, terus dewek teh piraku tuh barang bere ka bebene.
1: Jadi wayahna euy, talangan heula sakalian mahugi mah.
0: Bahrowi harita teh ngahuleng, teu ngarti ku wakuwu tampangna keren tapi boke. Kuy manehna ngomong jero hate.
1: Nanaonan ari wakuwu nya? Ari kira-kira tuh boga duit mah, tong sok loba tingkah. Kudu diwarah jelema kieu mah. Awas ya, digawean ku aing.
0: Geus kitu teulila tuluy Bahrowi nyarita.
1: Nya geus tong loba pikiran. Sok ku dewek dianterkeun. Gratis euy teu kudu mayar.
0: Malah wakuwu ku dewek rek dibekelan. Bisi butuh hajang mahugi. Atuh wakuwu lain deui ngarasa bungahna, ceg harita kana tas tuluy ceklak naik kana motor. Grung, grung. Harita motor teh dihirupan. Geuleuyeung maju nu dituju nyaeta imah awewe bebene wakuwu. Para mitra sadaya, saja jalan kadenge wakuwu teh harita loba cacarita nyaturkeun pangalaman salila di pangumaraan. Timimiti urusan pagawean nepi ka masalah pribadina. Pok harita wakuwu teh ngomong.
1: Dipikir-pikir mah mending keneh hirup di lembur, ngahanang-ngahning siga silain. Nya tibatan hirup di pangumaraan, dewek mah mindeng pisan dibeledig petugas trantib. Teu pira ari masalahna mah. Pedah bara main dina trotoar, ngahalangan jalan cenah.
0: Gadenge wakuwu nyarita kitu, Bahrowi teh ngahuleng tuluy pok nanya.
1: Kutan, profesi wakuwu teh kana bara main? Ari sugan dewek mah jadi pangusaha. Eta we nempo penampilan mah, mani keren kitu. Sabrehan mah siga pajabat euy.
0: Diomong kitu wakuwu teh nyerengeh.
1: Atuh kudu kitu jelema mah euy. Najan hirup di pangumaraan sangsara oge, ari balik ka lembur mah tong nyerikeun. Lain ieu teh jauh keneh ka tempat nu dituju.
0: Ditanya kitu Bahrowi teh rikat ngajawab.
1: Sakeudeung deui ge anjog. Tuh, imahna oge geus katempo. Tuh nu itu tuh.
0: Bahrowi harita teh nunjuk ka hiji imah anu tetela eta imah teh imah Nini Warsi. Demi Nini Warsih teh nyaeta Rangda Kolot anu keur memejehna ganjen.
1: Atuh wakuwu teh curing hak, matana melong nyidik-nyidik eta imah bari susuganan cawene nu dipikahayang ku manehna teh ngalanto kaluar ti imah.
0: Tapi haben disidik-sidik, eueuh tanda-tanda aya awewe atawa cawene anu kaluar ti eta imah. Beuki lila beuki deukeut ka eta imah, atuh hate wakuwu teh jadi seseblakan teu puguh rasa. Tuluy kadenge wakuwu nanya hayang ngayakinkeun.
1: Bener nu eta imahna? Aduh, bagja temen euy. Dewek poe ayeuna bakal panggih jeung bebene. Gancang atuh teh. Ieu dewek geus teu sabar yeuh.
0: Bahrowi hate nasiri geus kabayang wakuwu bakal digulang gaper ku Nini Warsi. Jelila reg harita motor teh eureun hareupeun imah nu dituju. Tuluy Bahrowi nyarita.
1: Tah nu ieu imahna teh tong asa-asanya langsung bae ka trokan pantona. Geus heuranya dewek mah moal bisa marengan euy.
0: Jerut harita wakuwu teh turun tina motor terus pok ngomong nganuhunkeun ka Bahrowi.

0: Nyagustu nanawan tuh marangan oge. Dewek iludeng sorangan. Komorek panggih jeng bebene mah. Pantang oi ari kudu di baturan mah. Bisi si lain kabita. Beres ngomong gitu, gancang wakuwu muru pakarangan eta imah. Atuh nempok itu, cikikik teh baro wiseri. Rasa genis ya. Pokona mual bisa balik 2 poe 2 peting. Bakal digulang gaper ku sinini. Gerung, gerung. Bahrawi harita teh ngagas motorna, tuluy ninggalkeun eta tempat, muru deui ka pangkalan ojek. Caturkeun wakuwu, harita geus nangtung hareupeun panto eta imah. Dina pikiranana geus kabayang, bakal pajonghok jeung bebene anu minggu kamari kungsi panggih di pangumaraan. Bari rada ngageter harita wakuwu teh ngetrokan panto dibarengan ku uluk salam. Sampurasun! Sampurasun! Nyai, ieu aa dongkap yeuh nohonan janji. Sanggeus sababaraha kali uluk salam, kadenge teu jero teh aya nu nembalan.
1: Rampes! Sok ka jero! Ya imah nini mah pantona ge eueuh koncian.
0: Kebeng harita wakuwu teh ngarenjang. Barang ngadenge anu nembalan teh sora nini-nini. Anu nembalan teh sora awewe geus kolot. Da basa panggih mah, sora si Nyai teh mani halimpu. Ah, ieu mah meureun indungna atawa bisa jadi ninina. Tapi ka mana ari si Nyai nanya? Da ngomongna mah poe ayeuna teh janji manehna bakal aya di imah. Rek ditanyakeun ka si nini. Kalayan tenungguan dibukakeun panto, bus wakuwu teh harita asup ka eta imah. Barang geus aya di jero, katempo ku wakuwu, si nini keur ngabulaeh nyeupah. Rengkog, harita wakuwu teh ngarengkog, maksudna mah rek kaluar deui ngan kaburu di hiap-hiap.
1: Aeh, geuning aya tatamu. Tiap ka dieu ujang. Tah kitu atuh hari ka kolot mah ulah sok atah anjang. Sok tiup di dieu yeuh deukeut nini. Tong asa-asa di imah nini mah.
0: Si nini harita nyaritana teh bari uluman alimen bangun anu hayang ditaksir. Atuh najan rada asa-asa antukna wakuwu braksila anekak dina samak. Da di imah si nini teh kabeneran eueuh korsi-korsi acan. Gelila kadenge harita teh si nini tumanya.
1: Ke, saha teh ya si ujang teh? Yang nuti mana? Nini mah asa karek papanggih ayeuna. Moal kitu si ujang teh rek mileuleuhkeun nini. Kabeneran nini teh geus lila rarangdaan.
0: Ngadenge si nini ngomong gitu, wakuwu teh ngarenjag. Beungeut napias sarta teu lilajung wakuwu teh nangtung, maksudna mah rek kabur. Ngan edas para mitra, kajen geus kolot oge si nini teh rancingeus. Barang nampo wakuwu rek kabur, kerewak harita wakuwu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenge si nini teh ngomong tarik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
4: Ibu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 11 tahun.
3: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna
4: ya. Teu perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
3: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna, Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
3: E, ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karawas asiatna, supada si ladong, hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Ayo nge bantu pada ngagali deh.
3: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Tuh nuhun ibunya. Pindu hati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
7: ini ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
7: 20 hari. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Kerawak harita wakumu teh ditangkep pageuh pisan. Bari kadenye sinini teh ngomong tarik.
1: Reka mana si Ujang teh? Moal pati-pati datang ka imah Nini, lamun eueuh pamaksudan anu tangtu. Moal dinaha ieu ku Nini oge. Samalah mah rek dibere ka sugeman. Ulah nempo pindah waruga Nini geus kolot. Tapi yang penting rasanya bung.
12: Ari wakuwu najan lalaki tapi bedasna mah eleh ku si Nini. Atuh manehna teh harita teu bisa walakaya ditangkep ku si Nini teh. Rek adu belajar oge teuasa, sabab tangkepan si Nini teh pageuh pisan.
1: Kadenge si Nini ngomong deui. Sok, rek ka mana ayeuna? Rek fasrah atawa moal?
12: Sang harita teh kuwa-kuwa ka ame awak si Nini bau cocodot. Atuh lengak kuwa-kuwa teh ngalengak. Satuina ohek, ohek kemanehna teh uhak ohek.
1: Aduh, aduh, ampun ini ampun. Dewek mah datang ka dieu teh rek nepungan incu si Nini nu di kota. Majarna mah poe ayeuna teh manehna aya di imah.
12: Ngadengewa kuwu ngomong kitu, si Nini kontan ngajawab.
1: Yah, tong loba alesan. Hai hai mah hai hai we atuh. Marina ge dewek mah yeuh, teu boga incu awewe. Aya oge incu lalaki, kegera urang calukan. Ujang, ujang, ka dieu yeuh. Aya calon aki maneh, geura bagiakeun.
12: Teu ngeunek lila kulunyung teh incu si Nini nu disebut si Ujang teh harita nyampeurkeun.
1: Aya naon ni? Baruk si Nini boga calon aki pikeun Ujang. Ka Deni, ulah samarangan, kudu ditesting heula. Terus kudu anu loba duitna, ameh Ujang seubeu jajan. Jadi si Nini ulah nempo kasepna wungkul. Cuma kasep oge ari boke mah. Cing, Ujang hayang nempo beungeutna heula. Katempona tampang jalma loba duit atawa henteu?
12: Barang ngadenge incu si Nini ngomong kitu, wakuwu asa boga kasempetan. Tuluy maneh narikat ngajawab.
1: Aduh, Jang, terus terang bae, bapa mah tara boga duit loba. Ayeuna tumpak ojek oge ka dieu nganjuk heula.
12: Numatak tong milih bapa. Tah, mun hayang calon aki anu loba duitna mah, engke ku bapa dituduhkeun. Ngaranna nyaeta Abah Deni. Manehna mah sigana cocok lamun jadi aki si Ujang teh. Loba duitna. Jadi si Ujang hayang naon bae oge pasti ditedunan. Dijawab kitu kuwa-kuwu, budak teh tuluy paparentah ka si Nini.
1: Geus ni lesotkeun ni. Tong milih si bapa ieu, cuma eueuh duitan.
12: Atuh najan budak hate oge, antukna porosot harita si Nini teh ngalesotkeun wakuwu tina tangkeupanana. Bari tuluy pok nyarita.
1: Ah, si Ujang mah teu nanaon atuh boke oge. Nini mah geus ngarasa cocok. Resep sigana teh ieu, agresif.
12: Tuluy kadenge budak teh nyarita ditujukeun ka wakuwu.
1: Cing sok, ayeuna Abah Deni titah ka dieu. Cobaan ditelepon, ditungguan kitu di dieu.
12: Dititah nelepon Bah Deni, wakuwu teh nyahuleng tuluy pok nyarita.
1: Duh, Jang, kumaha nya? Bapa mah rek nelepon teh teu boga HP-na. Kamari dibere HP jadul oge ku babaturan, ku bapa teh dijual. Butuh Jang meuli udud.
12: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, harita si Nini megat omongan.
1: Hari gini gak punya HP. Ya, make HP nu Nini bae ya. Pulsana ge mucung keneh, sok dikiriman bae ku penyiar bewara.
12: Song harita si Nini teh mikeun HP ka wakuwu. Barang namparan HP, wakuwu katempo hulang-hulang, bingung teu apal cara ngagunakeun HP. Ngan pikeun ngajaga gengsi, harita manehna teh asal mencet bae. Ting nomor saha nu dituju, datina HP teh kadenge aya nu nemelan kieu. Halo? Ya, di sini kantor polisi. Ada yang bisa dibantu? Kebeg wakuwu teh ngarenjang.
1: Wah, salah mencet.
12: Satuluyna HP teh dipencetan deui, kabeneran nyambung ka salah sahiji nomor. Ting nomor saha? Da kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju orangnya sedang tidur. Silakan Anda hubungi nanti kalau orangnya sudah bangun. Kuleng harita wakuwu teh ngahuleng. Nampa wakuwu siga nu gugup, rikat si Nini teh ngarewak HP bari tuluy nyarita.
1: Lah, kagila-gila teuing. Make HP bae ge teu becus. Cingan ka dieu, dewek nu nelepona. Sok, sebutkeun nomorna sabaraha.
12: Karewak harita HP teh direwak. Sanggeus wakuwu mere nyaho nomor Bah Deni, chat telepon teh dipencet, sanggeus nyambung kanu dituju, tuluy HP teh dibikin deui ka wakuwu.
1: Yah, sok, si A anu ngomongna.
0: Simni teh anu tadina nyebut Ujang kawakuwu ayeuna mah jadi AA nyebutna teh. Atuh teu lilatina HP teh kadenge aya nu ngomong kieu. Ya, halo. Rek pesen rujak kangkung sabaraha bungkus? Ngadenge bah deni ngomong kitu, wakuwu langsung nempas. Jeh, dewek mah lain rek pesen rujak kangkung, tapi rek mere order euy. Tah, ayeuna si lain menta dianter ka si Rowi. Ka imah anu tadi basa nganterkeun dewek itu. Pokona ditungguan ku dewek ayeuna. Tong poho mawa duit sing loba nya. Nya kitu butuh jang modal. Geus ngomong kitu mah cet harita HP teh di pareuman. Teu kacatur kumaha di jalana. Harita bah Deni geus anjog ka imah si Nini. Satuluyna manehna teh uluk salam. Sampurasun. Wa. Wakuwu. Ieu dewek bah Deni yeuh. Ngadenge bah Deni datang, wakuwu mere isarah ka si Nini jeung Incuna ulah waka geruh. Atuh sanggeus dirampeskeun kunu araya di dinya mah, bus harita bah Deni teh asup ka jero imah. Barang bus ka jero imah kasampak ku bah Deni, si Nini teh keur menerkeun gelung anu nyungcluk sagede peureup. Sarta satuluyna si Nini teh rugu pragap kana bibirna. Anu kabeneran harita teh huntu palsuna nyengsol. Atuh huntu palsuna nyengsol teh langsung bae harita teh dibenerkeun. Sedangkeun wakuwu harita teh keur maturan Incu si Nini nyonyo'o kumang. Saterusna bah Deni nyamperkeun wakuwu bari terus tumanya. Rek aya bisnis naon wa? Yeuh dewek ayeuna mau duit loba yeuh. Sok bae ari kira-kira piuntungan mah ku dewek rek dimodalan. Ngadenge bah Deni ngomong kitu, harita nu curing hak teh Incu si Nini. Bari tuluy harita kadenge manehna teh nyarita ditujukeun ka si Nini. Tah ni mun si bapa nu ieu cocok jadi aki Ujang mah. Loba duitna. Jadi Ujang bakal sumeh jajan. Jung harita budak teh nangtung tuluy munjungan ka bah Deni. Bapa, tong ninggalkeun Ujang nya. Pokona si bapa kudu jadi aki Ujang. Top merek lah si Nini mah. Rek dikumahakeun oge Ujang mah rido. Asal tong digadekeun. Bah Deni harita teh katempo hulang-hulang teu ngarti kana maksud Incu si Nini. Tuluy manehna nanya ka wakuwu. Wa, bisnis naon ieu teh? Rek ngajual budak? Lah, moal payu ngajual budak rodek siga kieu mah. Kacuali mun dibikeun ka tukang rongsok. Ari si Nini ngempe bah Deni kusabrehan oge sigana ngarasa katarik ati. Tuluy harita teh nyamperkeun bari pok nanya.
1: Oh, iya si AA anu katalah abah Deni teh. Duh, bagea wilujeng sumping jungjunan. Ke, dupi anu eta dinatas teh laras artos eta teh. Aduh, kabeneran ya. Si Ujang bakal boga aki nu loba duitna.
0: Barang ngadenge si Nini ngomong kitu, gebeg teh harita bah Deni ngarenyag. Tuluy ngareret ka wakuwu, sedang nu direret harita teh keur nyikikik seuri. Tong sok nampi rejeki euy. Lumayan, jang nyingsinan beurit. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bah Deni teh harita beungeut napias. Komo barang nempo si Nini rek ngarontok mah. Atuh teu tatapa si Nini deui ngan pecir bae harita bah Deni teh lumpat. Nampo bah Deni lumpat, wakuwu oge jadi gehgeran, manehna nuturkeun lumpat. Sedang si Nini najan pangawak awewe kolot, tapi rancing geus keneh. Barang nempo dua lalaki lalumpatan, harita manehna teh nuturkeun lumpat. Maksudna mah rek newak eta dua lalaki. Beuki lila atuh lumpat teh beuki jauh. Sedang si Nini harita ceceuleuweungan.
1: Weh! Ujang, tungguan. Atuh tega-tega teuing ninggalkeun Nini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
11: Assalamualaikum, Pak.
13: Waalaikumsalam.
11: Nepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
13: Bapak Mbing.
11: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
13: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
11: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
13: 55.
11: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
11: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
13: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
11: 10 tahun ya, Pak?
13: Mohon.
11: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
13: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
11: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
13: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
11: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
13: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu tah sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
11: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
13: Di Radio Peace FM Ciamis.
11: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
13: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
11: Mohon.
13: Aya genep tetes gitu.
11: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
13: Mohon.
11: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
13: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alfa propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
11: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
13: rezeki
11: bagi sadayana tambi lancar banyak.
13: Amun amin.
11: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
14: Punten, nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
14: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
14: Kecamatan
15: Ketanggungan.
14: Ketanggungan, Kabupaten
15: Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
14: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
15: Iya.
14: Beli yang kedua.
15: Iya.
14: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
15: Tinggal sedikit.
14: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
14: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga ya.
14: Pandangan kabur.
15: Iya.
14: Gitu.
15: Iya.
14: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
15: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
14: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
15: Iya.
14: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
15: Amin.
14: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
15: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
14: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
15: Amin.
14: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk dijasi TOA dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
2: Metamfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari Laos.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
5: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
4: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
6: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
4: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
3: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah.
0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
7: Di antaranya apabila si korban itu tidak mau menyalurkan hasratnya, nah itu si korban itu mengalami kekerasan.
8: Melihat geografis kan ketinggian, jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor dan luapan Kali Cijurai putus akses jalan Nagrak Logi Kaum di Kuningan. Warga minta perhatian pemerintah. Selain penanganan hukum, pemulihan kondisi psikologis santriwati korban dugaan asusila jadi perhatian Pemkab Garut. Polisi bakal sanksi tegas bobotoh yang langgar aturan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. 4 rumah di Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerusakan akibat longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah itu. Material longsor dan pohon bambu yang tumbang menghantam atap dan tembok rumah warga.
4: Tim Destana Pasir Jambu bersama TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi dan membersihkan material longsor di lokasi kejadian. Satu rumah yang mengalami kerusakan parah terpaksa dikosongkan dan penghuninya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Salah satu warga menyebut longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Senin sore.
9: Ya, Umi ngeliat ini dulu, ini jam 10, Umi jam 11, cuman Umi lagi tidur, kaget, Umi apa lemes gitu dalam waktu. Umi kayak sekarang nih, hati mah dan dibikin yang masih takut ini. Nah, itu adalah bagian Umi mah ke bawah gitu.
4: Pohon bambu di tebing sungai tiba-tiba longsor dan menimpa bagian dapur rumah warga. Setelah kejadian, warga segera melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Babinsa dan tim Destana yang langsung datang ke lokasi.
8: Itu di tempat kami telah terjadi beberapa bencana, Pak, karena melihat geografis di wilayah Pasir Jambu ini kan ketinggian. Jadi ada yang longsor, ada juga yang roboh karena tidak bisa menahan derasnya air hujan. 4 rumah, Pak. 2 rusak berat, yang 2-nya rusak ringan.
4: Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Petugas juga mengimbau warga yang tinggal di kawasan tebing rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan deras turun.
0: Akibat banjir, infrastruktur vital berupa jalan penghubung antara Desa Sedong Kidul dan Desa Karangwuni amblas dan putus sepanjang 40 meter. Terlihat longsoran dan retakan jalan yang semakin menyempit akibat tergerus arus deras sehingga membuat akses transportasi masyarakat lumpuh total. Peristiwa ini mengganggu akses utama warga yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Sedong hingga Kabupaten Kuningan.
10: Selain mengikis badan jalan, luapan air juga sempat masuk ke pemukiman warga di sekitar lokasi terdampak. Sekretaris Desa Karangwuni, Febi Apriyadi Habi, menjelaskan hujan deras mulai turun sejak selepas sholat isya hingga menjelang tengah malam. Pemerintah desa bersama unsur Muspika dan instansi terkait langsung melakukan koordinasi penanganan darurat di lokasi bencana. Petugas gabungan dari PUPBWS, Polsek, Koramil, serta pihak kecamatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanggulangan sementara agar akses jalan tetap dapat dilalui, khususnya kendaraan roda 2.
11: Tadi malam intensitas hujan itu cukup deras, Pak. Kurang lebih pukul 6:30 sampai jam 7 itu sudah mulai hujan. Air dari Kali Cijurai itu meluap, Pak. Dan karena dengan tekstur tanah di sini labil, nah sampai terjadi seperti ini. Bahkan ini bukan titik pertama, Pak. Ada juga titik berikutnya itu bahkan berdampak sampai masuk ke rumah warga air itu. Dan terus untuk penanggulangan sementara itu sudah kita lakukan tadi dengan teman-teman dari PU, PBWS, berikut dengan Pak Kapolsek, Pak Danramil, dengan Pak Kecamatan. Itu kami sudah koordinasi, Pak, terkait penanggulangannya nanti. Dan alhamdulillah respon cepat. Kita sekarang sedang menunggu dari PBWS Kabupaten Cirebon untuk penanggulangan lebih lanjutnya, Pak.
10: Menurut Febi, jalur tersebut merupakan akses vital masyarakat karena menjadi jalur tercepat penghubung warga Sedong dan wilayah Kuningan menuju pasar maupun pusat aktivitas ekonomi. Pihak desa berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan permanen di area rawan longsor dan banjir. Hingga kini, warga dan petugas gabungan masih bersiaga sambil menunggu langkah penanganan lanjutan dari pihak terkait.
0: Pemkab Garut telah menyiapkan langkah secara menyeluruh guna menangani kasus dugaan tindak pidana asusila yang menimpa santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Samarang.
12: Penanganan tak hanya berfokus pada proses hukum, namun juga pada pemulihan kondisi psikologis korban. Penegasan disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Garut, Yayan Waryana. Yayan menjelaskan korban telah ditempatkan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA untuk asesmen oleh psikolog bagi anak maupun ibunya. Sebelumnya, Polres Garut juga telah menyelidiki terkait laporan kasus orang santriwati yang menjadi korban tindak asusila yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Samarang. Saat memberikan keterangan kepada polisi, korban didampingi kuasa hukum Aditya Kosasih. Aditya menyampaikan kasus asusila terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua teman sesama santriwati di pondok pesantren yang kemudian diberitahukan kepada orang tua korban hingga akhirnya orang tua korban melapor ke polisi dengan pendampingan kuasa hukum.
13: Jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah itu si korban itu mengalami kekerasan. Nah ini untuk kejadiannya sendiri menurut korban ini sudah 1 tahun. Hanya saja kita baru mengetahui kejadian ini itu pada hari Kamis kemarin. Kalau laporan kemarin Sabtu tanggal 16. Korban mengalami trauma berat dan sudah kita lakukan untuk konseling, pengobatan.
12: Diketahui, kabar dugaan asusila di lingkungan pesantren itu sempat beredar di masyarakat. Sabtu 16 Mei malam lalu, warga mendatangi lokasi pesantren di wilayah Samarang, Garut. Dan video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN 45 tahun yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul yang dilakukan AN. Situasi bahkan sempat memanas dan nyaris tak terkendali. Namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, sedikitnya 3.000 personil aparat gabungan disiagakan dalam pertandingan terakhir antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 23 Mei.
2: Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, dalam pertandingan penentu itu pihaknya mengerahkan banyak aparat keamanan, steward, serta unsur lainnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya supporter dan euforia kemenangan.
3: Kita akan mempertebal pengamanan, kita akan nambah jumlah steward, kita akan nambah jumlah pengamanan di beberapa titik ring. Itu kan butuh biaya tambahan. Otomatis ada kenaikan tiket yang memang digunakan untuk penambahan beberapa keamanan yang kita butuhkan.
2: Sementara itu, Karoop Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Laode Aris Fatar mengatakan, petugas akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh penonton, termasuk pengecekan tiket dan barang bawaan, guna mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area stadion. Polisi bersama panitia pelaksana dan kelompok boboto juga telah menyepakati sanksi tegas bagi penonton yang melanggar aturan, yaitu jika penonton kedapatan dalam pengaruh minuman keras atau membawa barang berbahaya seperti flare dan benda-benda yang bisa dilempar, maka petugas akan mengambil tindakan tegas berupa pencabutan hak menontonnya meski yang bersangkutan telah memiliki tiket menonton.
4: Bahwa ketika ada yang tertangkap, ada yang diketahui, ada yang didapat, yang pertama tentu bawa minuman, ya, sudah minum di luar, kemudian mabuk datang masuk menonton. Yang kedua tentu barang-barang berbahaya, membawa flare tentunya itu salah satu barang berbahaya, dan barang-barang lain yang bisa digunakan untuk melempar. Ini kita akan lakukan tindakan tegas mencabut hak nonton yang bersangkutan. Jadi kalau ini kita dapat, kita tangkap, ini kita akan cabut hak nonton, mereka sudah tidak punya kesempatan untuk masuk nonton dengan tiket yang sudah ada.
1: Peresmian proyek wisata air Kalimalang di Kota Bekasi resmi ditunda dari jadwal semula pada Mei menjadi Agustus 2026. Penundaan dipicu oleh kondisi ekonomi makro, salah satunya melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat.
5: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi Idi Susanto mengungkapkan, progres pembangunan saat ini baru mencapai 40%, hambatan utama bersumber dari lonjakan harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga material bangunan, sehingga jadwal pengerjaan menjadi agak molor. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa progres pembangunan di lapangan tetap berjalan berdasarkan desain perencanaan. Target penyelesaian total proyek ini memang membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 2 bulan sehingga sisa waktu yang ada dinilai masih aman.
6: Dari schedule awal memang ada molor, karena kan minyak dunia pada naik, material udah pada naik, tapi tetap berjalan, tapi ada molor dikit.
7: Molor berapa bulan nih, Pak?
6: Kita lagi ngecek schedule mereka yang terbaru nih, kita lagi diskusi.
7: Diskusi dulu. Ini berapa persen banget nih progresnya?
6: Sebenarnya kan jembatannya JPO 2 sama jembatan 1, itu kan udah 40%-an lah jembatannya ya.
5: Ini menyebut Pemkot Bekasi tetap optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi tersebut. Kehadiran wisata air Kalimalang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah sekaligus memberikan citra yang lebih positif bagi Kota Bekasi di masa mendatang.
1: Masyarakat Kota Sukabumi mendapatkan berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Prabowo Subianto resmi dikonfirmasi telah siap untuk disembelih. Sapi raksasa jenis simental yang diberi nama Predator itu menjadi sorotan karena bobotnya yang fantastis mencapai 1 ton 170 kg.
8: Pemerintah Kota Sukabumi memastikan hewan kurban tersebut dalam kondisi sangat sehat dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem bergiliran guna memastikan pemerataan manfaat bagi warga di berbagai wilayah di Sukabumi.
9: Sapi yang dikasih oleh Presiden kita Prabowo Subianto beratnya 1 ton 117 kg atau 1,117 ton. Dan tadi sudah saya lihat dan insya Allah akan dipotong di pondok pesantren di Gunung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 Pisa FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
12: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
13: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: kacarios di wewengkon Madukara. Ieu Madukara teh anu kareh ka banasapun ku nagara Amarta.
1: Iya inggih.
0: Panengah Pandawa Arjuna wontening Baleirung. Remagantian Raden Gatot Kaca anu ngahaja di haturanan Linggih teu kantun. Kasepuhan Semalurah Kudrapawana. Sami tungkul hamari kludat imah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna. Watak wantos Arjuna tutu wong samanea. Gagah sakti mandraguna.
1: Kitu kayaanana.
0: Awuh. Kusumpingna tamu ti nagara Astina nyaeta kasepuhkan Resi Durna. Utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana. Guni rahangan dika. Tepinodama. Kangjeng Rama. Unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan. Syukur bagja kumbayangan anaking. Arjuna buah hati kemang soca mustika ama di pawenangan. Semapa ngabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengan simpen pulungi hati pun dihing mas taka. Nuhun cu. Kalayan. Muga tiasa ngahapunten tina pihak kalepatan.
2: Atuh naon bayana kolot.
1: Naon
2: kasebut. Naon kasebut na lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anu. Aya anu jadi anak.
1: Kolot malautan hampura atuh.
2: Aya mamah lautan Hindia kasep. Lautan hampura.
0: Ngalayan ieu nguningakeun pun anak Gatot Kaca parantos. Sumping dina waktos ayeuna. Bagia kasep.
2: Anu mana, Enjo?
1: Edah.
2: Olo. Kadieu kasep meni percis kitu aswatama budak rupana. Dedeg pangadeganana sembadana bangbangna.
1: Tidak cerme di beulah dua.
2: Percis jeung long nu dijual kitu.
0: Naon maksadna amat jeung long?
2: Heuh, jeung long di beulah dua kitu.
3: Digana jeung long nu
4: dikira. Tepi nodama. Wayah dalem Gatot Kaca ngahaturkeun semasungkem ku hanyuk panjenengan Rama Paman Oge Eyang.
0: Ditampi nuhun pujastuti hidep kasep.
5: Ditarima anaking incung ngah Gatot Kaca.
4: Kalina ti eta. Hapunten tina pihak kalepatan ageung semonten alit Eyang Oge Paman.
0: Urang saling maklum.
2: Hah? Hah, saling maklum jeung Eyang.
1: Saling hapunten.
4: Kalayan ujug sumangga aya pikir sang naon purwa Kangjeng Rama Paman kasangga haturanan Linggih Putra Gatot Kaca.
0: Keheula kasep. Kang, Kakang Semar.
2: Saha teh? Teh,
1: saha eta teh?
2: Yeuh, sumangga dawuh jelema di dinya. Si Semar teh teh?
1: Sumuhun.
2: Kadieu silih koy.
0: Silaing ngan itu. Aduh aya anak nun.
2: Tepi lo nama ngak

0: tadi ngadek semangat hirup teh aya hahaleuangan si eta teh sok rada keueung meusan. Cing keun Arjuna aya keur masyamuan ge teh ulah cenah datang ka dieu lah.
1: Heeh bener teh mawa prangsang.
0: Iya. Menghamurkan energi dia teh jelema kitu
1: teh. Mawa ngangluh. Heeh. Kamurang teh ka semangatan teh.
2: Nyangakeun ama geuning ipun anak parantos. Sumpingnya teh Gatot Kaca.
0: Aya hadena mah ku Arjuna heula ka nya sok.
1: Baladah we
0: teh. Sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi?
2: Tuantun,
0: insya kuantun kena kaya sok sok sok.
2: Iya kasih
3: di malam.
2: Mang sajabanati sono teh. Wireh kasumpingan iya tuang eyang. Di nagara Astina ti jajar sokalima ari maksad nama anyang sono.
0: Sono eyang cecu sono. Marukana.
2: Sami atuh nun
0: ah teu pika sono ku sia ge teu naon semar cicing cicing cicing tong ngomong sia
1: da teu mawa kerjaan di
2: sono ge kumuhun mangga mangga mangga mangga kadua nati eta sakaligus mang dek amanat ka hidup salaku keamanan nagara mentas supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeung keamanan
3: dawuh diestokeun pamaen
2: sajabana ti kitu maksad ieu tuang eyang sumping teh teu aya sanes wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Uwahida ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep mangga ama nyangakeun.
0: Oh kieu, nganuhunkeun atuh ku ayana ama di pasian waktu si ku Arjuna.
2: Mohon sae. Ngalang.
1: Kang wawancara ge nya.
0: Kieu cu.
3: Imalan tansah diajeng-ajeng eyang.
0: Jauh di jug-jug angang di teang tebih di sungsi.
1: Eta geuning.
2: Ya eta sanajan bari jeung anggang oge da puguh pancen oge sono ka

0: Ya eta wireh anger Prabu Duryodana teh kagungan putri Dewi Lesmining Puri ari eta budak teh ayeuna keur kaserang panyakit asmara katarik kataji kapati-pati nya eta ku hidep Gatot Kaca. Aduh ku kituna wayahna hidep ulah teu ditarima ieu teh kasempetan anu luar biasa ieu teh peluang anu leuwih hade keur hidep sabab ari batur mah tatapa kuasa hayang jadi minantu raja kitu sabenerna maksud ama eyang dongkap ka deteh teh aya sanestekna nya raga katineung anu jadi incu kulantaran eta putri Dewi Lesmining Puri teh katarik kataji ka pati-pati kapentang asmara agama ku hideung.
1: Naon sia yeung ceuri keur aing amina-mina teuing
2: ulah
3: aing ka
1: singgung
3: geus
4: diseungseurikeun
3: bubu
4: Jang.
1: Kang.
4: Lain euy. Bapak dewek. Ngomong sautak sautik teu boleh di cempat we ku dorina.
3: Heeh, nanaon tukang hewana, Kang.
4: Jadi wawuhna teh kitu we jeung jelema aya.
3: Teuing si eta mah mun jeung jelema aya
4: di. Jeung jelema miskin mah model aing ah. Teu sirik nyeduhan kana beungeut oge.
3: Ora hayang wawuh, Kang. Itu we jeung jelema aya hayang wawuhna teh dapuk aya cokote lain aya mah.
4: Tong belah dinya di dieu jeung kuring di dieu urang catur
3: tongkulungkang kolong nah,
4: licik sia mah heuh kitu sia mah rek eleh teh dibahekeun bak catur teh geuning lamun radu teu
3: kaop sak seter geuning
4: ya kan heuh teu kaop sak seter sia mah
3: ya kitu we dibahekeun ya
1: tah kitu kasep dek nanya raga katineung ka hidep naon pangna nanya raga katineung teh kieu
3: nah cing
1: ulah teu ditarima sabab ieu teh peluang anu leuwih gede kasempetan naon sabab sabab cing inget kana sejarah Panawa jeung Kurawa ti leuleutik Siri Arahpati ti lelemet getreng ti lelemut Siri Arah Umur ti bubudak Siri Arah Nyawa gujrud tina soal warisan nagara astina henteu kateterusan soteh wireh Panawa mah nyaeta geus ngababad alas Amer ayeuna jadi nagara Amarta anu kaciluk ka kanan geu kalau ka kajara pria ka jamparing angin angin
5: kitu di mana
1: tapi tetap ai nagara astina mah tetap hak Pandawa
3: hak atuh bulan
1: ulah salah sangka dumeh eyang aya di nagara astina berat ka urang astina henteu sabab ari ka Pandawa mah jauh di mata dekat di hati
3: Iya
1: kasempetan teh kieu. Eta budak meungpeung ayeuna bogoheun ka hidep. Di mana engke hidep daek dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan, moal henteu kalungguhan raja karajaan nagara Astina teh di mana engke anger Prabu Suyudana lengser ka Prabon saha anu bakal narima lintang di hidep. Hidup anu bakal jadi gumanti aji di nagara Astina. Tak kasang tukang nama. Pangna eyang nepi ka titotoroso pangna eyang sanggup ngejengkang di nagara Astina ngalengkahkeun suku sanajan bari jeung geus rempong ieu sabab ieu kabungah engke ka hareupna. Ngan omat.
3: Naon tah?
1: Di mana engke hidup geus jadi raja di nagara Astina MHP Aswatama. Sabab Aswatama teh hayang jadi menteri dalam negeri.
3: Eta.
4: Aduh, ampun. Dorna mah teu boleh diimplik-implikan wae lamun nya ka jelema
3: teh. Oh, teu boleh aya wae
4: teh. Heeh, teu boleh MHP keun jadi anak ke meureun boga anakan hiji-hijina. Nya
3: ah kitu
4: teh. Heeh.
3: Yang boga
4: kadudukan. Ya, murinya euy.
3: Coba ditumpah tempel we geu
4: babu. Dewek mah euy lamun boga anak.
3: Naon,
4: Kang? Tetep dek disakolakeun nepi ka jucungna dewek mah. Hayang jadi menteri kesehatan. Sabab dewek boga bapana teh kieu gering wae.
3: Jadi
4: aing teh panyakit teh komplikasi deuleuh.
3: Naon wae, Kang?
4: Roromeheun, truwisen, ketome.
3: Badung.
4: Komplikasi penyakit aing mah. Pegek. Nong-nong, petot.
3: Bau awak.
4: Wah. Bau awak, bau kelek. Aing bau awak mah tara mani. Alergi aing mah ku cai teh deuk.
3: Kalian kering dan temayar ya anak di menteri
4: kesehatan. Dari menteri jadi anak kesehatan mah tuh aing teh daek mani meureun kita.
1: Tak itu kasep. Wayahna ulah seuri tarima ieu kasempetan.
3: Peluang gede
1: tetetoy. Sok ayeuna menta jawaban. Daek jeung henteuna meureun eyang teh kudu mawa paisan eusi ka ieu teh.
3: Nya.
1: Jawab.
2: Jawab kasep ieu kasempetan teh luar biasa. Teu kapimilih ku Mang Nagara Astina atuh sugan ku hidep Gatot Kaca. Mang ngarasa bagja barina sugema mun hidep nya eta leungih ngalingihan kursi karajaan Nagara Astina. Jawab
1: jang.
2: Ujar meneng-meneng.

0: Gatot Kaca ngahuleng ngarege meneng ngolok emang kadu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Gun nilahangan dika. Aduh eyang.
1: Cang.
2: Jawab Ju.
3: Keun jawaban pasti kanya.
2: Cing, gining ieu teh Jun. Sasat bade neuneun ka dedeh nu nakanya. Ah, ka juragan anom.
1: Cicing, mar. Henteu perlu pangrojong ti si lain henteu. Henteu perlu didukung ku sia. Cicing kagok ah. Masa teh sabaraha sia mah.
4: Boga dulur.
2: Lain. Ampun eta bapa aing geus kanal deui we saha tehna.
4: Lain geus tahan banting kan.
2: Geus tahan banting baingan disebut Semar ye.
4: Dikumaha.
2: Lain sugan abus kana hatena dan teu. Teu
4: dikumaha-kumaha teu ye geuning kan.
2: Bapa dewek mah dikicu-dikieu teh sigan. Si eta kawasna teh kawasna kitu teh lah. Teu abus kitu kana hatena teh.
4: Heeh. Jadi namat
2: kan. Iya rengge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Wasta Muhtar.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana?
6: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
5: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
6: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
5: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
6: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
5: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh
6: sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
5: Bapak tahu kamana awalnya gitu Pak berobat?
6: Gak acan. Mereka dianggap teh lah. Iya mah pengten biasa. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping dina radio. Pirajeunan sok nyetel radio.
5: Gak ada ngukenaun Pak.
6: Resep dawa yang golek gitu.
5: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
6: Leres, abdi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
6: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayana mah itu atul gitu jadi bengras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah tenanan situ sawas-sawas mainten.
5: Bapak kita tas kamanawa ya yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seger dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Wah, oh, warasa?
12: Iya.
1: Iya, eyang mah keur ngora ieu. Iya mah lain ngamolekeurkeun liang taun di pasar.
13: Dah, kumaha teh yang?
1: Keur ngora entong boro papangih jeung awewena pangih we jeung kelomna. Sok ngageter hate teh. Ulah lah ngora. Keur ngaliwat aya calana, calana cangcut di poe. Da ngelepak harita kene. Jeung ayang oge. Teu eling lagi saminggu.
12: Ningali naon eyang?
1: Cangcut.
13: Tanane normal.
12: Jadi eyang teh ngelepak teh naon margina?
1: Sabab harita teh barang nempo cangcut teh amat teh ditengar doba.
13: Ingin aja minggu
1: gitu
13: jadi ngelepas nama ke doma
1: cek eyang oge
12: leres pisan anu bener ya kasih anu bener anu bener anu bener leres pisan eyang dugi kadanget ayina teh teu acan ngarasa kumaha ai birahi ka istri
1: Arjuna ulanun kula jang kaya kumaha ieu teh eyang teh
13: kiraku kudu mau paisan kosongnya
1: sedangkan eyang teh diamanatkan pisan ku Anger Prabu Suyudana nepi ka ngomat-ngomatkan omat cina ulah teka bawa sabab ieu mah tetep teh dikawinkan malahan bisi hayang jadi raja di nagara Astina bakal dibikin gitu Arjuna.
12: Gatot Kaca kaula nun paman
1: wayah nakasep ieu teh kanyaah anu luar biasa bari jeung ieu teh lain dek mere racun tapi rek nyenangkeun ka hideup malahan pan diarep-arep pisan ku tuang ibu mah hideup teh kedah garwaan enggal
14: leres tangtos kulang
1: margi tuang ibu teh palai enggal kagungan putu da mangoge hayang we ngais incu das asa teu ka naon asa teu ka anak dulur mang teh asa ka anak sorangan ka hideup teh kanyaah teh da lamun seuk bogohna ka abi Banyu mah ku mang teh beureunan teh dikawinkeun we ka Sep ka abi Banyu
12: leres pisan paman putra teh teu acan aya maksad bojoan
14: acan aya sieur kulan
1: aye saena mah teu da panginten eta mah jodoh nu cicing sia cicing siapa sih di balada ku asbak ku cicing sok pipiluan wae eh pipi kageuleuh tuh si itu tuh ih oh
2: rei ka hayang teh atuh bapa aing jempe
13: jempe atuh ka hayang teh
1: naon ah
2: tuh kakara naon sia mah
13: sakitu dicempat
2: wae sakitu ditata di aing ngecebrek pete teh kadenge ku jujur sia
1: heh naon bapa aing dihina akan bae da biasana pangna semar digelarkeun ka dunya teh pikeun dihina
13: duh.
1: Lan lamun lamun teu kuateun meureunan heuh lain bapa urang. Geuda aing teu ngeunahna mah.
13: Bener, pasti Kang.
2: Peke pikir. Aing di anakna da kadenge-denge teh aing bapa aing.
13: Nyentug ge Kang.
2: Nyentug da kana hate aing ge.
1: Saha teh di luar Tarjuna?
2: Astra jingga panginten sareng dawala. Mun cen ulah cenah kacebrak dinya tah sigurang ngajar gandeng.
1: Kaweura.
12: Wayah nakasep sanguk ampun paman nyaah aing teh
14: kadinya wah
1: tah kitu polototan supaya daekeun buru-buru
13: kuduna lali kerasan
1: nya mode si Agil hayang ka Sinen Yoyoh teh geus koloteng ni pan kitu hari teh pangnadaekeun dari polototan kumaha
12: wayahna sanggup atau henteu ampun paman margi ieu upami ditinggal kana sawatawis
0: Lampah kapayuna itu yakin sanes bade nengtremkeun sanes bade ngakrabkeun deui panawa sareng Kurawa tapi itu bakal namihan kakasowan bakal namihan memusuhan naon sabab margi ari rumah tangga teh kedah rumah tangga anu sakinah mawadah turwarohmah nyaeta anu saling anter saling pengertian antawis caroge sareng garwana sedangkan putra tiacan ayah maksad tayete bakal ayah hal-hal anu diharapkan yakin bakal awet rajet dina rumah tangga anu kena bakal nyanyana kapuhuleungeun nimulkeun pacengkadan antawi sepuh sareng sepuh alatan tina teu saluyuna dina rumah tangga putra sareng acik leus Minggpuri.
1: Pokona mah sanggup dek dikawinkeun apa moal. Lamun teu sanggup ayeuna keneh ku aing dipaehan.
0: Ngomong sia.
1: Tah kitu mun bisa make prete ka Sisul Kajar. Na kawina-wina teuing nu asih dipulang singgit. Nu nyaah dipulang moha. Marukana geuleuh mareng-mareng kitu ge. Sok aya dagor ka cenah hayang tuman nah.
0: Ka dieu Gatotkaca. Daek atawa henteu. Ampun paman, ampun ulah bade maksa paman.
1: Pajar taleh lu.

0: Arjuna nyabut keris Pancaroba. Tenyosian. Nah.
1: Aya kubere.
0: Eumeul deui carana keur ka jelema baung mah kudu kitu. Piraku mah kejeng daek boga anak dititah kawinmu. Mening podaran ceuk eyang oge. Abong turunan buta teh si kunyuk. Tenyo ieu naon atuh paman? Sakali deui ngajawab moal sanggup dikawinkeun ieu asup kana tikoro.
2: Ulah.
0: Semar ngagajleng ka payun punten nuhun. Aya anak.
2: Tamui.
0: Paralun maklum anu kasukur hapuntena anu ditenda agan. Tiluhur sausap rambut dihadap sausap tampak panuhun urah bade nabrak kodrat nu margi jodoh pati bagja silaka sanes anu urang yetemu angin gusti nu kagunganana nu kagungan aturanana panginten sanes jodohna.
2: Ayeuna piraanan tuang putra dipaksa kedah nikah sareng putri ti nagara astina nolak sasatna.
0: Dugi ka bade aya raja pati di ieu karaton. Amuing bakal geuleuh. Da ieu teh kapalaina pihak katilu supados urang Dordarama sareng putra. Da ku kituna pihak katilu mah bakal jeung seurikeun ieu teh kaula nu

0: jeleng kapayun bari najong gadona Semar Badra naik
1: bangsat sia ayana notorogan anak aing anak aing teh para ratu Mika Yuyun para menak Mika Sera kolon ngesok budak era deungeun-deungeun Mika Dedeu nah hari ku sia nepi ka di papatahan pinter mana sia jeung anak aing kabina-bina teh sia ayana notorogan sia
0: aduh
2: akang
0: cek si Ari cina bapak dewek digebugan saha si Ari Ari mana itu lu bedegongnya gini dan tidak buku kok geus mere tanda-tanda jelema kitu do aduh ampun tapi eta bapak deweknya anu aduh kuatna di mana jelema geus kitu hebat
2: teh eta mah geus kuat segala rupana kan
0: lah notorogan sia boga dekeng naon sia teh
2: eta boga dekeng
0: bintangna sabarihiji sok sanajan bintangna 1000 ngejeplok pinuh ku bintang dina awakna aing di sieun nah sia kabina-bina teh sia teh
2: dekeng Pak Haji Sidik
0: boga dekeng Pak Haji Sidik geus nyobat jeung aing boga dekeng Pak Haji Didin dagus belok ka aing
2: Maman juga
0: Pak Haji Maman geus belok ti Kuningan jeung Pak Haji Didin ti aing komo Pak Haji Anun mah kangapan lalawara teuing sia boga dekeng saha sia teh
2: boga pamuntahan saha
0: teh eta boga dekeng Eman Kangkung anak aing teh teh deuleuh
2: murukan teh
0: murukan sia maruk sadaya-daya nun
3: wah atuh sawios wah
0: ih teu ngarepkeun wah mah dordar putra sareng Rama nun
2: atuh kan tenan wah
0: mamalana engke agan
2: singlar pisan kulan
0: nyingkas Semar Badranaya piraanan jadi kekeset montong pipilun ngomong coba itu kan ngabara kata nek uget bari teh si bangsat sumuhun saleuheun keneh jadi kekeset desan upami teu aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nun sawios panyaring kokotor we jisim abdi mah sieun.
2: Daya gunana jeung kekeset ge wanya.
0: Lauk buruk milu mijah. Sumuhun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk bakal ancur sadayana. Coba itu. Nepi ka malik-malikeun. Sumuhun da upami teu dibalikeun mah tutung. Apaan sia teh geus tutung teh teh? Totorogan sia.
2: Juga kitu ke.
0: Amina-mina teh.
2: Eta
0: uang teungeulan euy ya.
2: Laras atuh lamun uang teh mun urang malah. Oke jeung didinya sagala ngalewat.
0: Semar.
1: Iye nu.
0: Uluh. Semar Badranaya di ludahan raraina.
1: Aya anak. Ujang.
0: Urang ajar Semar Badranaya rasakeun sia.
1: Barang Semar pada disabet ti corona.
0: Ajaib nutaya papadana Semar Badranaya leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina paningali sadayana anu samiligih di keraton.
1: Kamana Arjuna?
2: Kamana teteh?
1: Cinta yang ada di tukangan kuping gajah.
0: Di mana ama
1: eta deket kuping gajah di dinya
0: alah alah
1: naon
0: aya hileud
1: di mana teh si bangsat
0: sidik kita sieuk eyang oge ulah ngukut jurig jarian teh kitu
1: turunan jin teteh
2: masaha bapana
1: marukana engke ai jin mah yeuh bisi teh apa engke di mana Arjuna ini geus Sumadra jeung Sirkadi di keureuyeuh ulah lalawara
2: mata gula ngukut jin ge
1: ulah ngukut jin
0: ai ciri-ciri na jin teh kumaha kahiji bau kelekna
2: kitu
1: kadua kadal bibirna. Yo. Katiluna daharna eueuh nu dirarung. Lamun juguhan sok nu goreng patut.
2: Lamun deket dipayan ku aing.
1: Heuh da jeung nyana na ingeum digeuleuh teh kedorna euy.
2: Siga abdi kan.
1: Heuh kawas meureun.
2: Lamun pange di parapatan.
1: Aduh
2: ditamlo ku aspal
1: gitu. Bapa dewek leungit geuleuh.
2: Lain meni sakit.
1: Ya bapa dewek ngalamun nyeri-nyeri teuing hatena sok ngaleos.
2: Ngaleos teh kitu.
1: Heuh weh leungit. Ditumaritis moal aya teh. Moal teh. Bapa aing mah sakali ngaralas atuh da 3 taun. Ye,
2: tarasa kedung-kedung.
1: Cek aing mah karunya emak we aing aing ka kasepian. Heuh. Aing mah kasepian teh dileu cempala dalang di pao.
2: Aing jang naon.
1: Aing cenah bakeur nyisig. Lah, kumaha tuh bapa urang ah? Teu nyao cenah ngoge duh.
3: Aduh, wa.
1: Montong wa-waan. Pernah wa naon sia ka Semar? Teuhir teu walahir ti mana mimitina nyebut wa?
2: Wa ti mana?
1: Nah emang si Semar teh lanceuk Bima?
2: Aduh bukan kitu lain.
1: Ai. Lamun kawak kabul tah. Bisa sanajan jarang panggih ayeuna.
2: Atawa kawatar di heor-heor.
1: Oh.
3: Kaharip Gatot Kaca aduh. Tenyo inaon?
1: Gatot Kaca.
3: Yeah. Barang ningali Ipan Saroba
1: ini tanpa pamit ngeleos tanpa priwes ngejat di payundur.
2: Arjuna
1: kurang ajar si Gatot Kaca ama cek ama oge. Nah mereka tuh bisa dipikanya ah tabu beji cing udah kayaknya tuh si Ozan.

0: Siapun.
1: Nun.
0: Adi.
2: Disauran kan?
0: Ola.
1: Abdi.
0: Adi.
2: Disauran tuh.
3: Halah. Aduh.
2: Naon teh?
3: Gan. Sumah kapihatur agan singkiat agan. Dideuh teuing anom. Dugi ka kieu-kieu teuna nasib teh. Upami teu kareu sama ditikahkeun atuh abdi we anu kawin mah agan.
0: Cicing jadi sabok ke gue ini.
2: Dunungan ke pusing deh.
3: Maha pun bapak sendiri ayah.
0: Nyeta iya itu lu ceritakan di soal eta. Tuh
1: aduh, semaka pihatur agan kumah tetengawi tanana.
0: Dek dikawinkan kaula cenah mah. Ngan iya hati, ngana nage hati dipangpalerikan ke hese itu lah. Beda hati kaula.
2: Diserang untuk bulan
1: Kumaha gitu agan.
0: Lain, kaula te lain dek dikawinkan. Sabab lamun ninggal sejarah Kangjeng Rama, Pandawa jeung Kurawati kumaha? Getreng di lelemet, bener?
1: Semua honda abdi nyak siki ya atau piraanan teteh parbut ketepel ngawitan nama kapung cek abdi oge. Lila parbut pangal. Tak anu kasih dari wana pisan mah ngadu muncang. Cek abdi oge.
2: Murukan teteh dinya.
1: Gitu. Sami serang hati abdi gitu kan.
0: Yakin kau lalain dik dikawinkan. Sabab ngancamna urang Kurawa tehnya eta hayang perang antara Pandawa jeung Kurawa.
2: Iya.
0: Anu dipikasieun ku urang Kurawa teh nya tanda kaula, dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama nagara.
2: Dipikasieun abdi teh mah.
1: Bisa jadi agan sieun teh. Ya
2: aya kasieun jigana
1: kan. Agan teh pan dididikna ku abdi. Diajar silat teh pan ku si guyur.
2: Aduh bener.
1: Juga abdi oge bubuhannya guyur sieun teh pangnadaek ngalatih teh dek dibere parawan. Rupanya kitu.
2: Eta teh Abang
0: kumaha teh nya? Tah kitu jebul. Yakin kaula lain dik dikawinkeun tapi rek dipaehan.
1: Sawios anu dipaehan oge asa kawinnya kana raja.
0: Ngalaona sia teh. Ayeuna kawin ayeuna paeh atuh moal kahesan beureun.
1: Apan sare heula?
0: Kumaha lamun sareana jeung nini-nini?
2: Cing, rek kumaha?
1: Ah, rek dibikeun ka asep anak. Da asep anak mah beukeun ka nini-nini.
2: Nah, aduh, murukan tepelem meureun aya.
0: Lain heuleuy wae, sia teh teu meulang bapa eueuh.
1: Ah, abdi mah percaya ka pun bapa mah gan. Ngan pun bapa mah moal mulang ku sataun dua taun.
2: Ku moal kan.
1: Margi peurihna pun bapa mah lamun aya ka peurih teh dua taun teh ngarelep.
2: Eta teh.
1: Ih,
2: tarasa keudeung sakeudeung.
1: Tarasa keudeung sakeudeung. Malahan sok aya nu manggihan cenah di leuweung sok maco ngageduk sorangan.
2: Sorangan
0: teh. Mulak naon, mulak kagorengan.
1: Ya, atuh agan mulak naon eh atuh di leuweung meureun.
2: Aya di kepret.
1: Iya.
0: Tapuh sakitu. Pasti paman Arjuna ngansam ka kaula. Kaula moal aya di nagara. Hampura cebot.
1: Agan ulah culuk kana kewajiban agan.
0: Lain culuk kana kewajiban sabab naon nyingkahan pacingkadan kaula.
2: Leres.
0: Nyingkahanna.
1: Tapi leres agan. Bilih ke aya wartawan, yocing jelepret teh upami agan teh mah diudag-udag. Cenah meureun naha teh? Juragan Gatot Kaca diudag-udag ku juragan Arjuna kupamana cenah meureun eta ngageuskeun sasak jeung Pak Haji Maman teu angeus tah bisi kitu keh maklum anu ngewa
2: bisi negatif
1: nya bisi kana negatif kituna kumaha tu ari abdi
0: kumaha maneh we
1: ah bari nuturkeun ka agan
0: naon
1: bari nuturkeun ka agan
0: ulah bot sakitu
1: ah bari nuturkeun di paneuri
0: lamun dik milu mah hayu tapi kaula mah ka awang-awang dik mabur nyingkahan paman Arjuna bisi kaburukan ieu.
1: Lajeng Raden Gatot Kaca maksa dah lumampah. Saderenge pun lumampah Gatot Kaca lajeng melirik busana.
2: Apa busana?
1: Busana Gatot Kaca jamang mas muru susun tiga sumping mas rineka. Hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun tiga gulung cupit. Sima prahasta kuncal kancana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Sima weraksukan krean takusuma. Pengawasai pun orang anak beraja hingkang tumama. Simawai sinjang wasulona. Pawasane. Suasana wansi tengah sat boten sat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan. Simawai terumpas rama. Pengawasane orang bisa mabur tanpa lar. Sadaringe pun lumampah Gatot Kaca inak gentingane pun. Solontongan aladria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes maayeuni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo tes maayeuni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes maayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata tes maayeuni di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes maayeuni Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

ngalayan ningali kahanap gunung-gunung anu parentu pasir-pasir pon kitu deui gawir lungkawing katingali

0: kasalabah kenana.
1: Duh.
0: Cingga rukeina jama anu keur macul ngahaja malawija di hiji kebon anu pinuh ku rupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka.
2: Duh, leres.
0: Nya eta sasat kaaya.

0: Palihandi, palih kiwanganana aya hiji pasantren.
1: Duh, leres.
0: Wangunanana anu gede tur pagaliwetanna para catik, para santri. Boh istri, boh pamegat.
1: Leres.
0: Ari anu jadi sesepuh nanti nyaeta panita merah kaca.
1: Oh, inggih.
0: Ngahajar Raden Gatot Kaca turun ti awang-awang. Bari turuna teh teu katinggalieun ku jalma. Lajeng maksa dedeheus ka taji ku ningalina endahna ieu tempat. Kemang-kemang warna-warni dipapaes melar pantes. Kalayan teu aya saeutik oge runtah anu katingali. Hejo lemok dangdaunan rajegna tatangkalan curcor cai nu karerang. Pasuliwer manuk gede manuk leutik. Kadang ku Raden Gatot Kaca ti kaangan aya anu dukdukan singhoreng.

0: angin gunung ngahiliwir. Sang panita kasumpingan ieu tamunya Raden Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara Amarta anu nuju abur-aburan margi diancam ku Arjuna. Gunirah ngan dikakawa daling lisan mekaten pengandikanipun. Lah ieu man bangkong kanca.
1: Kadenan sepuh.
0: Kagunturan menyan putih, kagunturan madu. Wilujeng sumping menat.
2: Nampir bunuh laksa ketika bingahan aki.
0: Eta suanten. Saha teh asin ite gasik ditampi engal ditaros ku aki teh jalu. Saha teh anu timana teh. Ai dadeg pangadeganana jangkung gede kieu mah sapertos Pak Taufik Paturohman ti geger sunten. Aduh. Bang. Saha menak?
2: Ke aki. Sateuacana ngawaler pertarosan dupi ieu teh padepokan naon dugi ka endah kieu aki?
0: Uluh, ieu teh saleresna mah seun. Padepokan Tutugan Gunung Parasu jalu.
2: Tutugan Gunung Parasu.
0: Laras tu itu gunungna geuning katingali ku hidep ti dia tu. Ngajegir aya.
2: Teu aya.
0: Ieu caritana aya we kitu.
2: Oh laras mangga.
1: Ngajegir teh Gunung Parasu.
2: Laras pisan aki. Dupi eta anu ngeplak bodas teh naon aki?
0: Eta teh cai anu nyurug.

0: Tacai nangalir kapalih dia geningan ta. Waduh, itu laukna tangtosna oge upami hidep. Seneng ngusep memancing di dia. Aluh, gera ucu lalawak teh di dia sareng lubang.
1: Di malam dupi anu jadi sesepuh ipertapan teh saha aki?
0: Sanes agul kupayung butut menak aki pisan.
1: Dupi panjenengan teh
0: ngaran aki teh merah kaca.
1: Merah kaca.
0: Leres.
1: Waduh. Seueur pisan geningan para santri na di dieu aki.
0: Ih, nya kitu menak. Anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Da saleresna mah upami laras-laras manusia berkualitas di nagara da teu kudu ngayuk ngahutang ka luar nagara. Cukup
2: sekedah boga hutang nya
0: di nagara urang oge tina sagala sumber daya alam anu aya di urang mena.
1: Timalam
2: selong-selong aya di urang
0: mah. Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi di nagara urang teh nagara subur, nagara makmur ngan bangsatna seueur.
2: Seueur panjang kokot.
0: Nu mawi teh oge
1: leres.
0: Udah ngaran-ngaran jelema atuh.
1: Di mana?
0: Sarangna deui tu anu palih ditu mah nya eta tempat marurang kalih anu korban narkoba mena.
2: Nu kena ku narkotik
0: teh. Sumuhun. Taku aki teh ngahaja di ditu di hareuwosan ceulina. Kumaha geus? Supaya manehna teh heula anancing nya ah kana dirina pribadi.
2: Jadi jelema bener nya ki.
1: Di mana jelema sae pisan aki.
0: Kitu teu kedah ditikang ewa. Jalma kitu teh rawu pangku ku urang
2: arahkeun anggurna
0: ti arahkeun
1: timbalan sae pisan aki sae
0: margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kana kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana
2: sumuhun
0: kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana. Katilu bakal ngalengitkeun rasa solidaritasna. Kaopatna bakal ngalengitkeun rasa siri asah, siri asuh jeung siri asihna.
1: Di malam, sae.
2: Sae.
0: Anu timulna pacengkadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea.
1: Di malam, sae.
0: Cobi atuh menak saha menak teh ieu teh.
1: Ke aki. Sateuacanna. Panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu.
0: Ulah. Jadi uji we urang teh ieu teh.
2: Jadi cobi we sepuh.
0: Ulu.
2: Boa-boa
0: jaminan. Kitu geuningan aya jalma ngarti makan sa boa-boa ieu teh ti sakola luhur budak teh.
2: Moal pati ti SPG.
0: Moal kitu ti pasantren Al-Zaitun mah.
2: Biasa janten kulan.
0: Teu kumawan tun mena. Aki teh teu bodo-bodoh acan kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodo balelo teu aya kanyaho. Bujeng higa ka ngaku pinter aki teh.
1: Percanten aki. Cobi kaula saha? Kaula ti mana? Naon kalau dongkap ka dieu?
0: Loh. Gusti Nu Maha Agung. Berat jeuning jadi panita teh kanca. Nu mata kulah dadae kanan geus jadi panayagan ucu. Arif geus jadi panayagan mah kapan meunang we THR.
2: Alhamdulillah. Tuh. Mending jadi tukang penting jeung jadi panita wawon.
0: Ya. Ke atuh menak.
1: Cobi saha kaula?
0: Urang tinggal dina paca pece, urang tempo dina paririmon, urang talungtik dina panca kaki na.
2: Dina huahoe na.
1: Cobi aki.
0: Poe kemis itunya. Kemis pahing.
2: Pahing sepuluh.
0: Ia mau pamit telepat.
1: Cobi.
0: Kakasih teh Gatot Kacanya.
1: Aduh. Tobat.
2: Ayo mudah gitu.
1: Hebat
2: ieu. Wah, aya kuat ieu.
0: Kumaha?
1: Leres pisan, aki. Di mana kaula?
0: Salira teh di nagara Amarta, leres.
1: Itu. Leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon?
0: Margi salira teh nuju abur-aburannya.
1: Iyo aki-aki. Naon pangna abur-aburan kaula?
0: Di udag-udag kupaman hidapnya.
1: Itu.
2: Dugi kajen kereta bebai.
1: Aki, leres pisan aki. Naon margina kaula pangna di udag-udag?
0: Sen bade di paehan.
1: Naon margina bade di paehan?
0: Sebab hidup teh di piwarang nikah nolaknya.
1: Waduh. Kaurang mana sobi aki?
0: Kaurang Astina, putri Raja Astina, kakasihna Prabu Duryodana bapakna. Anak nama Lesmining Puri putri nama.
1: Nepi kawacis lamun jaman nomor keneh ya aki-aki hebat loba duit. Ya.
2: Bisa ditaruh sejaman champion
1: momo. Waduh. Leres aki, cobi aki. Naha eta urang kurawa khususna Prabu Duryodana bade. Ngawinkeun kaula ka putrina teh naha eta teh leres atanapi aya ka sang tukang tieta.
0: Ah bilih jadi fitnah ke jalu.
1: Wis henteu aki.
0: Saleresna mah hidep teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidep teh bade diracun saeutik-saeutik bade dialan nyawa sabab kasieunna urang kurawa teh ayeuna ku hidep.
1: Aduh. Goreng bade dihiana. Nepi ka teu jauh tina hate ieu kasauran aki-aki. Kau lagi kitu hati tina hai paman Arjuna na kabina-bina ting paman.
0: Ah tosekasep.
2: Tong
0: diemutan teh. Keur nafsu kitu teh. Ke bagus eureun nafsu na datangan deui we sumpingan deui ku hideup moal. Moal.
2: Sagalak-galak nikmatan
0: meureun tah kitu kasep. Sagalak-galak na macan muarek ngadahar termos. Nyacu.
1: Timalan aki.
0: Hepan termos teh anak dibawa ku anakna. Nya digusur.
2: Leres sae sepuh.
0: Jadi geuse kana termos ayeuna mah cu. Dane ka anakna mah. Ayeuna mah geus loba nu nyaheun. Urang mah nu araraneh we ayeuna mah cu.
3: Supaya mandiri.
0: Allah ampun.
1: Saha eta teh anu cingcalengir teh aki?
0: Eta barudak.
2: Barudak santri dieu.
0: Saeta anu korban narkoba teh eta.
3: Ya. Anu korban sabu-sabu
0: teh eta. Gitu.
1: Aki kaula kataji ku ilmu aki.
0: Sanes ilmu aki, sagala rupa oge kagungan pangeran cu. Aki mah hirupna paehna teu ngagaduh-gaduh angin anjeunna nu kagunganna. Dayana upayana teu dayana teu upayana oge.
1: Bade sakantenane kaula teh mah santren di dieu aki. Teu aya bayana kaula. Sanajan parantos sakieu dewasana sasadna. Moal era kaula pikeun ngalap ilmu panemu jampe pamake di dieu. Hoyong wacis cara aki model kitu. Kinten-kintenna sabaraha taun, pemi sasi sabaraha sasi saumna aki.
0: Ai puasana mah saumur hirup kaseh.
1: Atuh maot panginten.
0: Ah moal da aya dahar mah pek wae saseubeuhna ge.
1: Ai puasana kumaha?
0: Puasa na teh nyaeta ai ginum dahar mah teu nanaon asal nu halal.
1: Iya. Puasa naon?
0: Nyaeta hidep teh kudu nurunkeun muatan dina diri hidep.
1: Muatan?
0: Muatan. Sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan.
2: Muat sayur sanes sepuluh.
1: Naon aki? Da kaula mah.
0: Ish, muatan.
4: Muatan film. Wih, celemu.
1: Nah, muatan naon?
0: Nya eta si, rasa sirik, pidik, jahil, taniaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, tekaupan, tepayaan, bedegong, muntango, buraong, kedul, jeng saja bana.
2: Eta kuatan degeni.
1: Aduh. Beki kata jiwe kaula kanza.
2: Lor, satu kulanku. Sami.
1: Saya, saya.
0: Mangga bade masantren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa, kedah garwaan heula.
1: Ay. Eta gede. Nah, joi. Ka kaula teh nitah bunga pamajikan we jelema.
2: Leres teh babae.
1: Kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan.
0: Teu acan soteh panginten can tepung jeung istrina.
2: Nepi ka cinta nya tepung.
0: Can pangih jeung nepi ka cinta.
1: Iya.
0: Numatak bohong lamun hidup ayeuna nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong. Urang nyebut cinta ka pangeran, cinta ka rasulna bari urang teu nyaho, bohong teh pe. Bohong teh pe cicintaan. Atawa cintana tuturut muning.
2: Cinta monyet
0: teh. Ngabohongan diri.
1: Timala. Leres aki.
0: Pe, rasakeun ku hidep.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atos sabotol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Eh, rasakeun ku hidep.
1: Keun perkawis eta, nah kinten-kintenna ieu mah ka urang mana jodoh kaula. Jeung kaula bakal bogoh we kitu ka eta istri.
0: Aya.
2: Aya papa.
1: Aya aki.
0: Aya.
2: Aya jodohna segala rupi ge.
0: Aya jodohna.
1: Satuh palih tikidul ieu tempat ngalangkungan tilu gunung aya hiji nagara anu kasebatna nagara Tirtadahana. Tirtadahana. Di dinya ayeuna teh nuju Saemara.
11: Saemara naon?
1: Putri raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seueur anu ngalamar nya kapaksa disaemarakeun. Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirta Sakti, patihna patih eta raja bakal jadi salaki na eta putri.
11: Aduh. Bade atuh aki ngiringan ah.
1: Tuh, ai tukang gelut pada kitu. Heeh, ai jawara mah.
2: Beda jo ngiringan we geuning.
11: Bade ka itu aki ah.
1: Tah, itu
11: tapi sieun aki.
1: Naon?
11: Sieun ka pernah ku paman Arjuna.
1: Tah, wayahna kudu nyumput.
11: Iya, tu moal ka itu ai kada nyumput mah.
1: Ih, apan nyumput teh rupa-rupa. Aya anu nyumput buni di nucaang negrak bari teu katembong.
11: Nyumput buni di nucaang negrak bari teu katembong.
1: Leres?
11: Waduh, geus anyar deui basa kaula ieu.
2: Leres
1: kulon. Ada eta teu tiba heula basa teh. Mung hideup panginten nembe ngadangu ayeuna nya.
11: Leres nembe nguping ayeuna.
2: Barudak ayeuna mah malapalin, Gong.
11: Kumaha sarana?
1: Wayahna hidep tehnya eta kudu salin jinis ganti rupa. Kahiji nya eta nyumput abeh teu kapangih kunu neangan. Kaduana pikeun nguji ka eta awewe nah bakal bogoheun lamun hidep meunang Saemara atawa moal. Katiluna nya eta wayahna hidep teh kudu jadi jalma hina. Rasakeun kumaha ai rasana dihina, diseungseurikeun batur, dicaci, dimaki. Tah cing tahan teh di dinya.
11: Aduh.
1: Ayeuna mah da hidep moal ngasaan dicaci dimaki. Naon sabab? Sabab hidep mah putra Ratu Arimbi anu salilana gaul di karaton. Can ngarasakeun kumaha aya nu miskin teh, kumaha nu sangsara teh, kumaha pait getir di handap teh.
11: Oloh. Sae abdi.
1: Di mana geus bisa karasa tah bakal bisa ngarasakeun.
2: Sumuhun.
11: Imalan saya aki saya tapi moal saterasna kaula goreng patut
1: moal
11: sementara cobi atuh aki kumaha cara sarengkatan tosanana
1: mangga gerak peureumkeun wae nama soca hareupeun aki mepek bayu ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit
11: mangga
1: lajeng wae Raden Gatot Kaca ditawa ku ieu sang panita Merakaca. Watak wantos sang panita sacidohing matu sakacaping nyata. Tutas tina ilmu didikan rohani jasmani. Ia Raden Gatot Kaca ditawa. Salin jinis. Nyata. Jadi hiji jama anu goreng patut. Beteng buncanut biwir jeding pipi kemu. Panon bolotot.
11: Biwir kana.
1: Anu dina waktu setia ditawa dan nerah ingkang ngawatak aji malih warna dan nerah ngawatak aji malih warna

0: Waduh, aki nah jadi kieu.
1: Tah, wayahna.
0: Beuteung mun sanut. Kupunakan.
2: Mastakan jadi.
0: Loh, ibiwir jeding. Panon asa bulotot pipi kemu.
1: Tah kitu.
0: Wah, muasa teras naki.
1: Moal, moal, moal.
2: Semengkawi.
1: Moal.
0: Tobat aki, aduh.
2: Ya,
0: juga. Sap.
1: Kitu carana.
0: Timalan aki.
1: Tah, akhirnya parantos kitu bentukna wayah. Nah, sora oge kudu diganti.
0: Kumaha aki cara ngagentina.
1: Sok dehemkeun. Ke dimana geus robah dina dehem. Tarobah sora ge.
0: Cobi atu aki. Sok. Wayahna.
3: Aduh, aing mah ah.
2: Sora juga.
3: Jadi loji sora.
1: Abeh jauh pisan.
2: Tenang,
3: kepenak. Waduh.
1: Beh teu kapanggih, cu.
3: Nya saya cu kiai moal siapa panjang nama kieu ah.
2: Nya kudu sanajan jeung rupa
3: nanaon atuh. Ngan moal dipercaya deui we meureun ari uring ka geger sunten.
2: Ari geus.
1: Moal, moal.
2: Ari wujud mah meureun mah.
1: Tah kitu pek gera init maneh ka nagara tirta dahana di dinya aya saemara geus heubeul geus aya kana 2 minggu na. Tapi ayeuna teh can aya nu ngelehkeun jago saemara teh.
3: Oh saya atuh ki mah ah. Bade permios ya atuh nya.
0: Lir pen.
2: Ye ye.
1: Barang nuju raos pawacana saprat teh pun ieu Astra jingga dawala sampun dumugi dateng ngarsa. Ha? Ha? Para catrik mererong ya oi. Kadewek arah aneh mulai ya oi. Anu kacida aneh mah nampu silaing. Aduh, ampun. Ayo ngerong ya
2: gini kan. Mari sing arah bos.
1: Soka itu. Oh silaing ngelak itu. Assalamualaikum.
0: Hai acir.
3: Kulan.
0: Oh, candi ngaranan maneh teh.
3: Jaha, make ucir.
0: Oh, ngaran maneh teh budak buncir. Aku kumaneh budak buncirnya.
3: Iya. Budak buncir?
0: Iya.
3: Oh, jahe.
2: Buncir Soekarno.
3: Budak buncir mah aya lagu mah.
0: Kumaha?
3: Cir cangkeling manuk cing cing cing
0: cing lain cir tamah.
3: Aduh, ampun Gusti lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Punten.
0: Mangga.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Saha di luar?
1: Abdi saha di jero?
0: Nah semah teh. Jap kalebet.
1: Cana ke ka dieu opieunana.
0: Hungguh dari nyuguhan.
1: Moal kitu.
2: Biar disuguhan kopi
1: meuli lagi. Nya ari sia onyong. Punten ya abdi ah kumawantun aki.

0: Aduh, Gusti.
1: Nah, teteh.
2: Beo gitu.
1: Waduh, nyebut beo ga urang.
3: Incan.
1: Urang ayah.
2: Kade, api-api tu wawuh we jasir.
1: Ya, ya, ya, mangga, mangga. Teteh, nah, teteh ngukut anu kitu aki teh.
2: Ish. Lah, da ieu teh jelema.
1: Gusti, jalmi.
2: Iya.
1: Alah, punten atuh.
2: Naon di dieu teh nuju di damel? Teu ieu teh pun anak.
1: Putra
2: pun anak. Gusti.
1: Punten kulan ah.
2: Laras putra aki sumuhun ieu teh pun anak ngan hiji-hijina. Istri pameget pun anak teh lalaki.
1: Oh, pameget. Di mana sakolana?
2: Di dieu we masantre. Sarang saha?
1: Abdi?
2: Iya.
1: Sarang pun bojo?
2: Iya, silahkan lebat atuh.
1: Ah? Hei. Buru?
2: Eh, nah gini nyebat A'a kagarwate.
1: Aing, namina. Nya.

0: Wilujeng Wilujeng Sumping.
1: Wilujeng Sumping, Mang.
2: Hidup, ampun,
3: sapetang.
2: Tong yang serikan dah kaciri tete. Urang teh nyemah ite hei.
0: Punten eh kulana. Amuing. Dupi ite leres padepokan tutugan Gunung Parasujun. Leres uning ati saha.
2: Aya nu mah teh sih. Dilaneuh di cuglan. Nanaroskeun cicing saha sesepuhna jeung abdi teh ngajawe ka ditu deuheus ulun.
0: Sumuhun sumuhun. Sanes agul kupayung butut kaula pisan kokolotna dieu padepokan teh kulan.
2: Luh. Saha sih kakasih teh? Saha kakasih teh aki?
0: Ngaran kaula teh merah kaca. Ieu pun anak ngaranna budak buncir. Naon siri?
2: Henteu sih.
1: Naon sih yang siri kan goblok?
2: Luh, luh. Lain galaknya. Kita nyoge anu aya kelainan masuk itu wae galak. Goreng adat ulah lawara dulu.
3: Jelema aya kelainan.
2: Punjane Jang.
0: Ih, sis, sis, sis.
1: Goyo yang syarikan wae.
0: Mimiti hidup diuji teh mimiti.
1: Alah nya ya.
0: Heeh. Sok tahan. Tahan. Tah kitu. Ya.
1: Aduh, iya geuya anu miskin dihina dicaci dimaki disia-sia teh kunu saluhureunana. Sok jempe teh heueuh geuningan kieu karasana. Hayu mangke maah moal kitu moal. Tah geuning di hadapan pangeran mah geuning sarua manusia teh geuning yeuh nya.
0: Heeh.
1: Reke beng-beng papak gede.
0: Papak sarua.
1: Iya.
3: Reke beng-beng papak sarua
1: gitu. Kitu reke beng-beng papak serang.
0: Iya. Papak serang mana?
1: Anu sok ngiring belut tapi hayang dibayar.
3: Ya tuh, buntung sare eta.
2: Budak buncir sih kakasihna teh.
0: Sumuhun.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Laras, laras.
2: Dupi salira saha
1: abdi lan?
2: Iya.
1: Cornelia Agata abdi teh sih. Tobah.
3: Hayang disebut sarah
1: betul. Ampun, hayang disebut sarahnya.
2: Di mana Cornelia teh?
1: Abdi kan?
2: Iya.
1: Tebih pisan abdi teh sih.
2: Di mana?
1: Di Teoh.
2: Teoh teh mana?
1: Lebak.
2: Lebak. Di Landeuh.
1: Mun. Aduh, ampun.
2: Ai itu anu pengker.
1: Abdi kulan?
2: Iya.
1: Ria Irawan.
3: Duh. Paingan manis atuh.
1: Ai geus wawu jeung artis muni.
3: Bade apa?
2: Di mana ari anjeun Ria Irawan?
1: Tebih aki.
2: Semuhun, tebihna teh di mana?
1: Di Sukabumi teh ngidul. Kaituna ka Sagaranten abdi teh nya.
2: Leres-leres. Bade ka mana jalu?
1: Mawi abdi teh ki bade geulis panon abdi teh bade tatama ka dece.
2: Naon-naon?
1: Bade nuju milarian jelema abdi teh. Keur milarian jelema. Aya buronan di nagara kulan.
2: Amuing-amuing.
1: Abdi teh intel. Manya aya intel bebeja. Bising sia bae kadengeun ieu minangka na sia teh.
2: Sahan di pilarianana?
1: Nu di pilarianana teh kakasina teh Gatot Kaca.
4: Waduh. Keun marukana lain aing urang teh kaca. Anteh. Keun anteh. Tong di bejaan. Bejakeun
2: ditulis. Saha
1: Gatot Kaca kakasina teh sieun?
2: Nah, mah keur diteangan.
1: Ye jahat di ditu nanti tete jelema teh.
4: Aduh si goblok.
2: Hisi. Tahan.
4: Tengahna disebut bangsat. Disebut jahat.
2: Heuh, tahan. Jahat naon?
1: Wah, kajualan narkoba di ditu teh sieun. Wah, sabu-sabu. Iya. Sabaraha hiji anu korban di ditu teh? Itu kulan. Jeung teu korno hayam itu teh beak-beak teh kulan. Nya nu mawi ayeuna teh di nagara teh jarang hayam. Nya
3: dan nongan cepetan.
4: Tobat cai si goblok.
1: Kinten-kintenna aki bakal pangih moal.
2: Ayeuna mah entong nanya ka kaula ka bapana, ieu we anakna heula ieu. Sok tanya. Cir.
4: Lain.
3: Ya budak.
2: Cing pindah ka hareup.
4: Sae naon apa?
2: Sok jawab eta pertanyaan.
3: Jawab cir
4: geuna. Mangga apa? Dek naon sia teh?
1: Uluh. Uluh, lamun lain hareupun bapana di katrok wae huluna.
3: Mata dicirap.
4: Duh. Naon sia seuri?
1: Eta tong seuri. Lain eta mun kitu nya bebenyit aya bapana panita aya anakna kasar.
3: Gaweuh mun teu teh.
1: Dina pergaulan teh teh.
2: Hampura we pun anak mah seun. Keuna da ari hatena mah bersih.
1: Iya. Kuma beungeut hate mah. Teu beungeut nya kitu mah.
2: Sok jawab cieu.
4: Macam gede bohong sia moal pangi Gatot Kaca teh.
1: Naha, Jang?
4: Da sia mah tukang bohong.
1: Bohong naon kuring?
4: Naha sia ngaku ngaran Cornelia. Anu itu Ria. Mun ujug mah teuing.
1: Ieu na saha ngaran kuring?
4: Cepot aing ge nyaho.
1: Ulah. Dulu itu. Menyong. Aya nga gebeg teh muni kana beuteung batur nu matak ulah deukeut teuing diuk teh. Behan deungeut belegug.
4: Anu tukang da wala ngaranna. Ya sia sia. Koyo.
1: Gusti da eta kana ngaroko teh atuh muni beuki pisan. Lawan hubunganana belegug. Ngaroko jeung keteguh ngaran. Cece. Nyaan ieu jelema budak nyahoan.
3: Goreng-goreng ge putra
1: pasantren. Heuh, atuh pasantren dia dulu sorobna humantek bayan mah ani bade teh apal. Ilmu tajwid, kitab kuning. Apa leun dulu ulah lawara? Lain hurujaneun.
3: Wah.
1: pasantren. Nya numatak angke memboga anak terik di pasantren keun aing mah.
3: Tas kudu teteka.
1: Nya
3: peperian ku urang
1: teu. Peperian urang teu ngarasaan pasantren pan.
3: Encrengnya kan.
1: Heeh. Atuh aya anak urang mah
3: jujur keun kana agama teh bener.
1: Leres pisan duh punjene kulancir.
4: Numatak urang gede bohong sia ulin ka dieu mah.
1: Hah? Kumuhun kan? Rumaos ya.
4: Mangga yang akeun apa?
2: Tah, geuning kitunya.
1: Cuma wae kan, saayeuna abdi parantos ngaku ngaran kalayan ka taji abdi teh sieun. Ku ilmu salira modé kitu. Sakali waktu mah abdi bade masantren di dieu moal era sanajan geus kolot.
3: Yah, ngencreng.
1: Iya.
2: Sae, mangga sae, sae.
1: Kinten-kinten abdi bakal penak sareng Gatot Kaca, bakal. Di mana ulah?
2: Tuh Gatot Kaca teh keur lalajo saemara di nagara Tirtadahana geuraji.
1: Saemara naon?
2: Saemara putri saha nu bisa ngelehkeun jago saemara Patih Tirta Sekti. Tah eta bakal meunang hadiah putri ngaranna Dewi Dahnawati geulis ka wanti-wanti.
1: Wah, dawala bisa jadi euy di dinya dunungan aing teh. Nya pasti kadinya, kadinya pasti.
3: Karesepna
1: lalajo gelut manehna mah da tukang gelut.
3: Heeh.
1: Ah, beres ya. Dupi ti dieu ka mana tah?
2: Ka Palih Kidul we tah. Upami leres bade ka itu atuh bareng we da si Ucir ge hayang lalajo cenah ka itu ite pun anak teh.
1: Ye, tuang putra teh.
2: Iya.
1: Kebeneran ulah. Naon? Jadi jalan urang bebek di rumah kluk teh. Pika geuleuhkeun ieu tadi kana aing ti barang datang. Hah, tong sok kitu teuing euy wacakna jelema teh anu pikageuleuh sih rupana teh. Panggihna teh. Jelema. Urang bakal barang jawab panggih teh jogeuleuh weunah aya ieu ka jelema teh aya kitu, aya jonya ah. Aya jo bogoh. Sanu kasida meminang mah nu bogoh.
3: Rupa-rupa tuh. Wacak teh wacak jelema kitu mereka.
1: Wacak jelema. Aya nu hayang merpasyawai aya. Ampun.
2: Kersa upami disarangan ku pun anak.
1: Oh sae, ulah sae bae. Kan bae atuh urang nebeng-nebeng keur jajan, minta bekal na kitu cing loba.
3: Nitipkeun beuteung.
1: Heuh, okay, geus beak duitna urang paeha di jalan. Ulah boga niat kitu, inamal amalu biniat. Duh. Aduh.
4: Oh, bener teteh. Aduh, ari amal-amalan teh kumaha niat? Nah, niatnya dia ibadah atau lain.
1: Iya. Cumuhun, jir.
4: Kumaha kira-kira nanti barengan kuing kersa daek itu.
1: Mungkin kan dibabat gitu. Mungkin jadi kersa daek itu.
4: Kersa daek itu. Siapa tuh ngomong? Ya, ngomong, bro.
1: Kersa daek itu. Mangga, jang. Ah. Insya Allah. Iya, ki, mangga itu ah. Bade, abdi, bade kaitu, sarang tuang putra, bade miring, sarang abdi.
2: Cumuhun. Lan omat di ditu di mana aya kahayang ulah dipungpang. Ya. Sakumaha kahayangna laksanakeun karunya ite budak teh.
1: Bener. Sae. Hayang jeung hayang akan Endrin. Heeh. Geuna murid aing ah.
2: Mangga atuh wilujeng, Cir.
4: Tah kene Abah abdi ka nagara Tirtadahana ya Bos ya.
2: Aduh. Heuh, pek.
4: Juga ne abdi meunang jodoh teh.
2: Heeh, pek ya. Wayah nawe nya astajingal dawala. Ulah arah dibarengan ku anak kaula da kitu anak kaula mah.
1: Sae kulan aki sumuhun hapuntene abdi teh kalayan nuhun ku diangkena oge ite abdi teh kalayan nuhun kana pituduhna tangtos abdi ge yakin upami aya saemara di nagara naon namana teh?
2: Tirtadahana.
1: Tirtadahana. Juragan anom teh pasti aya di ditu nonton saemara.
2: Iya. Yeah.
4: Sumuhun Abah Premios putra doakeun jeung salamet ya Bos ya.
2: Peh.
4: Amit atuh. Hayu Mang Cepot.
1: Mangga Jang. Punten teh kasepuhan ya bisa kali deui hapunten. Tangtosna oge ki abdi wangsu ti nagara Tirtadahana teh bade ka di deui.
2: Sumuhun sae.
1: Saya ugi keuneu di dieu lah. Bekeleun abdi ka kitu.
2: Mangga. Saep keuneu harta aing di dieu.
1: Aduh.
2: Heuh da beda maneh mah tukang namprak. Nya.
3: Beda tukang pencit.
2: Aduh. Heuh pek ka itu jalu cing salametnya jang.
4: Iya.
2: Pek cepot dawala anteur anak kaula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa enak karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mak, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman.

0: Insya Allah, tetes mata Tesma ini 100% herbal, cuk. Janten, tos tangtos atuh keamanan nana.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Selamat, Akang.
1: Di perjalanan deh, cek-cek.
0: Akang.
1: Alah. Pokoknya mana penting orang cehirup cek. Segala rupa pasualan, oge.
0: Ini sing siapa?
1: Sir.
2: Urang.
1: Tuh urangnya nyebutnya cek.
0: Wah, kan bayi hampura.
1: Alah. Lah, maun. Lain urang mau gengsi mau masih usir, sih disebut lanjut nggak aing? Hah? Sih disebut lanjut nggak? Wah ulah nama kejeng era segala ulah gitu dasar uap pada makhluk pangairan.
0: Pangeran.
1: Belum pangeran gitu sih.
0: Dasar uap jelma atau si usir ge?
1: Si usir ge dasar uap makhluk na.
0: Lain cermeng.
1: Lah.
2: Ngawon kang?
1: Wah urang dah hula we dia. Hehehe.
0: Ngawon kang?
1: Sir. Ini ke pengalajuan di tutang tuna oge pasti loba jelema. Kurang cing bisa bela diri.
0: Adaptasi.
1: Bisa siling silat.
2: Untuk awak satu yang budayutnya.
1: Oh diajar belum?
0: Diajar.
1: Tinggal ikun dewek dek silat ya yang nyaho. Iya. Lu penting mah kebudayaan nu di urang anu rek ngaran lep teh jahit deh ke urang.
0: Lestarikeun deui.
1: Heeh. Penting cece. Sabab naon ngamekarkeun budaya di urang teh ngabekarkeun budaya wewengkon, budaya daerah.
0: Budaya daerah.
1: Eta teh mangrupakeun hiji tarekah pikeun ngaronjatkeun ajen kabudayaan nasional.
0: Iya. Ajen
1: penting.
2: Iya, syukurnya di kesenian di urang teh.
1: Loba, calung, silat, reog, dog-dog tarawangsa, beluk. Geus ampir laleungitan teh ayeuna teh. Urang jahit deui ku urang ayeuna, heuh. Anu penting mah lah. Tu tinggal Pa Taufik Paturrahman. Nya ge jangkung gede kitu silatna mah wah pecakane ku silaing grepe. Heeh.
0: Pa Haji Sidik tukang
1: silat. Pa Haji Sidik nya ge kitu DDP, tukang silat teh cece. Pa Haji Barjo. Pa Haji Maman ti Kuningan.
0: Tukang usik.
1: Tukang usik teh dulu. Pa Haji Didi non teh. Tah eta mah tukang lauk. Si hayang beuleum lauk. Heeh. Tah kitu euy. Ulah lalawaras ya. Sok.
0: Sok diajar.
1: Anu penting heeh.
0: Akang tinggalikeun
1: tah. Tinggalikeun dewek rek usik dina waktu ayeuna sia. Dileukeun ku sia. Heeh. Lah. Ngain moal ngaganggu dia. Asal dia tuh gak ganggu kang aing. Tapi lamun ngaing diganggu, dituar ku ngaing. Ngaing masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi, Hayu, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, Brung Baraya. Jadi yang aing.

0: Aduh, ayah nenang cobek. Jadi yang guyur ke kedupan nakte lah.
1: Ayah kumeh.
0: Ngobot ilah.

0: napas beak euy. Aduh.
1: Dah. Alah. Aduh. Napas beak euy lah.
0: Kakarek sakit.
1: Napas aing aduh. Ampun geuci.
0: Kebati ngarokok.
1: Aduh. Ampun deing.
0: Kana ngarokok teh atuh.
1: Aduh. Dewek teh teu napas teh bati ngomongkeun batur euy. Alah.
0: Olahraga.
2: Ya.
0: Naon atuh?
2: Kabeneran aya jelema nu ngaliwat ka dieu deuleu.
0: Anu mana?
2: Tuh, mana Kang? Tuh deuleu. Tuh. Usia. Hah?
1: Mana? Mana?
2: Itu alah heuh ya Kang. Ayo dulu.

0: Chiching, chiching. Okay. Siya kaigaw kayo makamimilog. Brom! Siya, kabihin may natin.
1: Ano?
0: Ura. Sing tong galak teuing teh kumaha da anak batur heuh nya anak batur anak sorangan moal.
2: Mun anak
0: batur. Ampun ah daing mau boga anak.
2: Manuel berangkat.
0: Aduh, bade angkat kamarana ieu teh tuan-tuan teh sieun.
3: Pokona ngaing dina waktu ayeuna saha nu ngaliwat ka ieu tempat hartina milik ngaing. Lakadala aya kahakanan bangsa jalma kan saya hayang ka jalma alah
2: aduh
4: makan sajalah nya
3: nah maneh kitu hayang hayang akan jalma saya wa kan
0: lah mau itu ngomongnya tu bisa nyebut u tu bisa nyebut i tu bisa nyebut o
3: awe ah nah ha. Saya mah asa napak saja bangsat.
0: Lu ngamak dulu. Bingung abah kuring mah.
3: Nah. Apa masalahnya?
0: Lamun si lain kita ngadongeng. Kumaha tah?
3: Gampang.
2: Gampang kumaha
3: tuh. Nah, saya mah gampang saja lah.
2: Ngadongeng.
0: Ngadongeng naon?
3: Saya.
0: Oh,
3: gampang. Lalampahan abah sastra.
2: Dan gampangna.
3: Nah, bangga-bangga.
0: Saha abah sastra teh?
3: Bapak nama Rahaya.
0: Oh.
3: Marhaya Banjaran, Bandar Semangka.
2: Bandar Semangka.
0: Tak kumaha lalampahan anak.
3: Nah, lantaran garwana aya maksad hajat.
2: Hajat.
3: Hajat badan. Dan nanggap wayang segala.
2: Walagadna
3: abah sastra kapaksa ngalanangka ka Majalaya.
2: Bener.
0: Degekeun wala.
1: Alah, rame teh euy.
3: Mau sih jadi kedong geu teh. Ha, saya mah kapaksa Kang.
0: Jadi ngalanangka teh ka mana?
3: Ka Majalaya. Sabab aya tangka nangka ngajajar dalapan tangka.
2: Benar.
0: Di mana teteh?
3: Nasyawah saat.
0: Oh, nasyawah saat.
2: Benar.
0: Terus
3: abah sastra mawa karanyang, sabab abah sastra nyangka nangkana baradag sarta rasak.
2: Aduh. Benar. Halus.
0: Terus kumaha?
3: Barang datang ka Majalaya abah sastra, kasampak tangka nangka araya.
0: Tuh nya araya pira ku init-initan.
3: Nya. Kata saya.
0: Terus
3: da apa tangka nangka makan tara ka mana-mana.
0: Heeh.
3: Abah sastra gagancangan ngalacak kana tangka nangka.
0: Ulu terus
3: barang ngalacak kana dahan pangbadagna.
0: Heeh.
3: Abah sastra ngagak-gak sarta cacalawakan. Ngabarakatak.
0: Naon?
3: Sabab aya gagak. Aya gagak dan ada hap-hap.
0: Ulu aya hap-hap.
3: Hap-hap garayap kana palangkakan.
0: Kana palangkakan saha?
3: Kana palangkakan saya bangsat.
0: Nya tong ambek atuh.
3: Lantaran abah sastra ajrag-ajragan.
0: Oh, jadi ka abah sastra teh hap-hap teh.
3: Ha.
0: Jadi abah sastra teh ajrag-ajragan.
3: Nya abah sastra rag-rag ka handap. Rag-rag nanakarak ka sawasaat. Alah, abah sastra sangsara. Sabab abah sastra teh kakarayapan.
0: Eta make teh atuh.
3: Ah.
2: Abah sastra kacaranyangan.
3: Ah. Kakarayapan na sawasaatna.
0: Nah.
3: Da lapar. Hanaang. Rada lawas abah sastra nalangsana.
0: Nalangsana?
3: Hei, salah saat.
0: Terus?
3: Ayak kana salapan abadna.
0: Nali lagi katai,
3: salapan ahad.
2: Salapan ahad, salapan minggu.
0: Salapan minggu, menurutnya sa minggu, tersa ahad.
2: Ahad.
3: Lantaran abah sastra.
2: Lapar.
3: Ha?
2: Abah sastra lapar, kan ada surah
3: abah sastra. Apa kana hajatna?
0: Naon apa teh?
3: Apa?
0: Poho meureun teh apa teh?
3: Tak lah aja. Garwana sarta tatanggana baraya-barayana marapai.
0: Nyangan bahasa sastra meureun.
3: Ha, barang datang ka sawah saat kasampak abah sastra aya. Nang karak na sawah saat. Barayana nanya nah abah. Mana gagabah?
2: Kata Adang.
3: Ngaranangka kakalasatan segala. Apa ngaranangka bah gantar panjang aya.
0: Bari ngambek. Bari ngambek teteh.
3: Nah, kata bah sastra. Mamah kalah kak.
2: Ngawak-wak.
3: Nyalahkan abah. Sahaja mana yang sangsara cara abah rag-rag kasawa saat. Apan abah nang karak aya salapan abadna.
0: Salapan ahad mun
3: ha. Na sawa saat gara-gara hap-hap bangkawara. Hap-hap badang kakarayapan kana palangkakan abah. Panyangka hap-hap.
0: Heeh.
3: Na calana abah panyangka hap-hap na calangka abah aya barayana. Pan mamah apa? Na calana abah mah taya barayana hap-hap ngan aya kadal badag. Hanca mamah.
0: Cibulegu.
3: Abah sastra ngajawab. Lantaran panyawat abah sastra kasawang rada parna. Nya abah sastra aya maksad tatama karanca badag.
0: Alus pisan teh dongeng teh.
2: Apa di kaset alus kan sia?
3: Rada angang. Aya kana dalapan pana asana mapai-mapai sawah, beras ka jalan satapak, barang datang ka jalan aspal. Aya kahar. Sadatangna karanca badak, satpam nanya. Wah.
2: Panjang.
3: Nah, kawas-kawas aya gawat. Ya payang kana balangkar. Kata Sapya satam tea.
0: Ini kita teana memake.
3: Salah bangsat.
0: Alah, ampun.
3: Abah sastra mapai-mapai. Kana balangkar, kagang sapanjang gang. Beras ka kamar salapan. Rada lawas tatambakna karanca badakna. Aya kana dalapan abadna.
0: Puluh. Lila geringna teh meunye parna pisan salapan abad mah deuleuh.
3: Sadayana kadang wargana nyangka lalampahan abah sastra ngalanangka ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal panjang. Bakal panjang. Salah lalampahan abah sastra ngalanangka ka Majalaya sarta tatama karanca badak bakal tamat. Sabab baraya-baraya abah sastra ngalayan karanca badakna kalah kasalah ka kamar tujuh.
0: Ya geuni ka kamar tujuh.
3: Pada abah sastra mah tatamana ka kamar tujuh.
0: Aduh ampun aing sing sapisan Kang Taufik Paturoman ka aing. Aduh.
3: Aing tidik bilut ngadon ngacaprak kurang ajar. Ya, pokona kadieukeun siata duit kurang ajar. Bangsat,
0: bega geuning.
1: Alah.
3: Wah. Wah, siap kurang ajar dialungkeun ku aing. Alah. Sastra jingga dawala dipun balang. Untungna teh ragrag kana jukus tiasa salamat.
5: Ieu denawa-denawa sakilat dugi ka bubar katawuran di amuk ku budak buncir.
3: Nanging ku Sastra jingga dawala mah teu katinggalieun.
1: Kurang ajar panggoh.
3: Waduh, tobat, tobat.
6: Alah.
3: wilayah Balang Sakatalang Sara.
2: Gara-gara
3: saya sekarang pasea.
2: Saya sakarat.
3: Saya akan sakarat mangah kasadayana wasalam.

0: Alah, Sir. Selamat, ya.
1: Selamat. Urang nyumputnya di situ.
0: Kemana, Bil?
1: Sionon.
0: Sionon naon?
1: Kuih ngabultukan batu di luhur.
0: Waduh. Luh, oh, syukur, oh, syukur.
2: Akal nama gede.
0: Gede, akal nama. Ayo buru-buru saya orang ini. Urang aja saya marah, bisa kabulitan.
3: Astra jingga sarang dawala. Oge ieu budak kuncir teka catur di jalana parantos dugi ka nagara tirta dahana

0: Da ngacungkeun jempol muji ka ieu jago saimara nyaeta Patih Tirta Sakti. Sedengkeun waktos masih keneh enjing keneh ieu panitia saimara anu kakasih Raden Tirta Kusuma.
1: Para panonton.
2: Iya. Cing ieu teh bari diteraskeun, Den. Sababaraha puluh raja anu sarumping ngiring saimara teu aya nu ngalehkeun. Den, teraskeun saimara, Den. Burang keneh, Den.
1: Oh, sae mangga mangga mangga mangga mangga mangga. Aduh, Mang Cemot.
0: Uluh, Jang.
3: Duh, Kang.
0: Kawas lulu teh dulu ieu jelema dulu ulu nu teu sacuklak teh cicing juga pantes.
3: Balawiri na jelema.
0: Anu dagang ngajajar dulu itu ulu.
3: Pasti we berkesempatan jang dagang.
0: Mana juragan Gatot Kaca euy? Pantesna teh nangkeup harigu we nya. Gala jeung saya marah di dieu lu. Lapur di teteangan teh kukurilingan di tadi eueuh.
3: Acan we beurna Kang atuh na jelema sakilo.
0: Ho. Lah, naon? Panggil euy, lapur.
3: Lapur Kang.
0: Kumaha tuh euy? Heh, boa teh bohongnya cucungik panita teh.
3: Tapi raku teh.
0: Kukuring geus kukurilingan ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler eueuh. Heuna beda juragan Gatot Kaca teh atuh. Aya dewek ieu jadi toel ku dewek bieu teh euy. Naon? Sugan teh juragan Gatot Kaca. Epek, Ki Haji Barjo. Geura lanjut. Aduh, hampir sarupa pisan jeung juragan Gatot Kaca Pak Haji Barjo. Heuh. Ngan juragan Gatot Kaca mah make badong. Ai Pak Haji Barjo. Ngaji bab.
1: Mang Cepot.
0: Naon?
1: Mang Dawala.
0: Naon?
1: Uing hayang milu eh.
0: Milu naon?
1: Milu saimara bogo ka putrina tingali meuni golis.
3: Nah, ka hayang teh
0: milu. Hayang modar meureun sia belegug. Kabina-bina teh minculak sia teh. Sakali ngepeng moal teh kusak teh sia modar.
3: Nalipak maneh
0: tu kaya. Cing nalipak maneh ucir aing ngomong teh si laing.
1: Oh dah hayang milu saimara bogo ka putrina meuni golis.
0: Wajar ai bogoh mah normal, siling teh normal, tong baro si lain da dewek oge bogoh ka putri geulis kitu mah.
1: Heuh da hayang milu heula saimara abi urang kawin.
0: Heuh hayang modar ye teh.
1: Mah ai modar mah atuh da eta mah resiko.
0: Lah naon sumpah daftarkeun kitu pupurihan ku urang teh di podaran. Ai kitu di podaran ku batur urang teh mah heuh. Mah dosa heuh. Ah ulah ah. Ulah cir.
1: Hayang milu saimara Mang Dawala eh.
3: Eta kuneug treug.
0: Eta kuneug treug sia teh kumaha teh?
1: Eh tulungan Mang Dawala urang hayang milu saimara.
0: Cenah daftarkeun teh daftarkeun.
3: Heeh. Daftarkeun ka jatuh.
0: Mangga. Bilih aya anu bade daftar anu aya patula patalina sareng anjuran raja oge hasil gempungan hasil sawala.
3: Baca.
0: Yeuh saimara bade diteraskeun. Hoya. Hoya. Hidup ah, heureuh.
3: Mangga hidup.
0: Saimara bebas saha bae urang mana bae, pangkat naon bae, sanajan budak angon. Upami bade ngiring saimara tiasa bebas. Nanging cara sareng katangtosanna nanya eta aya pelaturan teu kengeng nyanak pakarang. Rupi-rupi pakarang. Oge teu kengeng nyolok panonna jong larangan. Teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan tapi kudu bebas ku cara hukum saimara.
2: Iye.
0: Mangga saru bade daftar?
2: Sigah. Daftar aja. Dor.
0: Wah, ai bogoh mah bogoh euy. Ngan teu wani geulut.
2: Iye.
1: Urang Mang Dawala pang daftarkeun Mang Dawala.
0: Teu sangka sia ngaripuhkeun datang ka dieu teh. Bogoh aing keur ripuh teh neneangan dunungan.
3: Ngukur ka kujur.
0: Lamun moal bedog di kadek ku aing. Dan beunang euy ku rajia.
3: Beunang mawa pakarang.
0: Beunang mawa pakarang aing. Naon nu di rajia teh tadi? Panitik. Beda pakarang keneh eta oge.
3: Karuan sapi tajos.
0: Iya. Aduh. Lah, naon? Heuh mending daftarkeun cenah di Faihan leuh.
3: Pan
0: ulah dipumpang. Ulah dipumpang cek bapana oge lamun aya kahayang teh keneh antep. Da bapana geus nyahoan meureunan rek pondok umur. Eta teh bapana geuleuheun teh nitah urang. bisa jadi atawa meureun budakna tadina meunang batur jadi meunang manehna. Nyaan si adik didaftarkeun ku aing.
1: Asik.
0: Ulu itu kalah nyebut asik.
3: Kalah ka atoh.
0: Nyaan si ah.
3: Kalah ka atoh.
0: Nyaan si teh. Sok si ah hayang nyaho.
3: Cobaan.
0: Lamun kieu mah carana. Dek didaftarkeun ku aing.
1: Asik Mang Dawala nuhun Mang Dawala eh. Keneh ka rumaosan mah kumaha engke nya Mang Dawala jatos di alas samangka nya Mang Dawala.
0: Boga tangka samangkana
1: nya tentu.
0: Kakek lagi je. Nek kewe yang kita tadi kene, oi tu. Hei, yang etah yang pucuk tiga orang lain maklum je.
3: Oh, yang kakak sal.
0: Cabur buruk aja tu.
2: Dah. Ayat orang kaji yang tiba lah pulang dah. Lu panjang hidung nak.
0: Ya, ya, ya,
2: ya. Ya, ya, ya. Sah etah.
3: Ayat kawani.
0: Abdi yang pada daftar.
2: Mana?
0: Ah, bawa kadi suci nak.
2: Wah, ayat tiluan anak, oi. Wah, mama-mama budak, kah?
3: Lumayan, ya, mama memperpanjang waktu, oi.
2: Oh, sok darah kanya si ayah kawani malah. Dar. Hayangnya, hosya.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten dupi ya teh sarang saha namina bapak?
6: Pak Aca.
5: Pak Aca teh di Palimanten.
6: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cibubur Tengah.
5: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
6: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
5: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
6: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF4.
5: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF2 kumaha eta aya karaosna?
6: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
5: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
6: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
5: Uninga Alfaporis teh ti manten bapak?
6: Di radio.
5: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
6: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
5: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
6: Amin ya rabbal alamin.
5: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
10: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
11: Iya.
10: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68 iya, usianya ya,
11: iya,
10: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yes. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang nyaminya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran nyaminya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nampenteran sate ayona teh ida ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng?
2: Rematik ya.
1: Sareng rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
2: Panas ya, padaran teh panas ya.
1: Pada haran teh panas angin tehnya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rorong kujutan pangintenya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
2: raos
1: we raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya
2: nya
1: leungit cenah nya ka babu cenah nya
2: nya kamari meni eda teh ka raos

0: Oh, gitu.
1: Alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh lambung sareng remati, kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu pangintung gugah.
0: Tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuhan. Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
1: Teras. Tak sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
0: Alhamdulillah ieu
1: teh. Sabaraha kali sa dinten ngaleut teh?
0: 3 kali kamari mah ka ieu teh. Aya nama nya tetes meningan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Sabar tetes ngaleut kemari?
0: Tilu genep tetes kini sedintennya. Oh. Sekali ngaleut
1: genep tetes.
0: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
0: Iya.
1: Tilu kali?
0: Tilu kali.
1: Oh berarti
0: mohon. Mohon sare.
1: Berarti 18 tetes ya sedinten?
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Nining Kartini.
2: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
3: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
2: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 8.
2: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuning.
2: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: 5 sasi.
2: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
2: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
3: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
2: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, geletor teu aya. Ras anu kadua,
2: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sakupingkeun ieu dina radio Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
2: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
3: Mun mangga ka sadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
2: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar, Bu nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu kelebihan makhluk bernama manusia yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Al qantarah ay al malul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten. Bukan soal, perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, di Ano, Anonya se-Ano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik clean dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh, boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan, tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok, umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok, ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zahirnya memberikan panitia masjid, tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip, ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS, sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga, langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba, yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi, iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin, cuman isinya belum ada Pak, perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo pillow, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya. Bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki, bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda, dulu mah kuda band. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan, apalagi di zaman sekarang ini, wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita, melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah, berani banget dah. Tahu duit nggak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bakal nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir. Bekipas mari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silakan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor, bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda, mana-mana kekejek mulut. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu, supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu, agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah. Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Suatu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Ya, udah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta, dagingnya enggak enak. Ini satu lepas saja, lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas saja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta, udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda, mau merek mobil ngerti banget dah. Punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana, gue megang. Megang lah.

dengan cara-cara yang wajar. Wal harf dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, dzalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang gak amburadul, gak semrawut. Gak, pokoknya gue mau asal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Bikin juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus dan semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa.
kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas

0: hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa, maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa, maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan Ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melompat. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah. Mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijama orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan. Seperti men misalnya. Baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis. Bidadari itu. Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai. Perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu, dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias. Monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai?
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun, la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impotent, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya.
2: Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah, tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca." "Abang ini kepala bagian, tidak bisa membelikan saya macam itu, percuma lah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan, kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Untuk melakukan tindakan yang tidak wajar, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiyah. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam kalau beriman itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkunik kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan. Karena agama, karena cinta, agama digadaikan. Karena cinta, akidah terjual. Karena cinta, keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa, kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan, kapan? Ya kapan tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya. Nak, jadi insinyur ya. Nak, jadi pilot ya. Nak, jadi pengusaha ya. Nak, jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya, nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik, nak. Dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga, biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan gitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa Nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya, tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi, sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, ntar dulu mas, ini dulu. Mau kemana, kencang banget. Surga pak, nanti dulu urusan belum beres. Ini benar anakmu ini. Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia enggak pernah diajarin ngaji, enggak pernah. Sampai dia enggak kenal Tuhannya, enggak kenal nabinya, enggak kenal kiblatnya, enggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, enggak sholat, kamu diamin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong mas. Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai, bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini, di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ayai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
3: Nya.
2: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos kamari nguping warto saur si Ado dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: samadak
2: meni eda teh ka raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sering-sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat eta?
3: Tilu kali kamari mah
2: kanuk
3: ieu teh. Aya namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadinten nya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali panginten nya. Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ayu orang Sunda manco di P 102,4 FM.
1: Wilujeng Wangi, kasadayana.
2: Wilujeng Wangi orang Sunda.
1: Tambah.
2: Darah mangsa rehat sadayana.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nama apa pilihan teh Mike?
3: Nui.
2: Awan.
1: Nama mana? Kan Eta lah. Sal. Apa enak kan Eta?
3: Aman. Assalamualaikum.
4: Damang kang?
3: Alhamdulillah. Angku masa mulia darah mang sehat.
4: Nabi mah pas ke dia di jalan, oi bro, di hujan badai.
3: Samyang.
1: Sana sejan cai.
3: Aduh, udang bayu yang sebarat di intan.
1: Oh, laras ya tete.
3: Dengan hujan sepados, iya nya, anak-anak minat teh. Rada tiris adem, alhamdulillah, yeah. Dalamin.
1: Tapi ya, cuaca harudang atau hujan atau halo doge, hai dinten Senin sareng Kamis pada maghrib dugi ka 8 Mei ya gelaran Sunda Leres. Nah, eta teh aya lagu-lagu Sunda Len, lagu-lagu Sunda, terasa informasi anu di
4: disundakeun.
3: Nah. Ini bikin anak ku Sunda nya Bang Sunda.
4: Si Abah teh kaciri dina TikTok
1: euy. Na TV teh tinggal caang ge tinggal. Pang caang lamun katingal teh.
3: Abi mah semua iya namanya nanti genek.
1: Oke, uli jeng wengi kangge sadayana anu tos tuh di TikTok tos seueur
3: teh. Alhamdulillah robbi alamin. Cuma ranconya
1: tos aya Tio Rivaldi, aya Sagung Puruluk cenah. Aya Pidin Sundalen
3: teh rasa. Eh, eta orang mana si Pidin?
1: Aduh, lain hujanannya.
3: Eh, wih dia hujan.
4: Jigana si Kang Pidin mah itu ka hujanannya. Urang ka bagian gede eta.
3: Sami alami oge teh kulon mula. Ih, aing mah bisa balocor deh karena
1: itu di paling mana Wapidin teh
3: linggi mati paling kulon silang rasa
1: paling kulon teh mencek di cokro
3: mencek di
1: Cimanagara paling wetan.
4: Aisy Kang Pidin teh Aci mah
1: Aci
4: anak cileur asli cileur ayana kusabab embung ngarobah singkatan sarua aci aya jadi anak cibeureum
3: kitu bisa bisa wae aing aya abah naon ang singkatanna
1: agamis anak gaul ciamis.
3: Aduh aing agamis sih ya kayak mau USA nya kurang sekulih
4: asli aku jika na tuh bisa kadi hujan kurang biu di tengah-tengah kadi gusti erun kagok mudah waktos
3: jasna akhirnya udah sahur nanti rangsak sararwe seperti ini kuatan kucing
1: saya kucing namanya
3: oke oma anyat ka naon namanya teh cari gaduhin
1: waduh itu berarti gaduh iya nya peternakan anu
3: sanes parma parm parm teh naon namanya teh
1: parmasi naon maksudnya
3: PS ucing

0: ez öcsénk.
1: Oh,
0: itu lah, ya, pengintanya pencinta hewan-hewan
1: liar.
0: Liar.
1: Beres. Sabade laleur.
0: Laleur.
1: Jangkrik cucung rorongo.
0: Reungit ya. Reungit gesak di talian sora.
2: Jiga mure atuh.
1: Sok ngahiang na kelas ieu non ereking.
0: Cenah juga lauk elauk. Juga burung hantu dengan Italian tak si akel mah rengit ge kitu di Italian kabur
1: dieuntreupkeun si akel
0: dieuntreupkeun
1: kadu
0: ngan nuju milarian ieu cenah ieu teh longonyon cenah rada sesah cenah ieu teh
1: longonyon di abi arageung mah
0: sareng cika-cika
2: cenah longonyon arageung atuh bayawak doang.
1: Cina ada raplok pun suka nama. Soal kami kini ngaji longonyon zaman aja nama. Cika-cika sahabat patroma, marah tuh bisa.
0: Nuju milarian tak ayah cina. Sesah cina ini.
1: Kita kan kau nolong longonyon si akeu cina.
0: Ah duka itu. Eh tahu yang melengkapi pembendaharaan hewan.
2: Si kina beracap.
1: Cina nama. Di sangrai ya di alam minyak nak
0: biasa kamuanesan biasa
2: ya ngobrol-ngobrol longonyon gitunya kita satu nu baheula lama sering manggihnya malah mau buket kuloba-loba nu katincak para raihnya dijajalanin nah iya nama asa jarang po longonyon
1: dan sudah habitat sarang ekosistem nah iya nama tuh sak
0: pointenya ada Yudi Panji nih stage nih
2: mana Wah, cager wah.
0: Gerang mulik lagu.
2: Gerang mulik wah.
1: Kang Yudi pak. Wilujeng wangi Kang Yudi.
2: Dengan teh, bagian si wanya Sabtu ayeuna libur si anjir. Salus milik.
0: Cuti bersama berarti ya.
2: Ya.
1: Oh, umurnya.
2: Wayudi Panji teh, Bena teh Oedipus.
0: Oh iya, wah legend ya.
2: Tangke main tangan tilu hiji.
1: Leres.
2: Ya acara
0: non. Cikego lomba.
2: Di lomba nyanyi.
0: Voice-nya.
2: Sok tanun.
1: Oh.
2: Iya merapat ke resem.
1: Abis nyiringan kayaknya mah. Biasa mah.
0: Biasa nyiringan.
2: Oh iya enak lah.
0: Wah kategori. Kalau teh.
1: Abisnya kene mah 17 jalan.
0: Kadang-kadang. Tuh lagu
2: aduh lagu guys gali lubang tutup lubang heula. Urang ge nanyakeun ka Wayudi teh wa cukup urang teh euy Mang Pidin mun miluan ta lomba kumaha ya kategorina teh kategorina mah aya bebaskeun kana teh kategori nu aya
1: hakor
2: cek aing teh Wapidin kudu nyanyi matahariku anehna suatu danya susi pejat acara
1: ah udah nada naokeunan CF.
0: Anu ka udang nama sebenarnya mah ai lagu nama rada hesengan Stella nama pasti ka udang.
1: Kalau Agnes mokeun we make legging.
2: Stella nu pasti juara.
1: Kadungku ka banyak.
2: Balik dikenal longonya nu hese. Ternyata dia emang meureun di aya nama kan serba aspal, serba nanaon ya. Nah, ya longonya sok aya dina jukut gitu.
1: Jukut seueur nama.
0: Jukut geus eueuh.
1: Kebon-kebon oke
2: nah. Balam kan selalu manggih jukut gitu. Dari jarang naon tuh. Jarang di senal.
0: Ulah teu sanggup cenah. Salah panjang sabeula. Ulah teu sanggup.
2: Mata pejat acara.
0: Salahnya panjang sama lah.
1: Ya sangat lagi gamis nabi ada.
2: Gamisnya nggak sama panjang sama lah.
0: Terus tanggungnya korowok.
1: Tubuhnya panjang tetap. Sudah alang.
2: Itu lain longonyo nungkul ini lalu gitu. Jadi ayana ku era dina era modern benernya
1: laras.
2: Diwanaan ku pesatna. Antuh kemajuan teknologi. Gitu, arus budayana geus global gitu. Di masyarakat di Tatar Sunda diharapkeun karena tantangan nu gede
1: sabenerna mah wana
2: laras. Jeung mertahankeun identitas budayana.
1: Tah eta sumuhun.
2: Gitu. Entos raosan.
0: Gitu.
2: Pugu. Di hiji sisi urang diharapkan karena perkembangan luar biasanya teknologi juga internet kecerdasan jijienan dengan aplikasi nu canggih nu dunia teh dijien kerasa lebih letik gitu letik yang panyambung-nyambung gitu
1: ayah berita naon cepat pisahnya dugi nanti
2: model ayana bawa lama kan masalah awewe nya bawa lama ini muncit siapa
1: penggemar wanita
2: bima bawa lama mun disebut cicing di imah teh bener orang-orang teh hese bener hese manggih gitu kan hese manggihan si anu cicing wae di imah teh ena mah kan bener kada kudu tarap dina teh cicing wae di imah kan eta sinyal ka mana
0: nah eta leres
2: usti
0: da mana ya
1: sugan wanya
0: dunia dalam genggaman ena mah nah ladung ladung aduh cenah asa kasindiran kang cenah ayo cenah angeng celana panjang sabeulah
2: ayo reng eta ayo di bonceng di bonceng na motor montong tarik ting karunya bedul ke seber
1: kenal kita
0: juga iya
1: milik kabenyeng kulit
2: nah terus di sisi lain muncul kekhawatiran ya bahwa budaya lokal seperti kebudayaan Sunda pasti siun semakin kasingkirkeun gitu.
0: Iya.
2: Dina konteks ieu di mana posisi orang saat ieu dina upaya jaga terus mengkaji budaya Sunda lah.
1: Leres.
2: Gitu yeah. Mah ieu cecer-cesan kieu mek-mek urang kunaon ya?
0: Biasana mah henteu nya.
2: Nu paling ditu sugan di eta nyada teu nu eta?
0: Henteu di pareuman.
1: Ter.
0: Oh, nyada sih.
2: Cek. Coba alitan nu eta.
0: Ente maksudnya itu
2: si Sublam ini ku dua mic
0: ente oh, iji
1: eta opak napa itu akhirang dia ente
2: rada
1: ora salit
0: tapi si kurang cakep salit bisi emang bisi
2: oh cakep pisan mah tuh ente nya atau apa beak soran aku kurang
0: sudah nanya biasa
1: ente asal Bima
0: Bima kalah oh salah
2: tah kan
0: kalah tapi anger
2: pokoknya salira ladu gelagedu can protes kan gue cicing bah
0: oke siap
2: milu karena perkembangan zamannya memang memang penting kang tete kang
1: udah bisa nuturkin kemangan
2: tapi udah sering oge orang poho karena warisan budaya lokal emang perlu diperhatikan yang dipelajari
1: tak jati diri
2: terus orang terus orang di Sunda ya budaya Sunda salah sahiji kebudayaan panggedena di Indonesia
1: leres
2: segala rupa kekayaan bahasana keseniana terus nilai-nilai tradisionalna
1: bari kusahadi lagi kurang
2: geus nepi karena tahap nu jigana cukup kritis
1: sangat mengkhawatirkan pamik kitu
2: mah leres dina mertahankeun relevansi di era globalisasi ieu.
1: Ulah duhikeun kalindih ku jaman nya.
0: Leres.
2: Geus aya si upaya mah nya jeung neliti, nelaah jeung ngalestarikeun kebudayaan Sunda teh.
1: Leres.
2: Tapi sejauh mana hasilna jeung apakah usaha ieu teh cukupnya pertanyaan ieu masih terus jadi perdebatan di kalangan akademisi jeung pemerhati budaya oge da maranehna meureun nu bisa berpikir secara logis jeung hitung-entungan nanya Pak.
0: Iya di, betul.
2: Usahaku orang salaku non rakyatna Sunda nya minimalna bahasana dipake lah bahasa Sundana masih dipake. Ulah sampai ka dikarenakan upakar perkembangan zaman cenanya geus loma ku bahasa Inggris jadi Sundana poho gitu
1: nah, eta nu palawurna mah
2: halus masuk gitu. Sunda di Inggris ke
0: nah
2: di Inggrisan gitu
1: sigala nu Sunda lain nyanya ayangan pantun babaratan tapi kan Sunda nah di pantun baratkeun
0: leres
1: kedah nama sejak dini eta teh paitan kabarudak teh diajarkeun matanya enggak pamit diajarkeun kitu masih gana paitan babudak mah terang Leres. Di sekolah poin tuh. Aya kene teh aya nang pelajaran bahasa Sunda.
2: Aya. Aya. Sabetulna mah di imahnya kan.
1: Leres.
2: Karasa ku urang urang kadang aya salah na we ka budak. Malah ngayeukeun bahasa nasional gitu. Nah, kunaon urang aya alesan ya. Ketika orang sok manggih di luar lah ya, di luar ketika berhadapan dengan orang luar Sunda gitu, makanya bahasa Indonesia. Pas orang Sunda ngobrol bahasa Indonesia, taleg tokno luar biasa kan. Gitu.
1: Sami
2: pabuis. Iya. Nah, makanya jigana kudu dibiasakan di leletik dikenal-kenal Indonesia ternyata non Sundana telat orang ge kapol kan akhirnya ayeuna mulai digejog ta ieu teh bahasa ieu teh Sunda. Bahasa Sunda ieu teh artinya iya gitu. Gitu.
1: Dikasih wawasan anak pantanya angin.
0: Betul.
2: Kadang-kadang cek Manggareng biasanya riting buluduk mah sok pareng pis teh.
0: Air dia.
2: Alhamdulillah noyan mah encan meureun rek. Ulah teh. Gitu. Budayaan Sunda boga loba aspeknya bisa jadi daya tarik ti ti si Sunda ieu nya meliti seni tradisional jiga tari musik nepi ka upacara adat anu sarat ku makna filosofis gitu. Nah, kabeneran orang Sunda lain kan urang gerakna di bidangan musik
1: laras. Iya, oh, boleh bahas Sunda nanya ya,
2: gitu. Makana nyinlah lagu nu latar bahasana Sunda gitu. Laras. Walaupun nabrak oge karena pakem-pakem nu biasana Sunda teh kecapi suling lah atau kumaha gitu. Ayo mah band gitu.
0: Laras.
2: Gitu. Terus jadi ameh
0: beda gitu ya.
2: Kayana bikin lagi season di Peace FM ya di TikTok na Sunda lain ya ku acara nu pakai bahasa Sunda lah gitu.
0: Iya betul.
2: Cenah tapi udah denger ngomong Sunda na taleg tok ta eta mah salah nu ngadangu jiga na ieu penangkapanna na taleg tok. Da urang mah jarago.
0: Ti dia namanya.
2: Ti dia mah bener.
1: Keur mudah-mudahan mah anu ngadangu kitu paintana teh.
2: Asal guluduk naon ieu teh?
1: Guluduk. Ya Allah ya Robi aing sugan teh. Allahu Akbar.
2: Guluduk. Kaheula tuh. Para wargi urang Sunda kana lagu heula rada soak.
1: Dewasa sih teh sugan teh guluduk. Abdi pujian ya Allah.
2: Aman teh, Bah?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapali nyeri, alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: atas rada raat ya.
1: Ih, penyiarnya pakai baju sundalen.
0: Wah. Iya mantu. Jawalen ya.
2: Tapi bataklen.
0: Eh, salah ngelaikin. Ayo. Saksik nyari suapin.
1: Tes, tes. Ayo.
0: Tadi mah lebat nanti dengan mic di mana gitu.
1: Itu orang Sunda. Itu yang wangi orang Sunda. Ayo di Ciamis, di mana lah, di mana? Tadi Ciamis juga hujannya siapkan ember bisa balocor.
0: Soalnya biasanya kepangi bocor teh pas hujannya.
1: Laras.
2: Di masane pas buka bobot bocor.
0: Beda ya ta. Gawe ya ta.
1: Itu lanjutnya.
0: Oke.
1: Okay. Terkait kesundaan budaya,
2: budaya
1: Sunda ataupun meren luar Sunda sarua kekhawatirannya sarua gitu. Ku ayana faktor global internet dan segala gitu sih yang kebudayaan teh jadi leungit gitu jati diri nah.
0: Laras, laras, laras.
1: Sabarana mah geus kaciri isinya aya sababaraha lengkah positif dina ngalestarikeun kebudayaan Sundanya.
2: Laras.
1: Misalkan di beberapa sekolah di Jawa Baratnya bahasa Sunda masih diajarkan sebagai bagian tina kurikulum itu
0: ya, ya, ya. Masih aya
1: aya SMP SMA SD ge aya salian eta sababaraha seniman ngora oge terus nyoba nyahirupkeun kembali musik jeung seni tradisional Sundanya yang madukeun elemen-elemen modern.
2: Laras.
1: Jadi juga kolaborasi musik tradisional yang alat musik elektronik gitu.
0: Iya betul.
1: Kita ya suara naon teletikan.
2: Gitu.
0: Suara munding.
1: Kan inisiatif-inisiatif ieu masih sporadis ya. Yang sering pisan. Temenang pisan perhatian anu luas gitu. Nah, seperti halnya ini Sundalen ya. Memang orang yang lagu nu berbahasa Sunda yang mudah-mudahan bisa oge jeung ngabangkitkeun kacintaan karena bahasa Sunda eta.
0: Nah, betul.
2: Biasa diapresiasinya.
0: Leres pisan.
1: Itu makanya udah ngukin tah Sundalen apalagi di running tag tah di TikTok tah Sundalen official di YouTube Sundalen band
0: IG na
1: gitu cina ayah nu can sereg karena lagunya sok udah ngukin yang kayak depan nu juga ada mal deh
0: nah ayah 10 deh
2: pasnya 10 album deh nya
1: karena Sundalen nunggunya lo ba ayah sehalah beberapa nu nyoba selain tipe peruntungan benernya. Oke, mudah-mudahan eta jeung nyata di tujuan tadi enggak lestarikeun.
0: Enggak memulai gitu ya. Minimal ku bahasa Sundana gitu ya.
2: Heulanya bahasa Sundana. Bahasa indung kasebatna nya.
0: Leres tatanya.
1: Selain eta nya teknologi digital sebenarnya geus bisa jadi alat nu kuat nya jeung ngalestarikeun kebudayaan Sunda. Akses internet meluas mungkin jelema-jelema di seluruh dunia kayaknya halayak dunia ge yang belajar tentang Sunda melalui video blog atau media sosial itu selobanya mas. Jadi sebenarnya kumaha pemanfaatan orang nah jadi ketika teknologi eta muncul tapi lah menjelema na hayang mempelajari Sunda sebenarnya bisa jadi leuwih gampang gitu.
0: Betul betul.
1: Makanya ya aya pertanyaan kieu apakah benar-benar manfaatkeun teknologi ieu teh jeung ngajaga budaya urang teu gitu.
0: Nah,
1: jadi ironisna kalobaanna ti urang justru leuwih tertarik karena konten global nu leuwih menarik.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi jeung trendy dibandingkeun konten lokal.
0: Iya, ya, patarosan heuli Kang Ge Wapidin.
2: Aduh, sakadar luas ieu.
1: Ulah luas jawab sia teh.
0: Wapidin
2: cenah. Mangga eumeun
0: kumaha. Tos damang eta gagaduhan cenah.
2: Alhamdulillah.
0: Seur beja ka pati lele dumbo. Nah, tapi tapi cendih jaramba.
1: Kita beja salah, bah. Urang mah apa bener nih? Oh, iya. Lele dumbona kapatil. Sebenarnya. Eta. Naon tuh gugulitikan anak lele dumbo, bah? Lelamun apa dong nana eta? Kang naon? Enak kan jaramba bener.
2: Tombora hang. Abi wagen ruas ke panangan eta.
1: Jangan eta. Kang, kita kenaun cai kita lele kegulitikan gitu na cai. Po gua tuh benang dicaram kang. Dulu kan musuhnya si kang.
2: Di satu kemarin mah, karena alhamdulillah panginten karena anu ngaburayot na wongku ada layar salit gitu.
1: Lagi cicing.
2: Alhamdulillah saya kena kegaduhan mah. Heras kene.
0: Heras bah.
1: Cicing lanjut ya cicing. Ini globalisasi budayanya. Globalisasi budaya nu di dorong ku teknologi pasti menghadirkan tantangan seriusnya bagi kelestarian budaya lokal gitu. Platform-platform jika YouTube, TikTok, Instagram di lobaan atau di pinuhan itu ku konten-konten di seluruh dunia kan.
0: Etatanya
1: persaingannya yang loba diantaranya ngedominasi perhatian generasi ngora ayeuna gitu, ketertarikan karena budaya pop global mulai tina musik film bikin kagaya hirup
0: cuman kamari ini aya data anyar gitu ya ketertarikannya warga Indonesia karena K-pop geus berkurang. Oh, iya, jadi ayeuna geus karena kana lokal ayeuna teh.
1: Nah, mudah-mudahan. Nah, justru sebagai penggiat-penggiat tradisinya, penggiat-penggiat konten-konten budayanya berusaha kreatif lu ameh leuwih menarik ulah eleh maksudna teh. Nah,
0: gitu. Jadi kudu bisa diadunya.
1: Iya, jadi ayeuna sudah wajar cenah itu da ge. Dideuleuh-deuleuh teh da cenah. Ternyata leuwih resep, leuwih menarik
2: betul.
1: Gitu.
2: Eta salah nama ono.
1: Aja urang teh, urang kieu, urang nyeun Sundalen kieu. Didinya can ulah ka ngomong urang teh menarik, ce urang. Urang can dikaluarkeun jurusna kabeh. Tenang. Ameh didinya apal perjalananana.
2: Nah, sejarah nanya.
1: Jadi nu langgeng mah nu tadina biasa-biasa. Resep saetik jadi beki resep.
0: Tah gitu.
1: Beda nu pas panghulana pandangan pertama nu resep geus bae ka dituna yakin aing. Bae aku batur maksudna.
2: Lain kan aing sabaraha nama ningali dina ieu medsosnya. Teu saetik lobana orang-orang istilahna painten orang-orang luar negeri. Justru malah reueus jeung resep kana kabudayaan urang-urang teh sabaraha nama. Urang napikeun ka urang ayeuna ngaimpor kabudayaan ti luar. Kabudayaan urang sorangan dipohokeun sa eta nu palaurana mah.
1: Nya nu terjadina nu leuwih paur Kang, tina pikiran Akang eta. Di Ciamis, di Sunda ngaromong Inggris. Aing pas ulin ka Inggris ngaromong Sunda, asa pindah ceuk aing teh cigemor teh ka Inggris.
2: Malahan mah aya komunitas tertentu amun istilahna orang-orang bule nu erek ka urang kudu bisa bahasa Indonesia jeung bahasa daerahna. Sangka naon? Teu hese komunikasi jeung masyarakat di layar di Indonesia lah.
1: Iya, makana jadi budaya urang ek budaya Sunda naon ternyata ku urang dianggapna terbelakang. Ternyata urang teh termaju karena orang maju pun seperti bule nu kala itu dianggapna geus maju resep.
2: Eta
1: gitu.
0: Eta ge jadi inspirasi Doel Sumbang oke kan. Kunaon jadi kan ternyata emang lagu Indonesia nya Doel Sumbang nya. Tah ke kunaon jadi lagu Indonesia ternyata pas ka Eropa nya ka butik wah butik na gede berkelas asup ka butik cenah lah nyetelna lagu kalangkang ieu mah orang lembur
2: cenah gitu
1: nya orang jadi deungeun kalangkang jeung ngegeblek bah
2: ngabelek gua tuh poe ka tua
0: Doel Sumbang teh tidinya teh geus sah urang Sunda cenah gitu cenah wa pedin
2: sami abi ge bah Kang tos nuju kamari-kamari eta angkat ka Kanada.
0: Heun, kumaha sareun?
2: Ai sugan teh nuju nyetelkeun lagu naon? Lagu eta bah, pantun babarata. Wih, dengar aja di kitu di Kanada.
0: Si Kego mana. Jadi Panji ge di Chicago.
1: Ya, di Chicago, iya. Nah, terus ngan budaya global ge nya Ya ulah ditempo sebagai ancaman oge gitu. Justru yeah. kemajuan teknologi bisa jadi peluang yang memperkenalkan kebudayaan Sunda ke dunia internasionalnya. Kurangnya tadi kan gitu. Penggunaan internet dan kecerdasan buatan seperti nu dilakukan ku aplikasi-aplikasi canggihnya.
0: Diam.
1: Juga chat GPT. Nah. Nah, guys, jadi sarana jeng ngedokumentasikan, jeng nyebarkan kebudayaan lokal. Misalkan teknologi nu bisa digunakan jeng nyiptakan database digital. Nu isinya cerita Sunda, naskah kuno, atau lagu-lagu tradisional lah. Nu bisa diakses, nu juga tadi cek apa. Kalangkang itu
0: menguhing
2: dina harapan
0: dina impenan
1: ayo suka itu kalangkang lahir kan
0: sehingga itu nama ketang itu
2: kalangkang hulang
1: ya itu bisa diakses oke ku usaha gitu. Nepikeun ka aplikasi nu basisna kecerdasan jieunan bisa dilatih oge ku jeung mempelajari bahasa Sunda jeung ngabantu ngalestarikeun nu jangka panjangna gitu. Bahasa buatan teh AI gitu.
0: AI.
1: Kan nya kabeh ieu hanya naon ngan ukur aya ku kumawan nu kahayang nu kuat nya berbagai pihak. Jadi terutama di masyarakat nas Sunda sorangan.
0: Betul.
1: Jadi kita kudu eureun ngalakukeun naon nu naon? Alus jeung batur. Tapi mulai nempo heula naon nu bisa dilakukeun jeung ngajaga kebudayaan urangna kitu.
2: Yes. Bisa bersaing salarasana mah.
1: Yes.
2: Budaya-kebudayaan urang teh. Da soalna kan sok aya dipentas-pentaskeun di luar negeri nya di
1: acara-acara. Sanes bisa bersaing meureun Kang. Dari budaya mah bukan untuk dipersaingkan. Jadi bisa tampil sejajar jeung batur gitu
0: langkung-langkungnya. Nah, ayeuna teh teu tarampil teh da meureun nu ieuna ge eueuh gitu nya. Kurang gitu ya. Jadi ek tampil ge ieu urang nampilkeun saya.
1: Ya makanya
0: ditampilin
1: lo bas sebenarnya kalau di Ciamis penggiat-penggiatnya timiti seni tari tanya kamu ditinggali di zaman Sari ayah studio
0: nah, titik 2 kita kan udah ya, ngangkat ogenya
1: termasuk ayah
2: bebegiknya
1: puisi-puisi na Kang Godi tapi nu kepuisi Kang Godi unggul lo bas nu rehanana lah gitu tak
0: kan geus aya ajangna nya maksudnya
2: tempat
0: sarana fasilitasna nya medianya
1: disebut gitu. Pementasannya menarik geus menarik lighting dipake lighting dipake sound system geus ngeuna cuman tinggal balik deui ka masyarakat Sunda na kudu terenyuh deui cika tuh naon sempetkeun waktu lah jeung
0: gitu. Tapi dalamun emang ayah wae konsisten terus nambahan eta pasarna pasti aya. Jadi engke pasti nonton ge
2: panasaran.
0: Eh kadinya tiap hari anu da aya nonton eta gitu ta. Gitu.
1: Jadi model yang harus masih di mulai diposisikan misalkan di hiji sudut heula lah gitu nya.
0: Iya.
1: Contoh di Ciamis di Jamban Sari kan aya panggung teater. Coba didinya kegiatan teh gitu.
0: Ya, jadi terpusat.
1: Kayak ngalebarnya, Mbak.
0: Terus dina setengah lebarnya kan jadi pusat perhatian begitu aya wisatawan domestik atau luar negeri teh pasti kadinya gitu. Asal konsisten terus aya kunaon di Bali hirup wae karena aya wae ta terus wae aya gitu. Karena emang itu udah terbentuk ya. Itu mah udah kota wisata gitu. Dari terus urangnya bisa di
1: sanggar-sanggar nu karena seni Sunda di urang ngobrol Ciamis, urang di Ciamis ya nya. Model di Cijantung teh ieuna Anggit.
0: Iya.
1: Bapana Pak Muhtar nyata eta di antarana
0: giat seni Sunda
1: oge. Giat seni Sunda. Tapi kan peralatan aja
0: lengkap,
1: lengkap. Ya. Makanya kayak Sundalen ira-ira cuma nggak ditu gitu,
2: siap
1: cuma ngobrol. Itu jadi nuluwi Urang makan Sunda garis keras juga.
2: Enggak bahas Sunda oke.
1: Hari itu mah mas bisa tapi kan make undak usuk Sunda nu bener teh kumaha gitu.
2: Eta. Luas lah rasana teh bahasa Sunda oke nan aya Sunda kasar, Sunda lemes paintenya.
0: Iya mah rada keras pan pembela Sunda.
1: Iya.
2: Sarang kedah dihirupkeun di daerah-daerah masing-masing. Budaya-budaya nanti kan seueur sapertos di Kawali, di Panjalu, Cisaga, pangeten uhun di babalinan ruang sarang tempatna kanggo berkreasi insyaallah.
0: Tadi ge Bapidin teh nyebutan babegignya
1: tadi. Eta Panjalu eta.
0: Panjalu.
2: Menunia eta ge jar
0: dina teh. Senin jeung Kamis sok aya babegigna ka dieu.
2: Kana makasalah eta. Koma malam jemaah,
1: maaf. Semangat sendiri. Bah, bah, bah. Eba begi seri.
2: Dulu jangan mengiaa. Mangga lingi.
0: Dipalih mana itu?
2: Abi di Cihaur Beuti.
0: Tebih gini.
2: Caket Cihaur Beuti mah tebih daripada Jakarta mah.
0: Anu ngegegeh tangkal di mana ya?
2: Abi tangkal tangkil.
1: Randu.
2: Sok di tangan asotot.
0: Ayo naon kah dia?
2: Ah, emang gue biasa karso.
0: Sasam deh.
2: Wih main jumba. Ah, hujanan.
0: Wih ini diantarkan dulu lah.
2: Ah, entod. Entod ya.
1: Eh, itu wih lo jengongi ke orang okay. Sunda ya.
2: Wih lo jengongi.
1: Di na speaker na Peace FM.
0: Iya.
1: Oke, lamun hoyong ningali babegi gina sok tinggal TikTok.
0: Nah, TikTok aja. TikTok
1: Sunda Land.
2: Karase, Pak.
0: Tak kerem lak cangke.
2: Buta itu.
1: Jadi jangka hareupna ya, di tengah kuludagna arus budaya global yang caah arus budaya global
2: banjir
1: yang kemajuan teknologi
0: salah sahijina orang yang dijajah ku dracin produkti luar
2: atau kali-kali mah dracannya
1: drasun itu yang contoh yang mancing kreativitas drasuna
0: drasun dah curiga si dracin ke itu teh jika program pemerintah gitu soalnya ya nu cari tanah sarua tapi si pehana beda gitu pemainnya teh bareda ayah nu gitu
1: da orang lain tuh bisa banget ayo pas kurang di jingan ya skrip skrip cerita gitu drasun tadi da aing mah karena jorang wae sin anu nyarekan
0: moal sin anu nyarekan moal kan moal diterbitkan
2: anjir cerita na atuh CEO na CEO naon
0: itu aduh kan nyamar si dracin gini anu anu nanti kalau salahnya kan ayah gitu
1: jeung geus marajunya drakor dracin sebenarnya cerita-cerita nu geus teknologi maju sebenarnya
0: betul sih. Terus emang aya gabungan oge okay, kan jadi antara anun teh nugara raibna ge ning aya
1: jadi dipake nya di kemungkinan budaya-budaya ge diselip-selipkan
0: budaya manehna kan eta ge nya
2: jadi CEO na teh teu hirup ogena nepi ka pahit jadi CEO CEO pampir nya nya
0: ya kan juga reinkarnasi terus anu budaya-budaya ditu nya emang bener diangkat oge gitu nya di dikenalkan berarti kan gitu
2: ke kedah
0: gitu nya ke aranjeunna teh gitu nya ka urang-urang teh jadi nya emang intina mah berarti eta teh ekonomi kreatif nya jadi produk zaman ayeuna gitu tapi bisa bikin satu sisi industri no mungkin ya barulah gitu nya gitu ajang diadukeun ajeng ya memeh meureun wah di batur caranya tapi jigana aya di mana mana di Latin makan geus aya nya di zaman dahulu juga osin osin mah Jepang
2: telenovela
0: telenovela kan eta gigian racin kan mirip-mirip gitu kan seri gitu kan di
2: tapi jadi penghasilannya bah gara-gara nonton racin
0: ya emang kan dijadikan industri gitu
2: jadi ibu-ibu teh yang nama daripada sambil ieu teh aya penghasilan biasa nontonan racin we teras
0: gitu. Jadi
1: di urangnya sebenarnya bukan tidak ada di urang ge aya cuman karena kan ditayangkeun dina TV dina TV sinetron gitu kan
0: dan eta teh nu ayeuna teh keur main teh
1: dapina
2: dari dapina karamoy
0: eta
1: halus, halus. Jadi bukan berarti seniman film teu ieu aya, cuma kan mediana, mediana lebih ngeunaheun sabenerna mah. Yeah. Iya. Nu kabeneran nu rajin ieu kan dina TikTok, dina video-video pendek gitu kan. Yeah,
0: gitu.
1: Jadi seolah lebih booming sabenerna mah henteu oge gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Kan emang itu kemasannya emang keren yang ya.
1: Nah, gitu, cuman ya, untuk isi dan sebagainya mungkin lebih greget.
0: Iya, gitu, karena emang SDM-nya udah lebih dari kita lah.
1: Ya kan seni dina film mah, lamun geus ah, yalah aja film geus katebak ya ujungna, ieu ujungna kieu pasti gitu kan kurang seru.
0: Iya.
1: Tapi ketika oh iya pasti kieu ternyata lain gitu, ternyata nu disebut filmnya halus gitu. Ternyata di luar sangkaan sebenarnya mana
0: jadi sebenarnya. Out of box cenah ya itu teh.
1: Lamun geus kabayang mah tah biasa wae cenah
0: teh. Aja
1: cenah. Soalnya geus katebak gitu. Sebenarnya mah gitu bae eta teh.
0: Ya terus kan si Tasi Dracin mah emang cuma menanya, you know, diangkat teh kan dialog anu diadu antara nu beunghar jeung nu ngekesek anu miskin, sakit tuh tema nama gitu ya.
2: Rata-rata sadaya enak gitu, Dracin.
0: Cuman emang ya beda-beda dina nama-nama teh.
1: Cicing sama keur susorona tapi bisi beak live berakhir cenah. Terus bak kiri. Oh, bak.
2: Oke, ayam, Bu.
0: Aman. Jadi mau ada tadi teh. Ya gitulah. Jadi di urang ge kuduna mah bisanya. Jadi home industry teh geus kana kana nu kreatif juga bikin film lah, naon lah gitu nya geus. Jadi bakatku di ditu mah jigana di Cina mah kompetisina geus bakatku edan ka Cina nya naon ieu
2: gitu. Abi mah geus betah
0: ada Cina. Cicing urang teu meunang naon gitu.
2: Ribu di Cina mah abi geuna.
1: Panghideungna nya sia teh. Cedog di Cina.
2: Dikuang tahun nanti 2 tahun.
0: Bahasa teh disangka teh Afrika.
2: Ih orang Ciamisnya ieu.
1: Bang, India ya, Bang.
2: Sane sami mah. Kashmir.
0: Nah, itulah. Jadi, ya emang tipe pemerintahan dulu-dulu ge kan kudu siap dengan nanya nya perang global nya perang pasar gitu nya. Ya ternyata pasar nanti bukan produk-produk nu didagangkeun konvensional hungkul gitu nya. Ternyata
2: aya kreativitas nu gede.
0: Sisi lain juga perfilman lah.
1: Bahkan Sunda gitu. Toko Sunda pernah ngaraja oge di perfilman Indonesia yang ku ayana nanti tokoh Kang Kabayan ya.
0: Kabayan.
1: Oh, itu kan hebat sabar Persi ta.
0: Betul.
1: Terus nuna sinetron model preman pensiun ya. Eta kan Sunda pisan cuman bahasana masih ku Indonesia. Coba lah mun eta make bahasa Sunda.
2: Wah, rame pisan pasti ta. Pomo Kang Komar gini.
0: Ya kan.
2: Bebe. Ya be.
0: Ge lah Kang Pidin tuh main lagi juga nama.
2: Atuh dah, aku mah beb. Katinggang.
1: Itu. Ayo
0: waktu sekitar 5 menit deh lah.
2: Tambihan atuh bah, isa jam deh.
0: 5 menit deh namanya.
1: Nah jadi ya penutupnya ya di tengahnya lo tadi.
0: Ya. Yeah.
1: Gulu dah kena budaya ya. Luar. Nah, akhirnya tinggal nanya ke diri apakah upaya nu dilakukan tegas cukup jeung hadepi tantangan global ieu gitu. Hasilnya kan can jelas jeung sering oge urang masih aya di tahap ngomongkeun, membicarakan lah.
0: Acan mengerjakan tanpa
1: tindakan nu nyata jeung signifikan gitu. Jadi geus saatna lah urang-urang gerak lebih jauh sekedar ti kajian yang diskusi gitu. Nah, sebenarnya kan diskusi.
0: Iya betul.
1: Tapi ada orang megerak lagi geus aya, produk geus aya weng mah Sunda.
0: Ya,
1: cek didinya nu ngadangukeun geus aya teh. Sok gerak geurang.
0: Manyarek jadi penonton wae.
1: Iya. Singnya lah Sunda ulah nembikeun ka Amruk. Budaya nanaon. Gitu. Jadi kudu leuwih dihirupkeun jeung diapresiasi lah ku generasi muda terutamanya yang kula hanya ku bagian ti sejarah wae di tempat yang kamu mulai nanti aki-aki deh.
0: Nah, jadi
2: generasi muda aku
0: ditampilkan gawe aki-aki gak karanya. Iya. Generasi orang-orang. Sebenarnya kan budaya itu tidak selalu dengan lagu gitu kan. Banyak oke kan akhirnya tidak fashion oke kan. Orang itu bisa jadi industri oke kan. Ini jati diri Sunda tina tampilan teh seperti apa ya? Urang ye naonan, ye naon kan bisa di naon ngaran teh? Ya dijadikan penghasilan kan dijual gitu kan.
2: Seperti ikat Sunda katanya.
0: Nah, gitu nah,
2: kan itu jadi budaya
1: kan. Nah, mane tadi nu diobrol ke ku ti awal,
0: yeah.
1: Teh nyokot tina refleksi opini dina bagan refleksi atas kebudayaan Sunda dalam era digitalnya ditulisnya ku Didin Tulus. Tadi nu di ku urang diobrolkeun teh sumberna tidinya Bang.
0: Yeah.
1: Itu orang Sunda. Yes.
0: Ini penting data emang kahiji marina si jati diri Sunda teh henteu titeuleum gitu nya. Yeah. Nu kaduana oge bisa ngangkat ekonomi oge kan.

0: orang yang terutama kan ayeuna sagala dina internet, dina online ya.
1: Dipermudah yang sagala pina.
0: Jadi nu jauh bisa meuli produk-produk kurang.
2: Nah, gitu.
0: Loba tinggal kreatif nah.
2: Betul, tentunya. Jadi kan aya di urang mah si perjalanan teh sakola SD SMP SMA kuliah PNS. Sakola SD SMP SMA kuliah PNS kan gitu wae gitu. Circle-na teh gitu.
0: Loh, sakola SD keluar pusing. Keluar pusing.
2: Nya tujuanna kadinya gitu kan rata-rata aya nu jadi ya nanti gitu.
0: Cita-cita baheula mah kan. Nah, ini mah ulah berujung ka eta wungkul
2: akhirnya. Iya, da lega ieu lah.
1: Seueur tina sagarup sisi
2: biasa
1: di ya, jam masa depan urangna.
2: Kumaha seueur sepuh teh kumaha nyari asa pepatah-pepatah teh kangge nu ayeuna teh.
1: Yuk urang memule, yuk urang majukeun kasenian kabudayaan tatar galu Sunda panginten ku usaha deui lain ku urang
0: budaya
1: warga Sunda nya rasa budayana panginten. Sangkan urang tiasa istilahna naonamiana teh berbicara di kancah internasional di budaya nasionalna panginten sanes sareng Sunda Wungkul panten mudah-mudahan masa daya ogenan panten daerah-daerah tiasa naonam teh ngahirupkeun deui kaseniana kabudayaanana panginten
0: ieu teh pepatah kolot teh kokolot begok
1: kolot begok
2: api-api we nu ngadeukeun mah apalna
0: sapalun sapopoena juga kumah jalma.
2: Aturun
1: kasadayana sing ramang sarea.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sunda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: kurang ajar ye. Ya anak bohong jadi janji imam pak ye. Pokna bari teh pabareket geupeulkeun peureupna. Nah, geuning babari lempes. Ulah kitu, Li. Tenang-tenang baik lalaki mah. Nah, ada awewe mah loba keneh atuh, lain si titik unggul. Aya si Emma, aya si Kasnem, aya yang lainnya banyak atuh, si Lilis. Aduh, banyak itu. Si Cihek sama berahat terus Li, bari nyarengeh seuri. Aduh, pikeun nyarieun Kang, nampik teh tanpa alasan ieu mah yeuh. Pan saur bapak oke, geus aya pijodonana eta teh cenah. Wah, alasan lah. Alasan nu dijieun eta mah. Ah, teu percaya uing malah. Da. Jeung cici teh lain babaturan sakatiga ti leutik atuh apal. Malum salamur atuh Kang. Alasan teh alasan wungkul lah. Beda di deketan ku kuring berenan mantan buyan lah. Ah, iya lah pak, aduh. Ah, dikeresakan ima yuh. Yang hidup bener temen hese ima yuh. Cek Rusli deui hari tate. Ah, tapi kesuai lah. Ulah waka mikiran pipa majikanan. Ulah waka eta. Lamun orang terus mikiran pipa majikanan, eta matak buntu laku buka ngelampah Rusli. Ngaya nama mending oge bajoang. Bikin ngomean irup jeng kahirupan. Pokoknya geus loba duit mah. Awewe teh napuk kera. Pokoknya mah gitu. Geus we lah eta mah. Kengus urang geus boga duit loba duit. Wah. Awewe nukumaha bakal napuk ka urang. Cek si Jihek dari apisan malah pok disambung ku Mang Dasim.
1: Dah bener atuh. Si Rusli mah karek bejil di panyara geus nguruskeun awewe. Da gadeuy atuh mun geus hase, mun geus boga gawe. Pokona mah lain nguruskeun nu lain-lain heula. Keh heula eta mah.
0: Ih, Pak. Ari tadi nama sugan we aya keur hiburan saeutik-eutikeun atuh Pak lah. Ari boga pamajikan mah atuh boga kabogoh. Aduh, ari pekelah nambahan kaweur kana uteuk, mata kelieur kana sirah ieu mah yeuh. Jeung deui Pak.
1: Pak, kumaha naon nya apa nyititi teh babaturan tileuleutik eta teh tilelemut ceuk asana mah aduh babaturan ulin geus lain sakeudeung wawuh jeung manehna teh Pak terus terang we bogoh ti bareto hayang ti baheula tepi ka kiwari tata laksana ka nyititi teh aduh sugan teh moal moronyoy kitu atuh Pak da keuleutik mah biasa we ceretre kitu biasa budak lah malum tapi ayeuna aduh bener nyititi aduh geuning heuh hanyakal kitu Pak batan laksana kalah matak nyarikan hate istur ngitolak kuring teh pedah meureun kuring mantan buangan mantan sakitan Pak. Cek Rusli nyarita terang-terangan ka bapana. Puguh we Mang Dasim mani olohok karek nyaho harita yen anakna geus diajar beger ka awewe. Da sapopoe mah tara kaciri atuh Rusli teh. Ih, adi maneh. Sugan teh tara mikiran anu kitu. Kun bae eta. Dina naungun Rusli dara laki wajar atuh aya kahayang ka awewe. Ngan kieu we ceuk bapak mah. Bener ceuk si Jihek tadi. Jadi urang teh ayeuna mah urang ngusahakeun heula supaya urang loba duit. Ulah ripuh keuning cara bapak. Aya ripuh mah jelema sangsar masyarakat kieu nu aya teh dihina jeung dihina we ku jelema teh. Caena ujang mah ulah kitu ngan penting masing mah dari kelakuan urang teh ngomean diri. Meureun insyaallah lamun kelakuan urang bener, usaha anu hade anu halal. Meunang duit teh lain meunang teu pararugu. Tah eta kahijina keun bae ngadukung bapa mah. Aye mimiti apal kawewe mah. Mimiti bogoh kawewe mah berarti paneh teh normal kitu lalaki. Sabang sulna bapak moal ngijinan mata kreuas laun maneh pada pada resep lalaki jeung lalaki awewe resep kawewe eda aduh kacida mun kitu mah moal atuh kuring oge pak da kuring teh normal atuh ayeuna kuring babarengan jeung Kang Jehek pinaku urang moal ieu nya heaknya ya iya kita sama-sama normal normal sebagai laki-laki gitu. Jadi heueuh saterus termakil sing bisa we urang teh dina mawa diri ngajaga awak ulah kabawa ku sakaba-kaba sing bisa ngahormat deungeun nganung harati ngajenan jadi pribadi lamun urang ngahargaan deungeun eta teh kitu. Heueuh palah kaharti ku kuring oge ieu teh ceuk Rusli tuluy nama ngobrol ngaler ngidul tepuguh jujutanana nu akhirna arasup ka kamar jep jarempe Mang Dasim geus tunuheun siga nama goreda ngagoler reup sare di kamarna Mang Dasim harita teh di luar gandeng ku sora gaang jeung jangkrik sakapeung kadenge sora buuk jeung anjing nu gagogog. Langit rada bengras meusan loba bentang anu tembong ting karicep ting karetip. Harita Rusli jeung si Jihek teu sarare sanyana mah. Tapi maranehanna keur bubungkus beberengkes darek ini tinggalkeun imah. Nu diutamakeun baju boeh tea. Ditambah ku baju sejen keur salin. Teu poho mawa sarung mawa bedog jeung kaperluan sejenna harita teh.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi yate sarang sahana mina.
2: Panana.
1: Bapak nana teh timanten.
2: Tikira payung RT 2 RW 16.
1: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
2: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak tuh seep sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
2: Ya mudah-mudahan kitu.
1: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
2: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya,
7: kurang
6: ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: diocapkeun Mang Dasim. Harita teh geus isuk-isuk. Panon poe can bijil gunung-gunung masih keneh ting puyudun disimbut ku halimundang daunan baraseuh ku cireumis ibu ngagarendang dina tungtung daun manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya anu bakal medal. Mang Dasim geus mirun seuneu terus diuk sorangan dina jojodog bari nyang hareupan hau. Siduru isuk geus jadi kabiasaan seuneu geus ruhay. Brus meureum sampeu manihot sagede leungeun harita teh. Rek kumaha ari barudak? Kakolot teh mantuan digawe. Karasep teh arulin we jeung arulin. Rajeun di imah di dieu ukur ngarobrol teu puguh. Kumarek aya kamajuanana atuh si Rusli teh ieu teh. Susah mun geus kieu mah yeuh. Alah. Ulin jeung ulin ting kamarana eta. Gumbira mah gumbira. Teu marung kawut teuing katingalina si Rusli teh saprak aya siji hek tapi asa was-was ieu teh hate mah. Bisi ngalakukeun hal anu teu unik. Aduh. Mudah-mudahan we lah sing baraner ayeuna mah pepedihan teula apan manehna teh nepi ka asup ka bui sugan jeung sugan ayeuna mah bener we arusaha nyebut nama dek usaha cenah kitu tah neangan pakasaban kitu cek Mang Dasim ngomong sorangan mikir anu jadi anakna nyaeta Rusli ari sabab tepi ka poe eta can temong kamajuanana. Rusli jeung siji hek can nemongkeun parobahan anger wae cara mimiti datang harita oge kitu kahayang Mang Dasim barudak teh sing harideng dapi gaweun mah teu kurang-kurang malum di lemur atuh ngalasuluh eta pigaweun neang cai kasungapan ngomean cai ngomongan solokan babaresih atawa naon wae nu sakirana mangpaat eta pagawean keneh kayan di lembur puguh urang ngurus sawah mun teh mah dek migawe digawe di sawah batur anu jelema beunghar loba pigaweun teh bisa apan keur ngarasa sakupeun mah dan teu gratis eta teh lamun digawe di dundungan jelema beunghar pasti menang buruhan atau naon wae saaya-aya loba pagawean di lembur. Mang Dasim ngarasa jengkel tapi teu wani ngagetrik-getrik da puguh sieun pengas deui harepanana bubuhan karek bijil tibui atuh jiwa nu duaan regas keneh ku Mang Dasim ditungguan heula susuganan aya robahna tapi beki dieu kalah beki ngeunaheun antara Rusli jeung siji hek teh komo asa boga balad ayeuna mah akhirna Mang Dasim cengkat terus diayagikeun pacul jeung parang maksudna rek ka sawah nepo cai sakalian ngarasuluh tapi samemeh init pok aya anu pupuntenan di hareup.
1: Punten punten araya kitu punten punten
0: beberapa kali Mang Dasim buru-buru nemalan bari muru ka tepas anak breh Mang Dasim colohok bengong aya semah mani loba lalaki wungkul jeung teu warawuh deui da lain urang cisasa karita teh.
2: Geuning aya tamu bade ka saha sun?
1: Punten, dupi bumina Mang Dasim teh laras ieu nya.
0: Cek eta semah bari mencrong ka Mang Dasim kawas nu hayang sidik kana rupana.
2: Oh, laras. Laras sim kuring teh Dasim sun. Mang atuh caralik ieu teh.
0: Kalacap semarungga gugek dariuk dina parupu ngajajar bari nyarane kena bilik. Mang Dasim oge diuk deket lawang tengah. Kisemah taya nu loba omongan saurang nu baju hideung pok deui eta jalma teh nyarita.
1: Apunten Mang Dasim. Dibujeng engalna bae, sim kuring sabada kancang haja ngabujeng ka dieu. Maksana hoyong tepang sareng Mang Dasim.
0: Sim kuring aya priyogi anu kalintang pentingna ieu teh nyaeta hoyong tepang sareng Jang Rusli.
1: Ceuk eta jalma teu weleh neuteup ka Mang Dasim.
2: Oh kitu mangga ieu teh. Mangga hoyong tepang sareng Jang Rusli mah. Memang putra sim kuring eta teh. Nanging dupi salira teh saha ieu teh? Sareng ti mana? Punten we da asa anyar pinangi sareng sim kuring mah teu acan terang.
0: Ceuk Mang Dasim, hatena rada tagiwur teu gedah rasa.
1: Sim kuring pribadi ti Cibeo.
2: Oh. Kawit ti Cibeo.
1: Sumuhun. Diditu dipercanten jantan kulisi desa.
2: Kulisi desa. Lajeng
1: dupi ieu rerencangan sadayana oge rengrengan ti pamarentah desa. Anu kaduh benang kana sagala rupi urusan nu ngait kana kajantenan-kajantenan di desa Simkuring di Cibeo kitu maksana teh.
0: Mang Dasim kerung ret kanu ngaku kulisi terus mapai ka baladna nu kabehna aya darapan. Kabeh oge dina kaayaan siaga, caringcing pageuh kancing saring sat pageuh ikeut kawas anu geus disiagakeun ti lemburna keneh. Kabeh mah bapa karang teu aya nu remor. Nanyo kitu Mang Dasim heran pok nanya.
2: Ki. Di kampung Cibeo sumping ka dieu naroskeun pun anak. Aya priyogi naon ka pun anak sun?
1: Engke Mang Dasim bakal uninga ku anjeun. Ayeuna mah punten tuang putra sina ka dieu.
2: Oh mangga sun.
0: Jung Mang Dasim nangtung bus ka tengah imah. Labas ka kamar anakna barang nyengraikeun hordeng Mang Dasim colhok bengong sabab kamar geus kosong. Eueuh saurang-urang acan.
2: Oh, Masya Allah. Kamarana barudak teh? Be kacai kitu.
0: Ceuk hate Mang Dasim bari kumecrek. Panon arutret nitenan kaayaan di kamar tetela aya sababaraha hiji pakaian anu eueuh. Mang Dasim buru-buru kahareup deui gek diuk cara tadi rek ngomong bangun asa-asa tapi akhirna pok carita.
2: Aduh, punten sun. Aduh.
1: Aya naon, Mang?
2: Punten kasadayana sararesna sim kuring oge ruas. Margi pun anak tos teu aya.
1: Ka mana nya? Kulisi dada nyentak timbul rasa curiga.
2: Nu mawi cetarang sun. Da wengi mah aya dua anak oge. Dua anak di dieu teh nanging ti subuh teh acan ka kuping nyaring. Manawi teh sarare keneh kitu manawi teh sarare keneh we sim kuring mah. Manawi teh aduh. Ari pek tos teu aya.
1: Mang. Mamang ulah nyoba-nyoba ngabohong ka kuring. Sabab bukti geus lengkep. Yen tuang putra jadi pelaku kejahatan. Kejahatan anu kacida jahatna teu pantos dilampahkeun ku jalma anu boga rasa jeung perasaan. Pantosna teh anak bapak mah geus teu boga rasa kamanusiaan. Geus teu boga rasaan anak bapak mah.
0: Ujug-ujug amek we kulisi teh. Sikepna jadi robah, kasar pikasieuneun.
1: Atuh maningah hulang Mang Dasim teh, leungeun ngaleper jantung ratu harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanggung nawan wae bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, punten sun. Aduh, aya naon mang? Punten kasadayana, sararesna sim kuring oge ruas. Margi pun anak tos teu aya.
1: Ka mana nya? Kulisi dada nyentak timbul rasa curiga.
0: Numawi cetarang sun. Da wengi mah aya dua anak oge. Dua anak di dieu teh nanging ti subuh teh acan ka kuping nyaring. Manawi teh sarare keneh kitu manawi teh sarare sarare keneh we sim kuring mah. Manawi teh aduh. Ari pek tos teu aya.
1: Mang. Mamang ulah nyoba-nyoba ngabohong ka kuring. Sabab bukti geus lengkep yen tuang putra jadi pelaku kejahatan.
0: Kejahatan anu kacida jahatna teu pantos dilampahkeun ku jalma anu boga rasa jeung perasaan. Pantosna teh anak bapak mah geus teu boga rasa kamanusiaan. Geus teu boga rasaan anak bapak mah.
1: Ujug-ujug amek poe kulisi teh. Sikepna jadi robah, kasar pikasieuneun.
0: Atuh maning ngahuleng Mang Dasim teh, leungeun ngaleper jantung ratu harita teh.
1: Jadi kitu tah, Mang. Tuang putra teh tah. Jadi anak bapak mah geus teu boga perasaan.
0: Naon kelepatan pun anak teh sun. Mugi kersa ngawartosan kasim kuring.
1: Si Rusli geus kumawani ngali kuburan Aki Siman.
0: Aduh. Ngali kuburan.
1: Nya. Nya eta ari Aki Siman teh nu maot poe Jumaah nu anyar kaliwat. Bukti geus nyata boehna dipaling terus dikaput di Mang Atang. Ta ayeuna kuring rek nangkep si Rusli rek dijaglagkeun ka pengadilan sabab kulawarga Aki Siman teu sukaeun teu didoeun dikitu-kitu ku anak bapa. Ta ayeuna tuduhkeun di mana anak bapa ayana, di mana ayana bapana, anak bapa di mana ayana. Tong disebut-sebut ha.
2: Kulisi bari mencrong balad nage miru molotot ka Mang Dasim kawas nu hayang ngarekep harita teh.
0: Punten da teterang duka ka mana eta mah mangga bae pilari ku nyari rasun dasar rencangan anak di dieu teh.
1: Duaan
0: sumuhun duaan amina teh jihek. Tahu nama ada rencangan menuju tipayun teh ya.
1: Daing tak apal pokoknya dua aneh. No penting kuring dek nangkep Rusli. Bayah nama Lasimnya.
0: Mangga sun. Da sim kuring mah terterangan naon. Perkawis pun anak.
2: Mang Dasim gemper dewai. Rewas anu taya papadana sugan teh mual ayah kejadian kitu deui. Kulisi dipercayaan terus marentah ke anak buahna pikeun ngagaradah imah Mang Dasim. Sanggeus minta izin ke Mang Dasim plus plus arasup ka jero imah. Aya nu arasup ka jero imah, aya oge nu ka kamar, aya nu ka goah, ka pawon, ka cai, malah aya nu naik ka para sagala rupa. Da panasaran bisi si Rusli nyumput di para.

0: Tapi dah memang geus eueuh Rusli mah. Nya teu kapanggih najan dikotek tak dikorehan tepi ka kolong oge. Geus kitu anak buah kulisi lapor yen Rusli teu kapanggih. Nyaan pinter babenyitir dah. Aduh kurang aja. Tapi najan pinter sakumaha pinter oge awal akhir bakal kapanggih. Ah Bang Dasim. Lamun mamang hayang salamet tuduh ke di mana anak bapak? Di mana anak bapak?
1: Duh. Kumaha atuh da teu terang Sun. Naon nu kedah disangakeun? Oge naon nu kedah disangemkeun ku Sim Kuring teu terang eta teh.
0: Bang Dasim pasrah beungeutna sepa. Mun kitu carana bapak ulah kaget. Mun anak bapak teu datang deui sabab ku Kuring sapada kanca rek terus diteangan. Diuber deuk ka mana wae. Mun geus kapanggih rek langsung diajukeun ka wajib. Da saksi mah geus loba. Jeung na deui bisi Mang Dasim teu terang. Opat jalma geus jadi korban ka biadaban si Rusli. Hah? Bah Jumat, Mang Uhe, si Utang, si Umir. Tapi ka ayeuna can calageur. Ruksa kawakna disiksa ku anak Mang Dasim. Jadi hukuman pikeun anak bapak bakal leuwih berat. Sabab sajabati ngajarankeun kajahatan nu luar biasa oge geus nganiaya ka babada kaula. Tah kitu, Pak. Kitu, Pak. Hah?
2: Mang Dasim teu nembalan. Hatena sedih nu teu papadana. Teu sangka sacongo buuk yen poe eta bakal mangih kareuwas nu sakitu bangetna. Mang Dasim geus teu bisa ngucap ngaron ngahuleng miraga meneng pikirung sing hate rajet. Geus kitu mah kulisi sabara kanca amitan cutarurun kaburuan bari mah hate nu haneuh lantaran buronan henteu kapanggih cacakan digancangkeun eta teh teu diisukeun. Da peuting tadi narima laporan tinu duaan teh janari langsung init nu matak isuk-isuk teh geus tepi ka Mang Dasim. Tapi si Rusli geus eueuh ngereles teuing ka mana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos seberang lagi berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae, setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Itu iya, langsung.
1: Mohon, mohon, mohon, mohon.
2: Datu acan apal jeung iya, gitu.
1: Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu, kegaduhan panyawat iya tehnya. Bapak tadi nyebatkan kantos tos ke mana. Eta aya perobihan itu, Pak?
2: Gitu jeung gitu,
1: Mengukur,
2: ngehilangkan rasa nyeri wungkul,
1: oh, gitu. Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teh kersa.
1: Iya.
3: Lain ama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal.
1: Baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
2: sakinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten?
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon, emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
6: mata
7: tes ma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit.

0: dengan batas mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu ya. Ah,
1: iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini.
0: Iya.
1: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya, Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan
1: amin.
0: Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
1: ya,
0: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
1: Amin, amin. Iya.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ari nu di pikiranana harita teh geus merenah di hiji tempat. Nyata Rusli jeung si Jihek. Istuning tempatnya jauh ka lembur angang ka desa. Moal aya nu nyaho iwal ti maranehna duaan antara Jihek jeung Rusli. Maranehna cicing di hiji rengkob gunung, di dinya aya guha batu nyarang kedong.

0: dinagawir panonoban lalai jeng manuk kapinis. Harita teh wanci pecat sawan. Rusri jeng siji hek geus dariuk krayan tenang. Panona melong kalandeuh nyawang pasir nu bulistir tegal cukut nu mayak pakualungan anu lungkai lingkeuy. Kang, betah kira-kirana di dieu yeuh. Kang, kira-kirana betah urang di dieu yeuh.
1: Wah, rek betah, rek henteu, kudu betah mun hayang selamat. Sebab orang kudu sadar kana kaayaan diri pribadi, Rusli. Ngurang teh kasebutna residivis buronan alias runtuk bui, pensiunan bui, pensiunan tahanan. Jadilah montema ngayak kesalahan saoti, waduh, bakal digegedekeun. Lamun seketewak sarta didibanan di hukuman, waduh, bakal leuwih berat tinuti heula, Rusli. Komoda apa namanya kasusnya benang disebutkan sarupa. Komoye kasusnya teh sarupa. Breto ngali kuburan mindahkan mayit, ngayana ngali kuburan maling boyena. Waduh, jelas, jelas eta, jelas eta, Rusli. Serwa jeng dengan jenan ke hamba hukum malah kabur dianggap tuh berbalik pikir batan kapok kalah gawok tangia no berat Rusli. Jadi reku maha baik ke ayah nana ngurang kudu betah di dia, kudu betah di dia di tempat anu sake suni nak, mudah-mudahan teu kapangiku jelema. Jadi teu meunang henteu ieu mah, sebab kudu ngusaha sateka pola. Sangkan ulah kabangki kudu wajib. Kitu tah Rusli teh.
0: Jeung siji hek nu geus legok tapak genteng kadek urusan nu kalitu matuh. Heh, kumatu nya duh, dari lila-lila mah bisi kanyahoan, nu akhirna katewak.
1: Keur saheulanan wae di dieu wae. Saheulanan mah di dieu bae. Paniatna oge rek tirakat. Rek napaan baju boe. Jadi kudu tempat anu hara-haraeun. Mun bisa mah di leuweung gledegan. Tapi jauh teuing. Di leuweung gledegan mah, di leuweung nuloba panono bandana. Jin siluman barakasakan. Tapi teu naon di dieu oge tempat anu cocok. Cekulah iya tempat cocok. Urang-urang tirakat. Tapak napaan baju boe. Sangkan ayak mawan uman manuat na. Ayak pengaruh na. Engkek mamun geus bebas eta. Urang pindah we ka kota. Loba keur seserumputan di kota mah.
0: Nya ah, hayang ka kota kuring geuy lah. Tapi mun geus init ka kota bakal hese ngalaksanakeun rencana uing. Kumaha mun ayeuna nya? Ceuk Rusli kawas nu geus teu sabar.
1: Rencana naon, Rusli? Rencana naon deui wae atuli? Aduh.
0: Pan kuring teh hayang maling duit jeung Ubed. Hayang maling duit jeung Ubed. Butuh keur bekal ongkoh kitu keur bekal atuh lumayan. Mangkani ngapan si Ubed dede ka haji yeuh dipaling ku urang lumayan. Wah jelema beunghar ieu atuh.
1: Tak ku gan Ubed deui. Engke deui atuh. Engke deui nu kitu mah. Pan urang teh keur ngulik ngelmu ieu matak maling ngelawan boy oke supaya urang teh bisa boga jimat. Hah? Engke lamun baju jimat geus jadi kakara urang ingkah liar usaha.
0: Ulah ngayeuna bisi kapangih Wah, moal lah, moal kepangi. Gampang eta mah, pokona kieu. Mun geus boga duit mah, tapa ge tenang. Tenang tapa oge atuh. Eta boga duit mah lah, ripu urang teh kakerebekan nu aya. Jeungna deui, rengse tapa geus boga bekel. Mun hayang ka kota, karibral miang, tak kitu maksud kuring teh. Si Jihek ngahulang mikiran Uslu Rusli. Tadi nama maneh nanti satu juh sabab gede keneh bahayana bisi matak nambahan cilaka. Tapi anak dipikir-pikir deui memang bener. Maneh nanti hirup di dinya teh kudu boga bekal. Senajan jauh ke kota, jauh ke kampung, tetep bekal mah kudu aya. Artinya teh bekal teh bekal duit, bekal beas, bekal nulain-laina, bekal dahareun, kudu boga bekal. Mun geus boga bekal mah jig ka mana oge bakal jongjon jeung tenang. Kumaha Kang? Satuju? Rusli nanya deui.
1: Nya ngari sakira moal matak nyelakakeun mah eueuh salahna Rusli.
0: Ih. Nya diatur atuh Kang, ulah sagawayah. Pokona mengpeng jagda keneh, mengpeng kiri tanaga. Jeng nadei, dages boga penyumputan aja nama. Mual mata kariwang.
1: Keke. Lamun dek ngalakukan kidu teh. Kumaha carane ye. Parkudu aya cara ye. Ulah, dapun baik. Engke bisi kapangi ye.
0: Cok.
1: Kumaha carane ye. Hah?
0: Oh, waktu mau kena puting Kang.
1: Tekniknya bagaimana? Kalau waktu jelas malam. Tekniknya ini bagaimana?
0: Ah, urusan teknik mah Kang Oge nggak lebih ngerti apaan. Tukang lain kegituan teh.
1: Waduh, kulo jadi on begini ya? Ha, kenapa ini? Watak deboga duit gitu jadi kia ha silah jadi liri aduh beteng kekerebekan oge okay. Aduh ha lamun gitu sok pasrahkan kak kulo tentang teknik cara ngabaksat atau maok duit Haji Ubed dan Ubed dan Haji Ubed dan Kak Haji Pan heng kieu geura yeuh yeuh dangekeun kieu yeuh dangukeun yeuh ku cecebir teh
0: nah di akang
1: heuh ceulik pan cepil cecebir tukang pelanti pangrungu gitu cecebir atuh pangrungu
0: nya atulah ceulik kitu ulah cecebar teuing atuh teu sopan akang mah
1: ha geun bae sarua bae rebing pokona mah
0: barabat si Jihek nerangkeun cara-carana pikir ngajalankeun usahana dina hal kajahatan. Rusli ungut-ungutan manehna sasat keur guguru ka si Jihek sanggeus kaharati cakakak seuri tuluy ditungkup panon rada morotot pok harewos.
1: Apa

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bangus lampahipun. Hayus. Kaum tenan daerah Madukara. Nagara Amartapura siyatanipun diwewengkon Madukara. Panengah Pandhawa. Adipati Arjuna remagan Kian Patih daerah Kakasih Patih Sumitra. Kawuhipun kasumpingan kasepuhan Resi Kombayana saking jajar Sokalima. Boten kantun Adipati Karna saking Awangga engkang samia pun pada jajar Denira Binara. Tungkul hamari kaludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Resi Kombayana. Wah, tekuan.

0: Panengah Pandawa ngandika, leuleuy kedeuh atrap pretela, alis manis melas melis pengandika. Unirak ngandika, rai, aya tamu kasepuhan Kangjeng Rama Guru ti Sokalima.
1: Kalanun tepi nodama geningan ieu teh kasepuhan nyangakeun semakaturan rawuh.
0: Unyuk Sumanga putra Arjuna ngahaturkeun semahaturan rawuh ka wuwuh Raka Dipati karena ti awanga.
2: Edas
0: kasep kaulanun. Atuh dina waktu ieu aman nampi kana pembage kalayan semaha anu jadi anak ditampi kudu aleungeun kenca katuhu simpen pungiati pun dihing mastaka.

0: Di panengah Pandawa kadang akang rai
1: kaulanun
0: pembagian rai tak terima dengan orang kiwat dengan simpun punggih hati pun dehi mas takri
1: leres
0: tapi noda masalah sti kau lagi pun Sumitra
1: nampi yang lain
2: ditampi Sumitra
0: alih nanti etak tinaruh pihak kelepatan mugawe ulah kirang maklum
2: sawadina kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan anu jadi anak
1: leres
0: saling malum sareng akang rai
1: leres
0: aya pikeresaeun naon atuh purwakang jeung Rama kersa sumping dina waktus ayeuna tapi lo damel aya pikeresaeun naon kaulanun
1: mangga geura saurkeun pamana
2: kasep
1: kaulanun
2: iyo sabenerna saheulaanan ama dongkap ka dirik nanyakeun kumaha kaayaan di nagara dina waktuna
3: sabi
0: dina waktus ayeuna
2: nya
0: nguningakeun sepi paling tawong rampog nu digawe simpe hate kaum buruh kan teripuh karyawan sami sareng
2: cacak
3: akur sareng sepuh mata
2: nuhun rai cacak pisan kasih kumaha Sumatera Srikani sageul Sumatera Srikani
0: sae dina waktus
2: abimanyu
0: sae kaulanu
2: bejana cenah abimanyu geus dirapalan
0: teu pino
2: di mana ieu
0: ayeuna teh di Duarwati
2: oh di Mitohana
0: leres
2: da iya atuh sasat Arjuna teh bebesanan jeung Anger Batara Kresna nyaeta Dewi Siti Sonari anu dikawin ku Abimanyu Kiwari heuh geus bageur
0: parantos
2: syukur barudak ayeuna mah kadang-kadang memeh kawin geus monok heula
3: genyah
2: nya
0: leres kaulanun
2: kumaha rasana boga minantu jaro
0: bingah anu taya papadana
2: ho amar wata suta
0: leres
2: ho syukur ka giri-giri meureun ho syukur
0: aduh bagja ceuing kasep timbalan kaulanun atuh putra oge dina waktus ieu bagja barina sugema ku kasumpingan selera pangresa negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti anu kagungan abdi-abdi sadaya.
2: Nuhun kasep. Hok.
0: Wireh dina waktus ayeuna kaula teh sasat asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ku kasumpingan panjenengan Kangjeng Rama kawuh ra kadipati.
2: Leres rayi. Nya. Aye jelema ngarti.
3: Jelema cerdas na kitu.
2: Jelema cerdas.
3: Mohon.
2: Terpelajar terkemuka
3: tah
2: kadatangan kolot nepi ka asa kaurugan menyan putih syukur kasep syukur
3: kecontoh.
2: Danya kitu kasep ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan teu bisa dipilih kasih kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewena kanu deukeut nya ku deukeutna kanu jauh nya ku jauhna
3: teu pilih kasih teh nya
2: kitu jar
0: timbalan kaulanun
2: teu pino damel kaulanun ku hal eta jaro
0: leres aya naon ama
2: kieu sakali deui ama moal aya nu di dingding kelir genang siloka ngadek dek sacekna nilas dek saplasna
3: sajelasna kolot punya
0: leres
2: saheulaanan ama dek nanyakeun sareng sena bebesanan jeung Anger Batara Kresna di nagri jeung Alamanik ngawinkeun Abimanyu cenah Arjuna teh kadatangan dua anak deui kemar nya eta Pergiwa jeung Pergiwati
3: tuh
0: leres
2: oge okay. Cenah Arjuna teh ayeuna teh rek bebesanan deui wae. Nya eta jeung Bima. Gatot Kaca anakna Arimi. Cenah eta Pergiwa teh rek dikawinkeun ka Gaca naha nya teh?
0: Aduh. Teu pino damel kaulanun Kangjeng Rama. Leres pisan putra Arjuna teh bade bebesanan sareng pun lanceuk ka Kang Arya Bima.
2: Halo jaro
0: timbalan
2: syukur iraha waktuna
0: Rupina mah kana dinten Senin kaping 17 anu bade datang.
2: Oh, waktuna teh
0: leres.
3: Tereh nih nya teh.
2: Tereh pisan atuh. Waktuna teh
0: leres.
2: Ningang di sabda panita alus tanggapinkeun budak teh. Bakal awet geura.
3: Cang Padang.
2: Ngan rajet.
3: Ah.
0: Oh, bade bebesanan sareng Bima rai.
3: Leres
0: tepi nedamel kaula nun
2: paingan si Cepot di luar keur dok daken. Wah, narokan suluh itu
3: sibuk eyang
2: si Semar si Dawala.
0: Jang
3: Ulan
0: selamat pagi.
3: Kulejang sami-sami akang
0: sumuh. Dararamang sadayana
3: aya pangesto waktu si Umah.
0: Ulan
3: aya pangesto
0: nuhun wae.
3: Sawarna akang kumaha damang?
0: Ulan,
3: akang kumaha damang?
2: Ya seperti kemarin.
3: Aduh nuhun akang. Ya.
0: Aduh, tereh pesta deui wae sakedeung deui 2 minggu deui.
3: Aya pesta naon deui Kang?
0: Naonana?
3: Pesta naon?
2: Eh, rasan apa sih?
3: Anu itu acan.
0: Dunungan dewek teh ayeuna teh bade nikahkeun putrana.
3: Anu mana teh?
0: Nen Pergiwa.
3: Ka saha ulah?
2: Ka juragan Anom Gatotkaca.
3: Uluh.
2: Warukana
3: waktosna iraha
2: tukur cincinna ge jeung dewek bareto.
3: Wah, akang tukur cincin jeung naon ta, akang?
2: Heh, nganter juragan ka punggur.
3: Kitu oh, moho
2: mah. Sakedap deui nu matak dek ditata di dokdak oge nuara naon? Meulahan suluh.
3: Daun ngala daun akang sibuk.
2: Heh, ngeneukeun kompor mana puguh lila.
3: Nah, jeung awis oge eta
2: bahan bakar. Iya, jeung mahal ongkoh bahan bakarna.
3: Oh.
2: Ku kituna atuh dina waktu ayeuna heuh sararea.
3: Ya, kumaha Kang?
2: Dewek saparakan saat itu maritis
3: gitu.
2: Ma non temilu saksaksi si kureun dina waktuna
3: sadayana aya di dieu
2: dina waktuna pesta teh meureun dewek bagian konsumsi
3: tenan we sak akang mah bijak sara konsumsi mah ya,
2: bisi dek sumenir daftar heula we ka dewek
3: ka akang
2: ya.
3: Mangga mangiin bade sumenir Kang
2: nanana
3: mangiin bade sumenir
2: Kang mangiin di Jakarta teh
3: mohon
2: jang
3: Ulan
2: lain katinggal juragan Komayana ka dieu nah nya teh kitu.
3: Tapi kacau ini akang kinya.
2: Oh didenge-denge mah dok dagi jarang ngomong.
3: Nuju hok hakun.
0: Cing kicu ke akang silaing ulah lar-lar kadinya kicu cu.
3: Alah di akang atulah.
0: Mulahan syuluh mah mulahan syuluh weh kicu nya.
3: Jong-jong-jong-jong weh.
2: Ari ngawinkeun abi Gatot Kaca ka pergi wae. Dina tanggal 17 poe Senin.
0: Timalan heuk syukur.
2: Kasep.
0: Kaulanu.
2: Saacana sewu ulah jadi benu, laksa ulah jadi duka. Tadi leuwih ti heula ama geus nyarita.
0: Leres.
2: Ama teh nyaah kana jadi anak. Kaberat ka nyaah, ka deudeuh, ka cinta, ka welas, ka asih kana jadi anak geus teu bisa dipungkir deui.
3: Putih celak herang kana
2: heula. Is tuning cilik putih celak herang.
0: Nampi nuhun sanos putra ge kitu we nanging rumaos putra teh tamelar.
2: Soal tamelar da puguh jauh. Anu penting anu jadi anak hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah bagja ka kolot
3: repeh rapi.
2: Ai kolot mah teu kudu dibara teu kudu dibere ngadege anak senang ge bagja.
3: Dibura ge kolot mah nyamain ah.
0: Leres.
2: Tak wali. Cing jadi pikir anu leuwih utama. Cing jadi pamikiran anu leuwih luas.
3: Contoh
2: amaknya ah, ama deudeuh, ama welas teu jadi anak datangna ka dieu. Teu aya lian, ama teh meunang soratan katinggalan. Meunang
0: saha kaulanun?
2: Ya mang.
0: Nampi soratan katinggalan.
2: Nampak gana meramu. Kieu dongengna. Dina malam Jumaah kaliwon. Ama ngimpi. Ngimpi lah kieu. Aye disebut ngimpi da puguh elingan masih keneh aya. Istilahna peupeureum asu. Meureun eta mah gana meramo teh.
0: Leres.
2: Calangkeung teh aya sora.
3: Hawar-hawar.
2: Hawar-hawar tengah peuting jumplang-jempling. Ngan ukur angin anu kadenge anu ngahiliwir nebak tatangkalan cing korosak
3: cicir waasna
2: cicir ngawih
0: leres
2: Eta ganam ramo anu katampana ku amah dorna. Dorna, dorna menang 3 kali nyebutna dorna. Timalan, kaopat kali nama opleter cenah. Ijo.
0: Timalan kaulanu.
2: Ari maneh cenanya? Ah, ka anak. Kitu pokna.
0: Eta saurgana meramo nya.
2: Cekeng ka saha? Pokona mah cenah ka anak murid we kabeh nya ah teu. Jeung anu pang berat-beratna ka saha? Ama didinya tanpa make pamikiran da puguh ti ati nepi ka ucapan ti baheula oge nya ahna teh lintang ti kahidep jaro Arjuna. Ceuk mang ka Arjuna.
0: Nampi nuhun ama.
2: Tah lamun maneh saenya akan jadi anak, lamun maneh nya akan jadi murid. Wayahna. Wayahna ye tepikeun amanat ti kaula ku anjeun ka Arjuna kitu pokna.
0: Leres.
2: Kuhal eta kasep jaro. Kaitu namah amah ti rusiah panuhun ieu. Caritaan ama teh supaya didengekeun ku genep mata antara Arjuna ama jeung Angiripati karena panuhun eta Sumitra ulah aya di dieu cenah jauh.
0: Rayi Sumitra
4: kalanun Gusti
0: wayahna kaluar heula sabab ieu teh rusiah saur gaib anu bade dugikeun ku Kangjeng Rama.
4: Unjuk sumangga kalanun
2: sa keluar. Rusiah ye.
4: Tepi nu damel nyuk sumangga amit Gusti.
2: Las.
0: Da.

0: Tek dikamanakeun ngaran komayana. Nepi ka Dordar Arjuna jeung Bima nepi ka pecah belah cenah murid-murid saha eta? Murid komayana saha nu goreng?
1: Ya ama.
0: Ama.
1: Kitu geuning rai
0: leureuh. Pikir ku Arjuna. Naha meni lamun tulus ngawinkeun ka Gatot Kaca? Narek kumaha? Kumaha pamikiran Arjuna?
1: Ngejar meneng. Meneng Gusti Petengati. Ngejar meneng-meneng Gusti Petengati nira. Ate nira kula. Lirik kalimputan mega budara awur lan mega putih

0: Polis.
1: Kumaha atasna konsumsi alfapropolis aya probihan teu?
0: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teu bisa tanggah ge kitu asa ieu teu rapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
0: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayeuna?
0: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga alfapropolis di manten Bu?
0: Tinu radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi alfapropolis?
0: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alfapropolis

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Arjuna prihatin galih ku kasumpingan anak Bratasena. Uge Semar sapala putra sadayana istuning ngaleparatu urna ku sumping daya Bratasena. Ingis kurisi rempan ku kaya. Kaulan

0: Adanya saja. Paingan atau irung beak dan pakai suvenir di dangguri si boy kah?
1: Hush, kumain itu siete.
2: Bur.
3: Iya nun.
2: Nege, net.
3: Allah nun.
2: Kau perubahan tangga. Bisa ya perubahan tangga. Nah hari kita tetapkan wai kawin si Gatot ini na poes Senin. Tanggal 17.
3: Aya kaula nun
2: eta anu geus dilaksanakeun teh
3: timbalan
2: memang eta waktu anu leuwih alus
0: ieu eta mah sa masing asa geuneh asa geuneh ka pun lanceuk nyarang mah kula jeung awe tumpeng 14 engke hayang silan lepis genep baju we 3 jeung lawan bodas jeung ngubur bapa
1: ih ngasa teh teh eh
4: siun
2: Cici,
0: luh, luh, menengampul ini.
2: Net,
3: kaulah nung kaulah.
2: Naun jika ngalamun si jenet.
3: Anu mawi ayah dugi kenen.
2: Naun,
3: sarebula jantan benus. Ula jadi ngating penggalih rakarya. Wih kaulah teh ayah sangem kenen sakdi.
2: Iya, naun net. Ayah kahayang naun coba.
3: Kaula teh parantos nampi gana meramu.
2: Tisaha, Net.
3: Tisaha, Nun.
0: Tisaha, Nun. Ayo gana meramu teh naon.
5: Tuning. Mata kudu rek bergaul ke kitu, Dio. Tunya gana meramu acan. Gening dihanapna teh bineka tunggal ika. Si gelok.

0: Lamun si Semar kitu yakin sia edan.
1: Nah, nun.
0: Tepercaya. Tepercaya aing geus salah tanpa katinggalan sijina.
2: Beda kana hate.
0: Beda kana hate. Aya sahapot.
3: Abdi, lah.
0: Aya sahabi hari.
3: Duka sina abdi mah teterang kita tadi ge bebersih we, kulan di luar di tebih pisan di patamanan. Maklum barara pisan dina waktu sieu teh. Abdinya kitu da puguh bagian SSP.
0: Naon SSP?
3: Musa sapu. Itu kulan teterang aya saha-saha ka dieu.
2: Teu rubiung
3: kulan ka dieu sote dumeh agan we kulan katinggal rentang-rentang ti katebihan.
0: Teu percaya. Dina lebah dieu net. Hampura. Aing era, aing wirang. Moal teu dieuyeuh-eueuh ku jelema lamun ieu si Gatut nepi ka yakin dibatalkeun.
2: Nuhun.
0: Net. Nuhun. Nyeri hate aing.
3: Aduh, saha nu bau kana duit, Cin?
2: Geus susah diasongan duit tinggal jeleng.
3: We, geus susah diasongan duit. Kahalangan ku tilu kotak gajleng we.
2: Gila-gila nya, Kang.
3: Leun tilu kotak atuh kana tehel mah tilu tehel geus dilegu.
2: Kabeh ge cinta kana duit mah nya, Kang.
3: Iya, bagi duakeun jeung kuring.
0: Uwuh.
2: Receh.
0: Uwuh doyot.
3: Uwuh. Ya ku kudu dicoekeun ku aing.
2: Hajar.
3: Abdi kedah eta, Pak.
0: Haji gini jang.
3: Sae atuh dina waktu ieu moal mah degijing sila bengkok sina mah tah kitu.
1: Lalajoanan siling ulah loba omong. Tuturkeun mah tuturkeun bisi kumaha onam da moal tengtrem lumampahna juragan Pati Sumitra deuleuceuk.
2: Nyaksi we akang mah nyaksi.
3: Sae geus mah disusure ku abdi dina waktu ieu, bade dibujengana atuh ku abdi pamilih kumaha onam.
1: Init.
3: Kumaha nya geus kejadianan da eta dorma nu kitu teh. Susul wae ku aing dorna kitu. Geus kalah paul mun berjurig. Mun teu tadi. Heeh. Kumaha tu pantos kipa?
1: Init.
3: Hayang atuh pa

0: Raden Gatot Kaca anu dina waktu seta sasat nuju ngontrol kaayaan nagara, nanging barang nuju ngahuleungaraga meneng katingali rentang-rentang Astra Jingga Sareng Dawala.
1: Jika Astra Jingga Dawala, bola Astra Jingga.
2: Dan Agan.
1: Waduh, kadir.
2: Loh, ini juragan Anom Dawala. Kade, kade, kade, ulah bebeja dibatalkan, kade. Hacur isi mabdi
1: diterima asinya jeng sah
2: sang pun adil sih Sidawala
3: semah kapi hatun
1: ula diterima nula.
3: Aduh nuhun agan tepang di dia sarang abdi
1: iya sagir
3: saya kulan
1: ot sagir mana
2: saya kulan
1: kunaun siya mewel wai wapangih mewel ngarahi wajang beri duit
2: sanes agan
4: sanes eta mutip eno sanes
1: naon
2: ken bae ieu pasian artis wagan oge dag meseueur di bang numpuk teh duit saha da duit batur wungkul teh ieu
1: ulah banyol asanya
4: banyol ulah
1: de ka mana bae
2: bade ngabujengan juragan Pati Sumitra sih
1: paman Sumitra
2: malam
1: da ka mana
2: ka Pringgandani ka utus ku tuang rama paman sih
1: Upaman Arjuna.
3: Kautus ku tuang rama kulan
1: ka Pringgandani.
3: Sumuhun.
1: Naon?
3: Bade nyangakeun serat.
2: Nyangakeun serat eta.
1: Surat naon?
2: Buka tuh.
4: Si bener atuh.
3: Nyeri diteke lu lu muni ngengeng cina.
4: Tapi ulah jiga bebenyit ngomongna atuh.
3: Atuh da ngomongna.
1: Pamana ngihoy.
2: Abdi lah
1: maneh ti madukara. Ari pergiwa aya.
2: Aya sih. Lainnya aya nu keur rindu.
4: Jauh geuri jug-jug nya
3: Nya jauh di jug-jug anggang di teang di belaan mentas rakit.
4: Leueur kunang iteuk.
3: Leueur kunang iteuk, poe kunang damar, caang kunang kanung.
2: Kunang kanung cina bon.
3: Aduh. Ampun aing heuh. Ini ti isu poe jedur.
4: Ya gitu ya kan. Bisa batur
3: Bisa batur.
4: Cinta jahat
3: teman. Ai keur rindu mah nu ditanyakeun teh ka bogoh we.
4: Ya bebene hate.
3: Bebene hate. Komo aing geus dibere foto geura. Nu digugulung teh potret we.
4: Bari ngahaleuan.
3: Dulu aya laguna geuning euy.
4: Mah pamacing rumah kan mah laguna.
3: Tong dicabuhan ning masuk era
4: sok-sok dilagar dilagar.
3: Hujret manyeknya
4: asik
3: nuka.

0: Aduh, asik, anjir.
1: Aduh, wajret, wajret, nak mingos.
0: Belagung sih yang ada gunggung dengan hulu dia.
2: Anu alusnya dia omong tenu bengona mah hentunya kan.
0: Oh, cikan foto namana, denyok, cah. Nah, jika orang utan. Nah, ada cek ukuran dewek mah gelis, lalu kece.
3: Enggak sih, dikwa. Paman Sumitra Teka.
1: Peringgadani, sih.
3: Kau peringgadani?
1: Muhun. Biasa, wek.
3: Di sebuah poe mana yang ada di kota, dek?
1: Tilu dinten, sih.
3: Usum naon di Tumariti, sih, lah.
1: Ah, nyak itu cewe nuju peceklik pare kuburit.
3: Iya.
4: Naon ye?
1: Biasa we pun paburan ta.
2: Keser masalahnya ta, balong kahuruhan.
1: Lain kumaha sangka dipikanya ah euy.
2: Banyak
1: bebeja kadunungan.
0: Beja keneh ku aka.
1: Heuh kumaha? Penerangan. Heuh pare kitu kuburit. Imah kahuruan, pemajikan muntaber, anak kolera.
2: Itu terus we, nusararedih beja.
1: Nusararedih bejakeun.
3: Maha bot,
1: mau ini nak waktu itu sih, muning gitu dia akan mau.
2: Balong kabentar gelap.
1: Mau ini nak waktu itu sih, kejadian itu maritis tepare kuburit.
3: Loi,
1: mau ku ucing.
3: Nau jadi mau kucing,
1: kucingnya dia akan mau. Budak pulang kaduru, pemajikan mun. Nanti tadi muntah
2: mantibur
1: muntaber cak muntaber
3: waduh
1: itu kan
3: bagja tina menan astajinya maneh geus aja di hareupeun kaula tereh pisan kaula uling pangan tenjing pergiwa
1: sumuh
3: malihan ibu mah bingaheun pisan ku hal eta maneh di pakaula naon
1: wios abdi nu nyawer na masih
3: bisa maneh nyawer
1: biasa sih.
3: Mak,
1: nyawerna?
3: Iya.
1: Wah, kaca-kaca nak gaya saya bisa nabi masih.
3: Kumaha?
1: Upami cilepat mah kepungkur cawe cepat parantos guguru ke Mang Iin di Jakarta nyawer sih.
3: Kumaha sih?
1: Rumah canggah jeung maneh
2: nyawer. Wah, nyawer gitu.
1: Mana aja nyawer lagu awet raja. Lagu eta. Lagu bintang bintang acara ni, lagu bulan sepasi.
2: Bulan sepasi, tak bulan sepasi.
1: Maha bulan sepasi.
3: Maha lagu bulan sepasi debut.
1: Bulan sepasi di langit yang biru.
3: Wah, syahdeh.
1: Nyir salah dulu.
5: Clear. Barang sawang dermagan sapratane pun. Raden Patih Sumitra anu dina waktos eta aya nu balangkeun ti satengahing marga nyatana ragrag di payuneun Gatotkaca.
3: Alah
5: gusti luh dulu itu agan
1: kunaon teh teh kunaon agan
3: waduh paman raon ieu teh
5: aduh ampun ting Raden Katut kaca.
3: Kaban.
5: Aduh, agan eta muni menyuwul kicu sih.
2: Kababak kitu.
1: Naon teteh eta babak aya obat merah?
5: Geus obat batuk.
1: Nah, ka mana karep aing ngomong teh?
2: Untung sampai geus ieu.
3: Tobat. Dina waktu ieu aya laon ieu teh babak.
5: Sadaya daya Raden dina waktu ayeuna tiwas Mang Teh nu ngabalangkeun.
3: Ngabalangkeun di mana?
1: Di mana abdi cici bade ngabujengan sih.
2: Eta
1: paingannya cuk bapaknya perasaan bapak mah seukeut
2: kuat
1: nya kan aduh teu bati ngipakeun war kai perasaan bapak mah kuat pisan euy
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
7: Bapak Oming.
6: Bapak Oming, bapak linggih di Palimana, Pak?
7: di Kampung Pundong, RT 01 RW 03
8: di Karawang Timur ya Pak ya?
7: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
8: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae Pak?
7: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
8: Oh gitu?
7: Ya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
8: Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh Pak?
7: Abdi mah pingsan wae Pak.
8: Oh,
7: sering digugul.
8: Mohon.
7: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, nyeri, cuma asap finish ngewod gitu, dada. Dada di punggung kita, terus gitu. Terus lambung, lamun dahar teh, naik kalhur, engap, kayak gitu.
8: Terus kayak engap, omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ieu panyawat teh?
7: Hampir 5 tahun lah.
8: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
7: Kadok. Sekarang ke herbal.
8: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
7: Alpha propolis drop.
8: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
7: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
8: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
7: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
8: Mohon ibadah lancar
7: Pak. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
8: Oh gitu.
7: Oh,
8: ayeuna mah saatosna konsumsi alpha propolis.
7: Alhamdulillah.
8: Ibadah ge lancar
7: Pak. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
8: Nah, Pak Oming konsumsi alpha propolis itu seep seberapa botol, Pak?
7: Tilu.
8: Oh, seep?
7: Tilu.
8: Oh, tilu botol.
7: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aja.
8: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol li, Pak Oming?
7: Tilu.
8: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
7: deui nya. Tilu botol.
8: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
7: Ka hiji.
8: Oh, ti botol.
7: Ka hiji seep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
8: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
7: Perubahan.
8: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
7: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
8: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
7: amin.
8: Pak Oming tambah rezekinya banyak
7: amin.
8: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
11: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
12: Yang kedua
11: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Ibu Darsi. Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah.
11: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair, merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
12: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
11: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
12: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
11: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
12: Amin.
11: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Upami Gatot Kaca Palailan sarina ieu kajadian. Palai lanong tiwa.
3: Lanong naon wae?
5: Aya di wae. Jeung tibatan urang kedah amuk-amukan. Jeung tibatan urang kedah notog-notogkeun awak kana batu. Aya lanong tiwa. Anu bakal bisa mepele kana hate hideup.
2: Matih ieu mah lanongna
5: geus. Matih cung. Dua tablet malehan.
3: Rupina dinala sandi parantos ka sawang kuputra putra moal tiasa dilihat di landongan kupal kupel
5: ayo gitu
3: lintang ti landong hayo putra daya sanes lintang ti kudu ngam ka urang-urang kurawa
5: ish eta
2: ulah-ulah ngaguku nafsu
5: nyangan akibatna tempo nah teera bakal ngejeblak dina surat kabar
3: tapi no leres nah naon atuh lanung tiwa tiwa
5: dua tablet
3: hiji
5: kahiji Gatot Kaca teh moal boga pamajikan lamun teu kapergiwa
2: dipatokan ya.
5: Kadua pergiwa moal boga salaki lamun teu Gatot Kaca Gatot
3: kumaha ieu tiwa teh
5: naon kumaha
3: kapan pergiwa teh om Kakang Mantra Kumara teh seserahan bade nikah.
5: Bade nikah. Can kawin.
3: Apan seserahan?
5: Karek seserahan can kawin. Da anu maka kawin mah Gatot Kaca ka pergiwa teh.
3: Ih, wate kumaha teh? Wate lieur kumaha?
5: Ke. Lieur mana jelema nu diubaran jeung nu ngubaran?
3: Mahawa
5: lieur mana jelema anu diubaran jeung nu diubaran?
3: Nya lieur nu diubaran.
5: Atuh naha? Hideup anu lieur mah.
3: Kapan ieu teh pergiwa teh bade nikah?
5: Bade acan. setiap mane acan dah kawin nama kagak sah.
3: Itu wah
5: sah beung wah piganti nana.
3: Aduh tobat nuhun wah nuhun wah nuhun nuhun. Gitu wah
5: nya gerah hayu asal bisa nahan hawa nafsu hidup bakal oleng pengantin.
3: Timalan
5: manusia diwajibkan ikhtiar.
3: Timalan iringan atuh wah begitu masalahna.
5: Hayu tuturkeun wah urang lalajur seserahan urang dungkap ka manukara.
3: Saya tuh begitu mah tuturkeun wah.
5: Hayu

man.

0: Kene pun Batara Kresna ska iring Gatotkaca. Yayi Panengah Pandawa.
1: Saha Hayarok?
2: Taka Batara.
1: Aina Hayarok teh make unang-unang.
2: Teu diulem rupina teh make kalaresan wae.
1: Ai. Geuning itu ka iring Gatotkaca. Moana naon Hayarok?
2: Moal kaula anu.
1: Ha ha ha syukur. Kade.
0: Yayi

0: paman.
1: Iu kat gasa.
2: Kamanait kepikir moapaler kusa pulang.
0: Bahuyuk eyang tisokalima.
1: Bang syukur kat gasa kade ulah nawa-nawanya cu.
0: Timalah.

0: Pinodama tak iya calon pangantin Raden Mana Kumala.
1: Semaka pihatur kaulah nun kekunyupan dengan Kangjeng Rama Paman. Ditampi nuhun Mandra Kumara.
0: Ho, calon pangantin teh mana ya pangantin awewena?
1: Saya kaulah nun
0: kapan sasarina masuk ngapagen mari mawa kemang bodas menang di Iran. Blues kana beuheung.
1: Teu pinodama. Malum pun anakna masih keneh budak atau daeraan keneh.
0: Ho, keun bae hampuraeun, hampuraeun.
2: Teu pinodama ti kaulah suatama.
1: Aturan rawuh rayi
2: kaulah sitrina.
1: Ih kaulah geus ngadur ngadurkeun sama mangga-mangga ulun. Rayi nuhun wilujeng tebang. Karaka Batara
0: ditampi nuhun. Awak iya anger ieu wilujeng sumping anger.
1: Nampi nuhun paman, nampi nuhun oge Mas Putra Raden Mandra Kumara. Wilujeng kasep, nampi nuhun kaulanun wa.
2: Wa. Panas wa.
1: Hish. Kapan aya pel teh ati wa?
3: Pel. Emang kana pel atuh Den, panas-panas teh.
1: Iya. Jang. Juragan Anom ka dieu deuleu.
3: Dulu.
1: Nyaah cing.
3: Akang medaibit
1: makan ini seserahan datang menehnakan dia kebayangkan hati nak apa yang mau nyelingit
3: mau begitu yang ini mau terjentuh nyata
1: benar-benar cuy kadia yang cong deketin kainya yang
0: lamun dewek bagian konsumsi aku dewek di portas sampai oge
1: ya hanya siang ngomong cakap benar-benar cuy
0: ah gelo atau dah kaset ya dong
1: kaulanun
0: sasana ama masrahkeun ieu budak heulaanan hampura bisi aya kakurangan babawaan oge hampurana teh anger Prabu Sidana teu tiasa ngaluhan dinten ieu rupina kana lima dinten deui maklum seueur rengsekeuneun dina waktu ieu teh
1: leres kaulanun
0: di nagara Astina sareng sakedik hal-hal anu kedari payunan ku Sang Nalendra
1: timalan kaulan
0: itu
1: oh iya teh bade nikahkan puna anak
0: kumaha rai
1: bade ngawinkan puna anak pergi waka Mandra Kumara
2: wah
1: hish cicing itu nyiwitan wah itu mah
3: pel
1: yang
3: ah
1: sugan teh Gusti Batara teh lain tukang obat
3: nah gitu kumakulan
0: lain nawarkan pel dulu
3: iya pege pel doi umat
1: pel doi murun monyong Gusti Batara mau prokol murun
0: gitu aja tak jadi sasat tina waktu ini teh amat jadi wakil tina gara Astina dek masyarakat ibu dak getih nasa tetes sama karena nasa dami buuk nasa lamar malum ibu dak teh masih keneh bodoh dek masyarakat kaki jaro oge itu alutan bari mawa gotongan mas bisnis kumanincing inten jumanten jam panati lu
1: leres kaulan nampi nuhun ku kasumpingan anak
0: gara mana atu budakna lebehna mana
1: saya dina waktu sayina bade dihaturanan lingih lebih parantos sayogi
0: hak syukur
1: eyang
0: naon kasep
1: mana putrina eyang
0: ho engke lanan tenang we tenang sabar tamu ajang saha engke oge ama memilu capek nyarita wungku nuna ini mata mapan hidup engke rahmat kene ka eyang engke sikasep
3: eyang cakak ciki wungku
0: eyang mau cakak ciki wungku masyarakat wungku engke dimana gis paduduan nih kamar rahmat ken ka eyang nya rahmat kena anak pawawan gitu sabar
3: gitu
1: barang sawak nujur magan ian seserahan sumping istuning tagiwuran utaya papadana kaya di manukara ayah hiji emban anu lumpat di patamanan nyatan anu maksad laporan nguningakin wireh dewi pergiwa ayah anu nyabet di awang-awang di canak kaluhur nyatan anu taya sanes ku arya kuma-kuma rayi naraja di nagara ujung maruta Prabu Lodra Jengara Rakana Patih Lodra Pati anu parantos masing pati tumakaning perlaya anu rag-rag dipayunun rajana nya saharita rajana ngutus rayina Arya Kumbakuma. Dugi ka hasil ieu pergiwa disabet di sana ka nagara.
4: Aduh, tobat. Tulungan. Tulungan.
0: Naon jero?
1: Aya naon?
4: Tulungan, kalau teh tulungan ampun teuing tobat, punten punten punten.

0: Iraha.
1: Iraha yeuh jeung.
2: Iraha kajadian?
1: Iya, iya.
2: Iraha yeuh jeung.
1: Iraha.
0: Iraha. Iraha kajadian. Iraha itu kajadian teh.
1: Iya.
2: Kaula nun sadaya daya rupina saparapat jamaah aya kaula lumpat di ditu ka dieu ti patamanan.
0: Atuh naha ieu teh make dibawa ulin sagala.
2: Aduh, tobat. Ulah nyiksa istri hawatos kitu. Lesot kana teh ulah dijemput kitu. Tobat, tobat teh Gusti.
3: Jang.
4: Wah, kulan.
3: Kebuguh aing dijenggut teh licu.
4: Oh, itu.
3: Rindu, rindu hatiku.
4: Aduh. Kenda atuh tungtungna geura.
3: Tobat.
4: Dituluan make sajak kitu segala.
3: Make jeung linu segala.
4: Lain
3: linu jurik rindu.
4: Malah
3: petaka hati dewe.
4: Bejat hati.
2: Ampun, ampun kaulah non.
0: Ay, kumaha cuy cuma kan dibawa ulin segala.
3: Nonaonan atuh make dibawa ulin segala.
2: Aduh, tobat teh Gusti.
0: Ke.
2: Ulah wae kanyiksa istri eta awewe mah bisa kumaha atuh.
4: Tenan we istri.
1: Payahan ge pae.
2: Awewe mah dipayahan pae dihirupan hirup.
0: Cik atuh deui. Uman reka batara. Dina waktu ayeuna eueuh di jalan lintang ti Iman ku dipayahan ku ke.
2: Man, kaula nun, kaula Gusti.
0: Iraha itu kajadian teh?
2: Kaula nun neme. Rupina aya saparapat jamet di ditu ka dieu.
0: Di mana di sabetna eta pergi?
2: Kaula nun ti patamanan.
0: Saha nu mawana?
2: Buka, kaula nun buka da bang-bang. Di sana kawang-awang.
0: Rai.
3: Kaula nun kaula
2: teu aya di jalan. Urang sami-sami ihtiar. Teu kirang-kirang pahlawan boh ti Astina, boh di negara urang. Urang sami-sami merjuangkeun ieu kajadian ai.
3: Sadaya daya mangat urang sasarengan mae dina waktu ayeuna milarian pun anak pergiwa.
0: Ke jarok.
3: Kaula nun ke.
4: Gampang mutuskeun.
2: Ulah wae kali putuskeun ieu usul batur.
3: Timalan
0: nyaso teh baraya tapi tempo atina.
3: Atina kumaha?
0: Ke man.
2: Kaula nun kasepuhan.
0: Ka mana dibawana?
2: Ka luhur, kaula nun ka luhur.
0: Mangdek nanyakeun. Aye nu bisa ngamah jomantara di nagara saha?
3: Teu aya deui lintang ti punanak Gatotkaca.
1: Waduh, wae.
2: Tenang.
4: Imut pel, Den.
2: Pel.
1: Sanes eta ieu ku dituding nya, wae.
2: Hiss, engke lanang.
4: Teu cantuntas.
2: Cantuntas.
0: Samemeh pergiwa dek dikawinkeun ka Mandra Komara. Kungsi eta pergiwa bobogohan jeung laki saha bae?
3: Kantosa Gatotkaca.
0: Aye nu bisa ngapung saha?
3: Gatotkaca.
0: Entong make jeung neang ngajuri ngutu ka deuleu.
4: Entong nu ku jauh.
0: Entong make jeung nujuh ka nu jauh nyawang ka nu angar.
4: Tereh we nu
0: teh. Anu tereh we. Pur kuntu kali tungur lagagak kali tuak leungit bangsat aya paling.
4: Iya.
0: Namo aneh ngajurik teh kada ulah lindang kita jelema mana?
3: Urang ajar Gatotkaca bener anjeun laku lampah mode kitu.
1: Aduh, paman. Paman ampun putra.
3: Ayo jawab di kamanakeun pergiwa.
2: Ke.
3: Hei, tenang Raka Batara. Dawuh deui jiga anu bisa ngamah jumantara lintang ti si Gatotkaca.
1: Kadieu sia. Aduh, ampun paman. Ampun.
0: Gebugan teh si bangsat.
1: Gebugan teh si ulayar. Tobat teh si jahat.
4: Pengkhianat.
2: Urang ngajar si Gatotkaca. Eyang.
0: Tenang.
3: Halingman.
2: Sadaya daya kaula nun.
3: Dibawa ka mana pergi wa?
1: Putra tirumaos paman.
3: Naon?
1: Tirumaos.
3: Jawab. Utama teh jeung tirumaos.
1: Aduh, tobat.
3: Yeuh. Cicing Raka Batara. Tong pipiluun anjing sakadar semah aya di dieu ulu-ulu itu rai.
2: Jang. Rame di jero dulu.
4: Kanana eh Kang.
3: Cilaka.
0: Haling budak teh baso we moal ka cunyik ah.
3: Ujung dagang ka dieu.

0: Dung kita jadi macam cece.
1: Tengah
0: deh. Mungkin hulu nak gerak.
2: Pikiran dah halu.
1: Kaya tu sekolah masa sekolah ni budak mah. Kapan wajib belajar sih? Benar dia diajar tu kan ingatkan karena politik. Kaya tu.
0: Gerak jawab di kamana kau?
1: Jawab kunyuk. Di kamana kau dari putih?
0: Putra terumaus. Lamun terumasak neangan alasan lebih kuat naon. Raya sanes anu langkung kiat melintang ti saksi. Margi putra Gatut Gaca ti kamari dugi kaira teti tebih ti kang jilama ua batara. Nyalakin ua batara.
1: Raka batara. Aula?
0: Leras iya si Gatut Gaca ti kamari ti tebih ti raka batara.
1: Memang? Malihanan akan kaget nah iya kajadian saparapat jam anu parantos kalangkung kapan Gatut Gaca mah tetebih di akang di kamar di mangkuk nage
2: kajadian si kene
1: ari iya kajadian si kene piraku bari nunggigin ke Gatut Gaca mah si ngemut aja tah nah maka yang nyangan alasan itu ini segala
2: bulat belit
1: entah maka yang bulat belit puku wekas dari kabelaan oge dah puku ke anak nah ish ulah disa kompet daun kan paman saksi bumi saksi langit alah nah sumpah maloba di dicuk di dieu ge
2: temake bumi-bumian
1: temake bumi-bumian henteu temake langit-langitan jengkol aya usumna ekol mah eueuh
2: bare nah. Oge jengkol mah di bau pahit
1: iya teh kolot lamun kitu sarua we anjeun teh jeung nuding ka kaula mah henteu da barayana ja uana teu sangka kolot tetenyawana na bet buta gitu. Eh itu Krishna. Cepuguh-puguh cing kicu air rumah sate jo amek we. Sok di kamana keur eta budak nek dikawinkeun ayeuna. Tot Gaca. Arjuna. Can digebugan mah bangsat mah mawa ka ngaku cing mah ge podaran teh si bangsat.
2: Siksa heula.
1: Siksa heula cing gencet teh geura. Inum suku naku suku meja teh si bangsat.
0: Lamun anjin kumpayanan nuding kau Gaca kaulah dek nanya lah
1: naros naon
0: punten punten rai yang aku ndak batara punten yang aku
1: naros ke naon akhir
0: badan naros ke kasalira ay hukum nanu boga nuh ma
1: nyai hukum nanu boga manu nyekel
0: hukum nanu boga
1: anu nyekel
0: yakin
1: yakin
0: hukum nanu boga teh anu nyekal kaulah dek nanyakeun ai Arjuna naonana pergiwa
1: Arjuna teh bapana pergiwa
0: dupi kaulah naonana pergiwa
1: salira uana pergiwa
0: dupi Gatut Gaca
1: Gatut Gaca urut kabogohna pergiwa
0: dupi salira
1: kaulah eyangna pergiwa
0: dupi Mandra Komara
1: Mandra Komara nyaeta nu bogana pergiwa
0: bener
1: nya
0: Arjuna bapana pergiwa
1: nya
0: kaula uana Gatut Gaca urut kabogohna salira
1: eyangna
0: Mandra Komara
1: nu bogana pergiwa
0: di kamanakeun ayeuna pergiwa ku salira disumputkeunana
2: jawab
1: naon ari anger
2: nya anger bulat belit teh lah
1: anger ai geus ngabulat belit jelema teh naon ngabulat belit
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih pali mana, Pak?
4: Daerah Tegallega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis sapertos ka daya perubihan gitu saat sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena gitu.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak
4: nah yena alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu iya raosin inti nama lah
3: ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak
5: ya ketinggalan mas sehat alhamdulillah gitunya saya tos aya probian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Ayo nanti badai majeng kedua nya umum iya mah.
3: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
4: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ini rada lumayan iya na gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan atas na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
4: amin ya robbal alamin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Bapak mana waspada cepot?
0: Ih, waspada permana tinggal bapak abdi masih. Sahur pun bapak teh cenah bujengan kaitu bisi kumaha onam.
10: Aduh, waspada bapak mana cepot?
0: Kumawi ce oge sih. Cara abdi ce ce ilmu nama. Ngan bangga eh puasana ce cewon.
11: Kenaon kan?
0: Oh, tunggal leg-leg balpoli 7 bulan.
11: Oh.

0: Kabogoh direbut pasti batu.
1: Ngoron.
0: In. Wey. Aduh, dewek oge baheula kicu basa kabogoh dewek direbutin lu.
1: Mun aku kitu kulah.
0: Demi Allah hari ca geus bobogohan geus tukar cincin.
1: Hari teteh.
0: Heueuh ngan direbut ku operator dulu.
1: Oi.
0: Oh, demi Allah nyeri hatena geus 7 bulan.
1: Heueuh.
0: Can kumaha engkus? Jadi nu kumang geus dikawin ayeuna teh teh popocongan dewek.
1: Ah, teteh kitu kah?
0: Heh, jeger semuanya ge.
1: Aduh.
0: Oh. Icu, aduh, nuhun-nuhun,
2: syahrana,
0: Patih Lodrapati,
2: Lodrapati,
0: tepi nu,
2: hei, Sumitra, Sumitra,
0: kening eta Raden,
2: wong edan eta nuhun,
0: lu, itu ninggan, itu tuh,
1: gan, itu kening jigana,
2: iya, yes. Balik.

0: Iya, mendingan berwes iya. Eh, mana jabrik gitu bangsa naonnya?
1: Wih,
0: iya pisan Raden.

0: orang ngonyol teh irung tarompet. Hay eta irung kutil.
1: Mun iya ya kutil molong.
0: Gusti saha ieu teh?
1: Saha sih ieu? Bener anjeun anu ngaran Patih Lodrapati. Ha? Bener anjeun anu ngaran Patih Lodrapati. Memang. Urang nagara ujung maruta. Memang. Utusan saha?
2: Allah utusan Mahaprabu Lodrasinggala.
1: Maksudna ngalamar.
2: Ngan pangih di jalan jeung Isi Sumitra ieu. Tepi ka wani-wani ngahalangan kana maksud kaula. Cenah eta si Sumitra teh nyaritakeun yen pergiwa teh geus aya nu boga. Nyatana si Odgaca, cik kaula teu bogoh ka kabogohna tapi bogoh sote ka pergiwana.
1: Ulu,
0: woy panuju cerita nyokyu.
1: Bangsa toto nyokyu itu sah. Bisi teu apal anika. Tak iya pisah laki anak pergiwa ieu.
0: Tah ieu pilebeunana ieu.
3: Waduh. Kan sawer.
1: Jelas ieu.
0: Tah kuring parajina.
3: Waduh.
0: Can runuh-runuh acan juga paraji belagu.
3: Oh, mangin tukang beluk.
0: Iin deke beluk tuh.
3: Jelas.
1: Coba deke mah.
3: Oh, anjing Gatot Kaca teh.
1: Memang kau lah Gatot Kaca. Kurang ngajar pisan. Deke mah ieu. Deke pasrahkeun pergiwa mah. Kapaksa kau lah. Tadi nek ngelamar, ayeuna eueuh di jalan lintang tikul di paling eta mah we. Edan kasar ieu. Coba-coba lamun hayang kapergiwa pecahkeun heula dada keun sapaka tuh. Pegatkeun puk selamar, kaluar getis satetes amakan sedami kaluar nyawa tina naga. Tegala, aku sih tega. Pati, aku sih tega. Maju.
0: Geuning ku abdi gajing. Geuning ku abdi gajing sia.
1: Alin.
2: Raden, kada sing hati-hati Raden.
1: Iye.
0: Dan bilih kirang tanaga samat ya abdi tilu kali.
3: Nyamatnya.
0: In.
1: Ah.

0: Raksa Lampatih utusan ti nagara ujung marutas nyata Lodrapati seret sumber dan banting pinandingan.
1: Ternyata si Gatot kata si kuna amus pisan kena iga bu. Edan nih.
2: Menuju si Jang.
3: Jelas.
2: Jeng batuk jeng naon nul itu kasihku iga burungna. Waduh, jurus si dewek aja.
3: Ah,
2: jurus si dewek aja.
3: Apa kan terlalu dipakai?
2: Oh, ha?
3: Terlalu dipakai
2: kok. Udah can gelut dewek nau ge. Gan, samat abdi gan.
1: Cicinya lah si, balik. Coba-coba baju pati udah balik.

0: E pati dipun jawab.
1: Aduh bugu we, angena langsung gusiku make gerakan dongkari.
2: Loh,
1: langsung dikepret gitu karena bungutnya. Tutung gitu model tampiling dewek gitu tadi, Cak.
2: Tutungnya.
1: Oh, tampiling dewek cek gitu.
2: Bahasa nampiling naon, Kang?
1: Hah?
2: Bahasa nampiling naon?
1: Bahasa nampiling bancet.
2: Allah. Pasti, Kang.
1: Oh, ay jeplot ay. Keweweng gitu.
2: Ay pregege.
1: Yung ngelel, yung ngebudah.
2: Pasti, pasti,
1: Kang. Anu katin caku kuring teh ya, gitu. Oh.
2: Sekatil poena teh.
1: Aduh. Kumaha tu Raden Parantos kieu?
0: Urang balangkeun babar.
1: Sae
0: balik.
1: Lajeng ieu pati Lodrapati dibalangkeun ngangge tanaga Gatotkaca anu dina waktu eta ngangge tanaga batinia. Hingga ieu patih kumelayang di gegana wiati mangke bakar ragrag di payuneun rajana di negara ujung Maruta.
0: Wow.

0: Paman.
1: Aduh, nuhun Raden Mang tiasa selamat.
0: Sawang juga. Eta teh serat kangge Kangjeng Ibu teh parantos.
1: Oh, teu acan kasangakeun da puguh dipegat di jalan teh.
0: Ieu. Mangga turang sami-sami teh lumampah ka pinggandani deuleuhis ka Kangjeng Ibu.
1: Sumuhu kulan wilujeng we atuh abdi mah bade wangsu deui.
0: Dek bilu apa?
1: Ah, bade wangsu deui we kulan.
2: Abdi mah hoyong ngiring ka cucu kumaha gelecuk batuna ka jeburu Cina sih.
1: We teu tahu jabab. Kudu sarua ye pikiran teh. Lamun urang milu ka itu ka bawa-bawa angkena. Leuhung lamun
2: huuh dinya euy.
0: Naon ye?
2: Hanteu hanteu hanteu hanteu.
1: Barang nuju aya dina riungan di satengahing alas pinggiring acara. Sapratane pun Bima anu lumampah nyatana ti melajang tengah margi ngabujeng ka melajang tengah Gatotkaca parantos daya. Ya kiwari bari kapringgandani atuh puguh we ningali Gatotkaca Sumitra Astajingadawala. Bima langkung kekerot nafsuna nu taya papadana. Hanu tina waktos eta ngagidir kayar. Raden.
0: Kaula.
1: Itu tingali tuang Rama.
3: Yo uluh, dawana dawana
1: Gusti tobat.
3: Kumaha geus kieu?
1: Nyumpun jeung dawana nyumpun jeung.
3: Aduh Gusti tobat.

0: Selamat. Putra Gatot Kaca ngaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan Kang Jirama.
1: Edan.
2: Ya wala karunya leutenya. Oi cukup cing.
3: Cing kiat we juragan.
2: Aduh. Ieu teh naon rakarya?
1: Cing siap.
2: Aduh Gusti ampun, Gusti.
1: Kurang ajar binatang. Hanas aing. Geus kabejakeun ka mana-mana. Aing dek bebesanan jeung si Jenet. Kari-kari aing dibatalkeun. Tenyo, Sumitra.
2: Kaulanun.
1: Mana surat?
2: Kaulanun.
1: Surat mana?
2: Aduh, ampun teh ieu kaulanun nyangakeun.
1: Gregan.
2: Ampun teh.
1: Balik sia.
2: Kaulanun kulara kareh
1: balik.
2: Aduh, Raden Cingkiat Gatot Kaca. Ampun teh.
0: Aduh. Naon ieu teh Kang Jeung Rama?
1: Tenyo. Tenyo ieu surat. Buka.
0: Sarelaya.
1: Basa.
0: Sarelaya. Aduh. Tobat. Tobat.
1: Arti?
0: Aduh. Geuning ieu teh ngabatalkeun paman Arjuna.
1: Kabasa.
2: Pino ama edan siap.
1: Kuah pati-pati si Arjuna ngabatalkeun lamun siap bener kelakuan. Mana kitu geus siap teh bener kelakuan. Pino lamun.
0: Obat.
2: Ya wala tenyo. Gusti lain da wala.
3: Kumaha atuh geus kieu mending balik wae kitu.
2: Balik ke urang laporan ka bapa. Gan cingkiat we. Gan.
1: Urang ngajar ti Suri Abrigabrigan ti suka prak-aprakan rai boga anak edan boga anak ngerakeun anas geus kabejakeun ka mana-mana dibuntang dibanting wae.

0: Budak Dewi, ampun nama, ampun.
1: Racun Gatut Gajah ngeblesot kawang-awang mabur. Woi.
0: Edan, yakin si Gatut Gajah boga dosa mungkin masalah. Ngejat. Anakna indungna kuy. Daik tu daik iye pangna si Gatut Gajah melanggar mahtamah ka si Arjuna. Mati didikan ti indungna pa si Purbakesa. Digisik indungna kuy.
1: Parantos hampir 2 minggu di harita kajadian.
2: Gatut Gajah teras liluweungan. Anu tina waktu eta dugi ka Gatut Gajah notog-notogkeun maneh kana batu. Kunira kangandika. Aduh. Urgiwa.
1: Naon atuh kasalahan akang nepi ka dibatalkeun perkawis nikah.

0: Batam Putra Gatot Jasa Pangarwi Kalibata Ageng Perkawis Uleng Panganten. Dosa temenan kakang jeng Rama, dosa temenan kakang jeng Ibu pasti bakara heut manahna. Wayahna ieu kajadian. Dosa kakang jeng Ibu, dosa kakang jeng Rama, Rama putra teh sanes ngejat sin di paehan nanging ti kahartos. Dasan kapenak naon aljadi marga lantaran purwak putra dibatalkeun. Bu, tangtos ibu bakar raheut manah ku ieu kajadian. Jeung tibatan putra jadi jelema doraka ti indung ti bapa leuwih hadep paeh di satengahing alas tinggalinge salah. Batu anu lungkawi. Mentas supaya pangancurkeun awak kaula.
1: Lacep! Gatot Kaca ngebleset kawang-awang.

0: Ngeluyar dunya dua papasangan kulon wetan kidu kaler berang peting ngelodong ngiji pecang salah pun rawewe lalaki. Paman Praja Musti Prajari Kalpal Matan Dentawi Sesa Sabta Pangrungu Bajing ini tapak menghalak gerak keluar tina wujud kaula. Kaula tersanggup hirup, kaula tersanggup nuluikin hirup. Duriat anu sakieu manteng na kapergiwa kari-kari dibatalkeun jeung tanpa alasan anu leuwih kuat. Pergiwa birahi megatkeun pati, pileuleuyan geulis tegang pati ilang dunya sawarga kunawi hayu. Papatan patah perlaya sanggulan 14 tegenek temalek mah. Maluhuh bang timur jalan geulis atapua.
1: Lajeng Gatot Kaca nyiroro tiawang-awang notongkeun sarirana kana batu.

yang tibatan Gatot Kaca anu hancur kalah batu anu ngajadi kora ditabrak ku mastaka Gatot Kaca. Malum Gatot Kaca mah da puguh parantos kengeng gemlengan di sawarga Maniloka waktu dina yuswa umur naon 3 tahun satengah.

0: Arjuna,
1: atuh da moal oleh kieu kaayaan jagat raya Pramudita lamun anyeun masih keneh keukeuh kapangaruhkeun ku Komayana.
0: Tapi kateu bisa misahkeun mana pribadi mana hukum.
1: Arjuna,
0: ieu pangnepi ka kieu teh alatan Arjuna kapangaruhkeun ku Komayana. Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca.
1: Wah, apa karena kajadian ti mimiti nepi ka ayeuna?
0: Teu pantes hiji sinatria anelan bangsa. Kamana negara nepi ka notog-notogkeun maneh di leuweung alatan dibatalkeun kami.
1: Teu rido.
0: Teu narima karena kanyataan Gatot Kaca lamun kitu. Tapi percaya.
1: Karasa kuwa da puguh uwa ge ngora heula baheula leuwih ti kieu malahanan ka pelet ku awewe teh.
3: Kalaman.
0: Kalaman.
1: Wah, sarua kabisa bela.
0: Kalau jadi anak lintang ti uwa.
2: Kasep,
0: Gat-gat.
1: Waras teu meuli jati, jati teu makaning waras waluya. Kemang Sangkok Wijaya Kusuma, Kemang Sangkok Wijaya Mawar.
0: Cager aja.
4: Liri yang merbangun kaya ngimpin sarengalingna. Liri yang merbangun kaya ngimpin sarengalingna.

0: Ehang putra Gatot Gajah Kua.
1: Yang tibatan putra hirup di alam dunia kedah nandangan prihatin anu model ini. Mangga gerak keluar kencak rau daksana.

0: Nah, Gatot Kacakawa teh nganggap jaga.
1: Ampun.
0: Nganggap tukang maehan jelema ka uah. Komo bari jeung kapan hidup teh anak uah.
1: Teu sanggup putra hirup di alam dunya.
0: Naon sabab?
1: Aduh ampun uah. Ampun.
0: Naon sabab?
1: Tuasanya ngemkenana uah.
0: Itu Gatot Kaca. Ya.
2: Poek ini.
0: Poek pikiran lamun kitu. Atuh mubadir meureun ngulik pangarti ti leutik ngotek tak pangabisa ti budak nyusul ilmu ti lelemu teh mana buktina?
2: Masalah satria.
0: Kapan kumaha didikan parawiku? Kawas lain satria kapan kudu kuat rohani, kuat jasmani.
2: Karek sakit tu.
0: Karek sakit tu, eta karek menang cocoba sakit tu nepi kaprihati.
2: Epesmer.
0: Epesmer tu.
2: Tenang gitu tuan.
1: Sadaya daya tuan.
0: Tercukup ku sadaya daya. Manusia diwajibkan ikhtiar.
1: Imalah.
0: Gus, teu kudu nyarita deui. Ua apa timiti nepi ka kasan?
1: Aduh, ua ampun. Kedah kumaha atuh putranya waktu ayeuna?
0: Jeung tibatan urang hirup kitu mah nepi ka notok-notokkeun maneh alatan di bedokeun kawin mending urang lalajo yeuh.
1: Nongton naon ua?
0: Urang lalajo nu seserahan.
1: Nonton anu seserahan.
0: Nya.
1: Sa.
0: Mandra Komara putra Nasuyudana bade nikah.
1: Kasa.
0: Kaputrana Arjuna kakasih Dewi Pergiwa.
1: Tobat.
0: Wah, hiss kari.
2: Gawe nafsu.
1: Naon ieu teh panglungi ka kieu?
0: Pangna Gatot Kaca dibatalkeun teh. Sabenerna mah Arjuna teh geus narima di panglamar ti nagara Astina.
1: Tobat
0: kadieu. Cicing.
2: Manasan teh mah den kieu deui.
1: Tobat kula.
0: Dek naon?
1: Iraha seserahanna weh.
0: Enjing dinten Sabtu.
2: Dina palangan?
1: Teu aya deui. Dina waktus ayeuna putra anu bakal ngahajam megat anu seserahan.
0: Dek naon?
1: Dek diamuk.
0: Hus kekelan ulawaka ulawaka. Naon alatan?
1: Tuman wah.
0: Isna da itu mah teu salah.
2: Salah memang.
0: Teu salah itu mana puguh dek kawin teh anu lengoh teu boga kabogoh acan. Kapan aya fakta na surat ngabatalkeun?
1: Waduh. Tobat.
0: Namoal erang ke dina surat kabar jelegur poe Sabtu kajadian nu seserahan dipegat. Celengkeung dina surat kabar poe Senin Gatot Kaca ngajeblang. Gatot Kaca amuk-amukan anu seserahan nepi ka pabalata. Diamuk ku Gatsa. Naon sababna? Sabab eta nu rek dikawin ku Mantra Komara teh urut ka bogoh Gatot Kaca dari Gatot Kaca teh panaseun. Nah pantes salaku keamanan negara nepi ka kabejakeun ngalawan naon maehan jelema alatan ka bogoh diurut latur. Dek dikamanakeun bi bawajib Komara teh atuh.
2: Alatan wanitanya.
1: Aduh.
0: Dek dikamanakeun bibawa jeung Komara teh nepi ka amuk-amukan alatan wanita. Ceuk uah mending oge hiburan urang lalajo.
1: Yeuh, aye uah teh lieur itu mah.
0: Naon?
1: Uah teh lieur.
0: Itu.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pagirung.
4: Malak pagirung ya?
5: Ya.
4: Mohon, jantan maksana kumah malak pagirung.
5: Jadi pagoh itu bisa ngamekan, engap.
4: Engap.
5: Ya.
4: Terus karena pernapasan kumah?
5: Ya tak engap. Eh.
4: Engapnya?
5: Ngangahe engap.
4: Oh.
5: Ya sesak, sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tau sabara lami ya teteh?
5: Ay, hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
5: Kemana mani.
4: Oh, tos kaitu kadia panginten ya?
5: Ya, tos kaitu kadia.
4: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah
5: karak sabotol kadua arek
4: kadua ayeuna
5: nya kadua anu ayeuna
4: teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos
5: 3 poe teh tos karaos ngemplong
4: irung
5: teh nya
4: ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya
5: nya ngucur aya kaluar darah kitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur
4: malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya
5: nya nyana ngap teh apa nganga
4: laras laras laras
5: aya nama alhamdulillah
4: sareng senang ngaleut tanong propolis
5: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
4: laras sabar kali eta ngaleut teh sadinten
5: 3 kali
4: sabar teteh sakali ngaleut
5: genep genep
4: genep genep berarti enjing ya
5: nya enjing si. Lohor jeung sonten bade bobo
4: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
5: polip
4: polip nya
5: nya menurut dokter mah polip cen
4: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleut tanong alfa propolis alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah aya nama longsong itu irung teh teu ngap teuing
4: alhamdulillah
5: kawangkong eno bente
4: bentes deuing
5: nya eno mah
4: da kapade mah kat malegpeg nya
5: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
4: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kang Nusanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
5: nya bilih anu sami
4: mohon
5: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
4: laras
5: nya alfa propolis ceng teh.
4: Rasul hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba,
10: RT Loro RW 5,
9: Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya, tetes Aini, iya
9: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya, barang
9: pakai
10: obat tetes
9: mata
10: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
9: iya benar Pak ya jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
10: iya,
9: bertahap ya Pak ya
10: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
9: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
10: perubahannya kita merasakan diri betul
9: ya,
10: baru sebotol sebelum habis itu padahal
9: keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
10: Keempat hari
9: udah merasakan perubahannya
10: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
9: alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
10: ini ya betul sudah cocok
9: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
10: tidak mengada-ngada
9: asli gitu Pak ya
10: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
9: iya
10: pada beli obatnya kan Tesma Aini.
9: Ya,
10: itu saya baru satu botol belum habis aja udah pada perubahan lah. udah roba banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol apa ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Apa ya? Benar-benar cepat sembuh total apa ya?
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Amin. Iya.
9: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Kumaha ieu teh anger teh?
15: Paman, Wang Sulam deui. Arjuna teh bapana
14: pergi wa.
15: Kaula uana,
14: uana pergi wa.
15: Ari Gatotkaca
14: urut kabogohna pergi wa.
15: Ari Anyeun
14: eyangna pergi wa.
15: Ari Mandrakomara
14: nu bogana pergi wa.
15: Di kamanakeun disumputkeunana pergi wa ayeuna ku salira sa. Kaula salaku uana pergi wa wajib neangan anakna. Di mana ayeuna?
14: Cukring. Iya, orang mau mana kicu-kicu mah.
16: Jadi membuat melit kakolot.
14: Membuat melit kakolot cek arti.
15: Kapan tadi cek anjen hukum nanu bogatin nyeka? Anjen parantos nyawurkan yen cenah mandra komarateh nu bogana pergiwa. Setiap nu bogana nyeka, tayana di mana pergiwa yana?
14: Icu anger. Nah icu anger saha kicu?
15: Naon?
14: Anu boga pergiwa.
15: Bilih salira teh acan uningan anu boga pergiwa teh bangsat
14: nya ceuk mangge bangsat kita tadi pokli-pokli bangsat ngancan pok dari naha teh wungkul erek pok da kapiheula nyarita ku anger teu kaur nyarita ngan bangsana teh jauh ti dieu si Gatotkaca
15: lamun kitu carana
14: Gatotkaca
15: ulun kumaha paman upami urang saya marahkeun bae
14: kumaha Aryuna?
15: Jadi
14: saya marah kumaha
15: sing saha bae urang jalma urang mana bae saha bae anu bisa mangihkeun pergiwa tina tangan bangsat bangsatna kabawa oke kudu mawa saksi
14: ta eta anu bakal kami jodoh pergiwa
15: kumaha
14: saya tuh pemikitu macarana
15: satuju paman
14: saya ngiringan bae
15: ngiringan
14: ngiringan
15: bade ngiring salira saya marah
14: ya bade milarian
15: bener
14: ya sanggup sanggup sanggupan saraya sanggup manung
15: sanggup sanggup sanggup
14: sanggup sanggup
15: Gatotkaca
17: Allah
15: bade ngiring saya marah
17: saya marah now
15: milarian putri kato hana ada si eta bangsatnya
16: eta kan nuri haya
15: dah eta itu nuri maksudnya oke ku batara keras gene lah puter lidah mangke ku maing lah bogoh ka pergi wanda
17: aduh
15: entong aduh bogoh ka pergi wa
16: jujur
15: nyari. Jujur
17: we
15: bogoh ka pergi wanda
14: bogoh
16: Nah,
15: aduh. Nah, saya tepi pilih wunjeng. Kau ngawakilan nenek mah itu nubuga hadas na eraun.
16: Jika nuasa asanya.
15: Nya, jika nuasa asa malum deket mitoha.
16: Jelasin ngomong ya. Kenangan.
17: Bogoh wa.
15: Bogoh.
17: Bogoh.
15: Cing tarik atuh.
17: Bogoh wa.
15: Nun. Lamun bogoh ka pergi wa, sanggup niangan pergi wa?
17: Sanggup.
15: Sanggup sabara poe?
17: Sanggup dua dinten.
15: Coba.
14: Maka jeung neangan awewe neangan sanggup dua poin nanti. Iya mah yakin setan nu maling, setan nu nunda.
16: Pengakalan, iya mah pengakalan.
14: Pengakalan eta mah. Kene antep lah. Bener.
17: Timbalan.
14: Lamun bener sanggup, hayo iit.
17: Timbalan. Amit. Wah.
14: Mawas saksi.
17: Bade. Astajinga dawala.
14: Nya. Hayo.

0: kuda kata urang ogi Gatot Kaca sami lumampah milarian eta perina. Para kurawa dina waktu eta.
1: Karya para kurawa kumpul.
0: Timbalan hiji.
1: Kia. Sararea urang kabeh ulah wani-wani aya nu rek neangan pergi wa. Urang masalahan di dieu. Urang cingaliu deui di dieu dina jero waktu dua poe.
2: Nah, naon maksana?
1: Kun, da janji oge mang teh datang ka dieu teh rek ngawinkeun budak mana kumaha ka pergi wa. Ayeuna si Gatot rek neangan. Da moal henteu si eta nu maling, si eta nu nuna, si eta nu nyokot deui, da puguh si eta nu bogoheun.
3: Politik
1: mah politik resna, keureup puteu lidah mangke lah. Harepun geusna, tenang. Ulah neangan urang mah cicir di dieu. Ngan dengekeun eh. Dengekeun lagdak lengge ceuli lamun si Gatot Kaca geus datang mawa awewe, mang bejaan deui. Urang jorang ka manukara.
2: Timbalan hiji.
0: Kacarios di nagara ujung maruta Prabu Lodrajenggala bingah sakalangkung ku kasumpinganana ieu utusan nyata narayi na ku ajin kakasih Arya Kumba-Kumba nu parantos hasil yana pergiwa.
4: Anu tina waktos eta barang Dewi Pergiwa bade dipaksa margi da puguh alimun bade tikah kudieu.
0: Inga Gatot Kaca sareng Asta Jingga Dawala ngamuk nguak ngawit sareng sena ngamuk di luar langsung ka jero nyanak Pergiwa. Atuh ieu raja sareng Arya Kumakumang masing pati tumakaning perlaya ku ngamukna Gatot Kaca. Hingga ieu sirah raja diteuk-teuk pikeun pakta oge surat-surat karajaanana dicanak pikeun pakta yaeta dina mangsana nyangakeun ka panengah Pandawa. Atuh Pergiwa bingah sakalangkung ku ayana parantos kacana ku Gatot Kaca. Dua dinten ti kajadian ti harita.
4: Kayaan di Madukara para Kurawa anu jumasangrahan surak abal-abal.
1: Surak kenal aja.
4: Si Gatot Kaca hasil.
1: Aya jorang ka

0: ditampi nuhun geulis.
1: Ditampi geulis.
2: Kasep ayeuna ulah kaget jama. Geuning kasepuhan kumbayana.
0: Cakening, haus syukur.

0: Parantos kauninga kusalira paman, aeh punten deui.
1: Mangga kaulan
0: yen Gatot Kaca nu parantos hasi nyanak pergiwa.
2: Oh kitu kuduna Gatot Kaca da puguh kapilanceuk pergiwa, kitu kuduna antara dulur jeung baraya mah kudu saling belaan.
0: Kumayana?
2: Tah tilingasan dieu da puguh Mandra Kumara bade ditikahkeun dina waktu sieun bade dirapalan, ayeuna mah bade nyusul saur Arjuna ngudag kecap Arjuna janji yen ieu pergiwa teh dikawinkeun teh ka Mandra Kumara margi panglamar parantos hitami.
0: Itu paman kumaha rayi?
1: Aduh nyangakeun we atuh ka Raka Batara pamikiman sarana tuh geuning
0: kakang deui kakang deui
1: nyangakeun
2: de kumaha ieu sama
0: kapan Gatot Kaca ieu teh anu hasil saya marah.
2: Nah saha nu nya tujuan saya marah?
0: Kapan memeh Gatot Kaca ngiang teh kapan tadi teh? Oh mangkukna teh yakin yeuna teh lakin Gatot Kaca. Sanggup neanganna oge salila oge ngayakeun kasanggupan tapi mana buktina?
3: Hasil riungan.
0: Kapan itu perjanjian sarerea?
2: Teu bisa. Perjanjian mah kudu diteken ku sarerea, mana buktina?
3: Hasil gempungannya.
2: Hasil gempungan mah kudu diteken ku sarerea, mana tanda tanganna?
3: Fakta.
2: Faktana?
0: Beu itu paman. Atuh ayeuna mah kumaha sarerea?
2: Nek kawinikeun budak
0: har kapan Gatot Kaca anu hasil saemara?
2: Saemara naon?
0: Nangan putri
2: ah dalih neangan si eta mah
0: naon?
2: Da si eta nu maling, si eta nu nunas, si eta nu nyokot deui
3: pinter si eta
2: mah. Da pinter jelema turunan siluman masih mau ge
0: Gatot Kaca
4: ya ulah
0: pindah ka hareup
4: salila
0: di mana bieu
4: palantos ngabantun putri pergi ba
0: di
4: nagara Ujung Maruta.
2: Coba make jeung ngarang sagala Ujung Maruta sagaliana Ujung Panang itu
4: di Ujung Maruta.
0: Ai eta Ujung Maruta teh di perbah mana ayana?
4: Ai Ujung Maruta teh nyatana di hiji tanah anu nyonol ka lautan disebutna teh eta Ujung.
3: Kerjaan kababat
0: Ujung.
4: Ujung
0: bangsa naon?
4: Bangsa jin eta nagara jin.
2: Coba kulantaran mung dinyatakeun make jeung nagara jin nanti supaya ulah diteangan. Ah eta mah ekol we, ekol cing mah we.
3: Asup akal.
2: Teu nyasup akal. Sieun da mah sieun.
0: Hasil?
4: Hasil.
0: Jeung saha ka itu?
4: Astra jingga da ulah.
0: Bener.
4: Di mana?
0: Percanten Maharsi Kamayana anu sakitu merelena Gatot Kaca ngabejakeun panglamanana.
2: Henteu.
0: Henteu naon?
2: Teu percaya.
0: Naon margina?
2: Si Gatot Kaca teh jelema terkemuka. Si Gatot Kaca teh jelema terpelajar. Si Gatot Kaca teh jelema sakola. Piraku teu bisa ngarang nu kitu-kitu acan. Ngarang teh ngarang lah. Mangga apa? Ngarang. Tetep si Gatot Kaca nu maling. Jaro, satiap-tiap jelema nu maling kudu dihukum. Hukum teh si bangsat. Angger Batara mah ngeunangkeun wae tah. Abong kena kudu kabawa Angger Batara oge terlibat kudu kahukum teh pembela
1: saraya-raya kaula nu nyangakeun ka Raka Batara
0: jadi teu percaya teh Gatot Kaca kitu
2: henteu
0: margi
2: ngarang teh mah
0: Gatot Kaca
4: kaulah
0: narima yen Gatot Kaca ngarang
4: henteu
0: naon
4: margi aya fakta
0: naon
4: ieu aya serat kerajaan
0: cobi tigali paman
2: naon ieu
0: ieu surat kerajaanana
2: cikan yang bertanda tangan di bawah ini saya Maha Prabu Lodrajenggala Prajang Negara Ujung Maruta
0: percanten
2: tertanda Prabu Lodrajenggala
0: percanten
2: henteu
0: naon margina henteu
2: henteu
0: margina
2: margina dina jero waktu dua poe piraku si Gatot Kaca teu bisa nyeun kieu nyion ieu mah nyion lah karangan karangan si Gatot Kaca teh jelema sakola teu bisa nyeun kitu patut acan mah piraku nu kieu dijieun fakta
0: coba disoehkeun Gatot Kaca
2: komo ayeuna loba fotokopi
0: bu jadi
2: kasimpulan tetep si Gatot Kaca kudu dihukum sama bangsat Gatot Kaca
4: ulah
0: Aya fakta sajabat eta?
4: Aya.
0: Naon?
4: Sirah Raja.
0: Sirah Raja.
4: Sirah Raja.
0: Mana ya?
4: Astajiga bawa ka dieu. Raja. Bawa ka Sirah, Sirah Raja, bawa bawa. Bawa.
1: Mangul hulu aing meuni burat ge dulu.
3: Matu gede kitu.
1: Oh, hiji dua tilu.
2: Sia ge. Ya ta jeung ninggal kana suku ayeuna teh.
1: Ulah, punten punten punten, sori, sori.
2: Sori. Ci gelo sia.
0: Persanten mah Harsi Komayana ieu Sirah buta.
2: Percaya nu kieu mah Sirah buta.
0: Percaya ieu Sirah Raja ngaranna Prabu Lodra Jenggala ti nagara Ujung Maruta?
2: Henteu.
0: Naon margi da henteu?
2: Yeuh. Sabagian gede rakyat di nagara Pringgandani teh buta wungkul. Aya kitu? Tah ayeuna Arimi boga anak mahkota dikawin kudu ngayakeun bukti nyatana Sirah buta. Kapaksa meureun, ieu mah meunang nyokot teh ti tawanan, buta nu dihukum, kapaksa dipencit. Dijieun fakta, dijieun kurban supaya anak selamat jeung turta tulus kawina.
0: Ieu Sirah rakyat nu kieu
2: nya.
0: Sirah rakyat nagara Pringgandani
2: sabagian gede ge buta rakyat di nagara Pringgandani diteuk-teuk ye huluna.
0: Manya eta Sirah rakyat make mahkota kerajaan,
2: make mahkota nya di toko ge loba meuli mahkota mah.
3: Gampang.
2: Gampang. Aya kitu tetep sih geus kudu dihukum. Gatot Kaca.
0: Teu dipercaya.
4: Nyangakeun ulah.
0: Aya saksi?
4: Aya.
0: Saha?
4: Si Astajinga Sandawala.
0: Cuci cina ka dieu.
3: Saksi
1: ya. Aduh, jadi saksi berat dulu.
3: Oh, kenapa
1: berat? Berat jadi saksi mah dulu euy.
3: Ditakeun nu nya.
1: Oh, ah nu nya dinyakeun lain dilainkeun kan. Cing jeger.
3: Saksi mah.
1: Doakeun we dewek cing lancar ngomong euy. Ya,
3: baik, jadi asal napak ge dina hukum.
2: Sama teh kuring ka.
1: Heug heug, opleter opleter gitu.
3: Lah geuning.
1: Aduh, opleter teh naon euy? Opletre teh lamun dahar di restoran tara mayar gitu.
3: Tehnya.
1: Punten sih. Kasepuhan ka pangeran.
2: Ah, tong make jeung punten dulu.
1: Nih, ari palay we diajieun.
0: Bener maneh asa jiga jadi saksi.
1: Sumuh.
0: Di mana maneh?
1: Abdi teh parantos ngabantun putri.
0: Jeung saha ini?
1: Sareng juragan Anom.
0: Saha deui?
1: Si Monyong.
0: Saha deui?
1: Abdi namun di simonyongkeun pisahnya euy
3: ngaranna we padanyakan
1: padahal ngaranna we da yang ngaranna Wawan gitu.
0: Di mana maneh?
1: Di Ujung Maruta.
0: Di mana Ujung Maruta teh?
1: Di sisi laut. Tanah anu nyonoh ka lautan disebutna teh ujung. Lamun tanah anu ngelok disebutna teh teluk. Lamun daging nyono tina juru panon eta teh saleser.
2: Hish, ahna sabaka jeung dileuwi hajuri
3: kana saleser.
0: Hasil pergiwa di bawa?
1: Parantos.
0: Saha anu maling pergiwa?
1: Anu maling pergiwa teh Arya Kumakuma.
0: Dititah saha?
1: Dititah Raja Mahaprabu Lodra Jenggala.
0: Hasil?
1: Cimuh.
0: Persanten Maharsi Komayana yeun asa jingga jadi saksi?
2: Henteu.
0: Naon margina?
2: Si Astajinga teh pawongan si Gaca teh kitu-kitu acan mah piraku.
0: Jeung si Astajinga teh jelema butuh.
2: Dibere 10.000 ge titah ngomong kitu daek. Geus jelema butuh jelema kokoro kieu mah. Nu kitu patut jeung saksi. Murah suatama tuh.
1: Wah, jadi percaya.
0: Kesimpulan,
2: tetap si Gaca kudu dihukum, si Astajinga terlibat jadi saksi kudu kahukum.
1: Silaka aing dihukum dulu.
3: Allah.
1: Berarti ge bisa mok hayam aing rugi dihukum jadi dulu ya.
3: Heeh.
1: Tapi ka titah minum eta dulu.
3: Gitu kan.
1: Rujak alpukat.
3: Tong beri deui atuh Kang. Paur, paur.
0: Aya sajabat eta?
4: Aya.
0: Saha?
4: Si Dawala.
0: Dawala.
2: Adi. Punten kulan punten doakeun dewek jadi saksi euy.
3: Mudah-mudahan.
2: Punten Gusti.
0: Dawala.
2: Abdi,
0: bener maneh ti mana?
2: Abdi, kulan.
0: Di mana?
2: Abdi teh ti Ujung Maruta.
0: Geus naon?
2: Ngabantun putri
0: jeung saha init?
2: juragan Anom abdi serang ieu pun lancek si Pegek.
4: Wah, nya si cekep nya binatang cuing.
2: Pegek pisan. Oning tadi nyebut monyong ka kuring.
4: Wajare darewek ngalanceuk ka adi.
0: Hasil putri
2: parantos.
0: Saha nu maling?
2: Ari kumakuma.
0: Dititah
2: ku rajana.
0: Saha?
2: Lodra jengala.
0: Persanten mah harus si kumayana?
2: Henteu.
0: Naon margina?
2: Sarua. Yang siasta jengah tadi. Dibare udun sabungkus ge titah ngomong kitu dae ke jelema kokoro kieu mah. Ceuk mangge ge mun aswata mah. Jadi saksi teh atuh wajar. Aye mah kitu patut mah dijeung saksi pawongan ongkoh. Jadi kitu wajar mah lege pawongan.
0: Kumaha tuh?
2: Kapaksa si Dawala oge milu kabui. Jadi saksi.
4: Urang gua aneh gapleh nanti di jero euy lah. Ya mun dibui mah.
2: Si Gatca tetep kudu dibui.
0: Gatca.
4: Heula.
0: Tata aya sajabat teh.
4: Oh iya.
0: Naon?
4: Putrina we taros.
0: Tata tata tata tata. Pergi wa.
2: Gelis pergi wa.
0: Taula non.
2: Cawi ka dieu.
0: Aduh, sabaya daya para pengulang. Sabaya daya sebaka sarakeun ka unyepan jenengan wa oge Kangjeng Rama.
2: Non.
4: Nuhun gelis.
0: Oge enjang kaula non.
2: Hak nyuhun nyuhun nuhun.
0: Yai, kaula nun.
2: Ti mana bieu geulis?
0: Kaula nun, kaula teh ti nagara Ujung Maruta.
2: Nah, make jigjig ka itu.
0: Di camna ku Arya Kumakuma.
2: Piwarang saha?
0: Piwarang raja, nah kaula nun kakasihna teh Prabu Lodra Jenggala.
2: Saha nu nulungan nyai ka itu?
0: Anu nulungan teh Kang Gatot Kaca.
2: Saha deui?
0: Astra Jingga.
2: Saha deui?
0: Mang Dawala kaula nun.
2: Salamet Nyai.
0: Salamet
2: Maharsi Kumayana.
0: Iya. Persanten ieu putri anu sakitu jentrena?
2: Henteu.
0: Naon margina?
2: Ke Madina Rasulullah ka putri. Gelis, gelis ieu Eyang.
0: Tepi nu damel Eyang.
2: Bogoh mana? Ka Gatot Kaca jeung ka Mandra Kumara.
0: Ya kaula nun da puguh ka Kang Gatot Kaca mah. Kabogoh kaula tiba heula.
2: Jadi
0: bogoh Kang Kang Gatot Kaca.
4: Asik, asik dunungan aing meunang.
2: Jadi bogoh kaula Kaca
0: tepi no.
2: Angger Batara.
0: We.
2: Tageningan si pergiwa teh bogohna ti Kang Gatot Kaca.
0: Eh kitu
2: pasti di jalan teh di Bandamian. Cara meureun Nyai engke teh di ditu dina waktu sidang teh kudu nyarita teh kitu. Meureun cenah meureun engke teh dina waktu sidang teh kudu nyarita kitu. Pasti da puguh-puguhna ka Sigot Kaca. Da moal henteu dibejaan di jalan cenah meureun kudu ngomong kitu tah. Tetep ae ieu mah Sigot Kaca kudu dibui. Aya pergi wa tetep kudu dikawinkeun ka Mandra Kumara.
0: Nepi ka kitu. Kumaha rayi?
2: Nyagakeun ka Raka Batara.
4: Tagur kieu Sigot Kaca leuh.
2: Sok hayangnya horeg nepi ka perbah mana? Puter lidah mah jeung emang nepi ka perbah mana? Moal ele dorna mah. Sanajan Angger Batara, moal eleh.
0: Bet nangtang ka Raka Batara anaje.
2: Danya.
4: Ya. Silakan ribut lu yuk.
3: Ya.
4: Hah?
3: Pasti.
4: Kasih dawala siapkan kicu dekol. Hah? Hah?
3: Iya.
4: Urut mulahan suluh kicu siapkan. Eh.
3: Iya.
4: Ulah lara bora lain seutik kicu jelema orang kura wajah dulu. Ulah mulah lamun jodoh derwe ribut. Ngamuk aing.
3: Ngamuk kan?
4: Oh dik dikaluarkan aji Buraja Musti mu. Buraja Roro Mehun mu.
3: Ngamuk.
4: Ngamuk.
3: Ya.
2: Siapa ya?
0: Upami kitu anye nangtang ka Raka Batara.
2: Coba deh kumaha deh putri lidah yang mah.
0: Punten. Kumaha orang saya marah deh ya paman.
2: Saya marah kumaha.
0: Urang adukeun ka Gatot Kaca jeung Mandra Kumara.
2: Jadi.
0: Saha nu eleh eta kudu balik. Saha nu meunang urang kawigeun. Sok.
2: Sok tanya heula si Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca?
4: Heula.
0: Bogoh kapan kieu mah?
4: Bogoh wa
2: Wani gelut.
4: Asa.
2: Kamandra kumala.
4: Wantun.
2: Tong ku juragan anu mesin ku abdi ge. Cicing, cicing.
3: Cicing teh bae
2: peluang. Serius abdi jeung Dornana atuh. Abdi mah wani panco jeung Dorna lah. Asa jeung nu kede na weh aya nyaho. Kitu tak kasanggupan ka jaksa. Tanya. Ka Syekh Mandra kumala.
5: Tolanun. Hayang.
2: Bogoh ka pergi, Pak.
5: Kam tenan.
2: Wani gelut.
5: Ka saha?
2: Ka jaksa.
5: Henteu. Ha.
2: Angger Batara.
5: Kumaha?
2: Wakil we wakil.
5: Ka saha?
2: Ka Suwata mah.
5: Sok. Ka jaksa.
4: Sae, Pak.
2: Ka Suwata mah.
4: Tolong.
2: Nyaah, ka Mandra kumala?
4: Tentu.
2: Wani gelut.
4: Masa
2: kagak kaca.
4: Wuh, dah kau latih domba hari diadukan.
2: Hari itu kurang masukan.
4: Ampun, ampun, tuani, tuani.
2: Ha, behe karena repluk jelemanya. Kita dibawa milu teh tamu, heh si kunyuk. Oh, kawan ni kape?
4: Gaya, gaya.
2: Ampun, balik ke balik, balik, balik, balik, balik.

0: kabaralik panuju sia. Rayi tepi kabaralikna.
1: Ku hal ieu atuh naha rayi teu dugi ka kitu.
0: Aduh, Gatut Kaca anak Mang
2: Paula nun paman.
0: Hampura sawang suna.
3: Ari parentos ki mah jadi pan kawin, ya. Heh. Kebayangku neta juragan anom urun euy. Kubul teu papangih jeung kabogohna. Nya. Dileuweung bari jeung angin ngagelebung. Heueuh, bari lumpat lalaunan teh geuning. Engkang Gatot Kaca bari lumpang lalaunan teh slow motion dia. Oh
4: nya. Ngulilingan kai.
3: Bari ngulilingan kai gabrug teh euy. Dikenyang gadonan teh kaluhur celengok. Bulantaran dewek kabita kapaksa aya begu dinya teh. Ngan hanyaka begu na lumpat dieu.
4: Ada bukan begu nanti begu.
3: Ah, peduli ceuing dieu. Ceuk dewek teh bari lumpat ka hareupeun bagong begu.
0: Ampun aing. Hayi, aulanun atuh aya nama urang nyukan ka Aceuk Ratu di Pringgandani. Sae. Hampura Mangga Kaca
2: sawang suhna paman.
0: Tadilah sania atuh Yayi naon nu pihal oge kedah gempungan heula sareng dulur-dulur. Naon nu paha kajadian teh maoleh kieu upami anjeun masih kaneh ka pangaruhan we ku kumayana. Teu pino. Hapunten mere ka Batara anu mawi ulah dume hampura beunang dipenta der kasalahan di jinjin. Atuh dina sania mana Kakang Semar.

Dan atuh cuma lirik karena pencak kaki mapaya karena riwayat nyuk-nyuk karena galur timulna ieu lalampahan wayang golek dugi ka dieu bae rupina dina lalampahan Gatot Kaca Rarabi Astrajingga jadi saksi ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ay nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ay tos ngeuleut ladalami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Kabupaten. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu?

0: yang pertama
1: tinggal sedikit.
0: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
1: Iya.
0: Nah setelah memakai obat tetesemain ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
1: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocok ya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
1: Amin.
0: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu.
1: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes maini.
0: Terima kasih ya bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati ke panya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi
5: kumaha? Renyam-renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah, ini kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
5: Mohon.
4: Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang. Alhamdulillah benjolan hilang.
4: Terus aya ayeuna namanya?
5: Aya.
4: Mohon
5: panas-panas teu aya.
4: Sesak napas teu ayeuna aku mah.
5: Aya.
4: Alhamdulillah mati.
5: Teu aya.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Janten sehat sadayana mamanya?
5: Iya, sehat.
4: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngelandong Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
5: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
4: kuat. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
5: Seueur we sadinten.
4: Sadinten reaksi
5: ya sadinten.
4: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Mas?
5: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
4: dieu.
5: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ieu napas nyesek.
4: Sesek napasnya.
5: Lambung teu aya.
4: Alhamdulillah.
5: Sehatnya.
4: Ya. Mohon Bang panginten cobiannya ku landong Alfa Propolis bapaknya.
5: Iya.
4: Mohon Bapak aja haturun ya.
5: Iya, sami.
4: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acanau kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
7: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka sasekian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
12: Kena debu nih
11: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
12: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
11: Udah tenang aja, pakai nih Tetes Mata Tesma Aini.
12: Aman gak nih?
11: Ya aman dong. Tetes Mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
13: Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluara awak ge nungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Ya berobat mata mak dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya, gitu.
0: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju di ikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah, nemui sabotol kita jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun, janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kakinya tos rada aya gitu, tos rada tuh tipayun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sakintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh ti Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayana aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah ya terus nyirangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminya nya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawa tos sabaraha lami ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tampilan ceramanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha karaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lamun pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pido ati abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

nyara etang etang antosan dang lo semarin mohon lo diantawis dayung ya.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawat atau sabaraha lami, Bu?
2: Terus panginten ngeceh nama nu, iya nama tos lami, terus ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atau sih ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuwe, ka perobihan nama ayeuna juga leueuh we. Eta da mah upami tos teh ngaleueuh panyakit kitu deui we.
1: Geuningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cing kareunyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sahari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah aya nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ulah putus asa wae kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, Cek Muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mak. Aini Cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Cek. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK
0: 04. Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam
1: lambung.
0: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel tapi ayeuna mah henteu atel gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng, gitu, pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, ta acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?

0: upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alpa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya. Mohon. Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalna ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos seberhalami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, tara rapi ayeuna mah tos nya eutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mata kah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saboto, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsina eta?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onisto kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Assalamualaikum. Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh tos kai tuka dia pangin
3: ya? Ya tos kai tuka dia.
2: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek.
2: Kadua ayunanya.
3: Ya kadua anu ayuna.
2: Teras kumah hata anu karosta nuju ngeliat alpa propolis sabar adin tenu karaos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya keluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog enggak ngobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah aya nama sareng sareng ngaleut tandang alfa pers alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong aya nama bentes.
2: Bentes deuing nya.
3: Nya aya nama.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes mentan
4: bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
5: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib aduh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimejaluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda bahwasannya bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang paling dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana 10 hari pertamanya menjadi waktu paling utama untuk beramal soleh. Di antara keutamanya, mulai dari waktu terbaik untuk beramal soleh tadi, pahala menyamai pahala seorang yang berjihad, bahkan juga di bulan ini, bulan pelaksanaan ibadah haji, yang menjadi salah satu rukun Islam. Sahabat MK dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kita senantiasa diberikan waktu kesempatan untuk senantiasa dapat mengamalkan amalan-amalan yang tentunya diridhai oleh Allah, bernilai pahala. Dan tentunya kita semua merencanakan dan juga selalu berniat untuk apapun yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan. Insyaallah membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi. Sahabat Syiar Evan Nurfalah, satu jam ke depan menemani Anda tepat di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, hari ke-22 di bulan Zulhijjah. Maaf, 22 Mei 2026, yang tepatnya hari ke-5 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sahabat MK dimanapun Anda berada, kami akan turut mengundang dan mengajak sahabat MK untuk bergabung membersamai di pagi hari ini dan berinteraksi di line interaktif kami di 0811224107. Sebelum nanti sahabat MK, kita akan menyimak bersama sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK, Anda dapat laporkan kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Apakah sudah tersimak dengan jelas dan baik di tempat Anda atau seperti apa kondisinya? Ini boleh disertakan bersama dengan salam silaturahim ataupun doa terbaik Anda di pagi hari ini. Silakan Anda dapat sampaikan di 0811224107. Dan sahabat MK dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, tentunya dalam kebersamaan manajemen kalbu pagi juga yang disiarkan di 102,7 FM Bandung maupun juga disimak kali ini sahabat MK baik di sosial media kami yang ikut live streaming ya, di Instagram, kemudian Facebook dan juga YouTube MK FM Bandung. Anda dapat simak selalu tentunya, sehingga ataupun bahkan di website MKFM di mkfmnetwork.com dan aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh di ponsel Anda. Serta sahabat MK dimanapun Anda berada di kesempatan ini, juga kebersamaan manajemen kalbu pagi disambung siarkan oleh beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, juga ada 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQ FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sapasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Nangkan rahmat terasa diriku kurang bersyukur. Dan ini juga undangan ataupun juga bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email MKFM di info@mkfmnetwork.com ataupun juga Anda dapat mengirimkan mengkonfirmasinya melalui WhatsApp kami di 0811224107. Kebenaranmu ya Allah. Sahabat MK dimanapun berada, di kesempatan pagi ini juga sebelum kita sapa Anda ataupun juga membersamai Anda,
yang ingin mengajak kembali bahwa mengingat saat Ramadan ini kepedulian kita benar-benar sangat diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi Ramadan sudah berlalu, sabar MK, dan kini sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan kita, untuk bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Setiap hari, setiap kemudian sahabat MK, Anda mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, menginvestasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, tapi yakinilah karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, melainkan dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita bersama belajar dan beramal.

0: Ibu Sapra di Cianjur yang menyapa. Alhamdulillah MKFM tersimak dengan jelas dan jernih ya, kedua di Cianjur. Salam silaturahimnya, doa terbaik buat semua, buat guru-guru, buat sahabat siar yang sedang bertugas ya. Dan semoga semuanya pastinya sehat-sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Sapra di Cianjur ya. Ini silakan sahabat MK lainnya, kami nantikan kebersamaan Anda di pagi hari ini. Sebenarnya sudah ada beberapa atensi yang sudah masuk. Atensi lainnya boleh Anda sampaikan di 0811-224-1027. Tapi kali ini kita sudah terhubung kebersamaan kita dengan Gurunda K.H. Abdullah Gimnastiar. Bersama kita akan simak sajian ilmu pada pagi hari ini. Mari menyimak sahabat MK, selamat menyimak sajian ilmu bersama Gurunda.
1: Moga syukurku bertambah.
2: Fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika ya rabb wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, jadikan pertemuan ini Engkau limpahi dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat hati kami semakin hakul yakin kepada-Mu ya Allah, ilmu yang memandu hidup kami agar senantiasa istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak barokah, dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, jadikan siapapun yang menyimak, yang hadir, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Lindungi kami ya Allah dari apapun yang mengundang murka-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang budiman, kali ini siaran dipancarkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Eko Pesantren 2 bersama santri PDF dan para pimpinan di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Jadi di Darut Tauhid ada 4 yayasan, 1 yayasan wakaf, semuanya ditangani yayasan DT, yang kedua DTR yang mengenangani tak sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, lalu yayasan DTP ya, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli, dan Yayasan Darut Tauhid Qadimul Ummah yang menangani pendidikan kepesantrenan, diantaranya Baitul Quran dan PDF dan program pesantren. Ini Pak Gatot pastikan semua kru-nya di YTTR menyimak acara ini ya. Jadi dari hari kemarin ada pertemuan di sini, berusaha untuk memantapkan kembali untuk apa kita membangun sekolah dan pesantren ini. Dan bagi para orang tua yang akan menitipkan muridnya di Darut Tauhid, putra putrinya di Darut Tauhid, mudah-mudahan penjelasan singkat ini memperjelas perlu atau tidak anaknya dibawa ke pesantren ini. Jadi intinya secara syariat pesantren ini dibangun seperti yang menjadi tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi tiada lain selain hanya untuk memuliakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau innama itu tiada selain itu. Jadi Nabi Muhammad berjuang pagi, siang, malam, mengeluarkan segala daya, upaya, bersimbah keringat, air mata, darah. Goalnya adalah umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Inilah yang paling penting. Mengapa? Karena orang yang berakhlak mulialah yang hidupnya akan bahagia. Jadi Rasulullah berjuang supaya

manusia itu bahagia, dan bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh. Masih ingatkan ya, An-Nahl 97, iman amal soleh inilah yang nanti cikal bakal orang berakhlakul karimah. Tidak akan lahir akhlak sempurna kemulia kecuali dengan iman dan amal soleh. Maka pendidikan di pesantren manapun, termasuk Darut Tauhid ini, output yang paling utama adalah akhlakul karimah, mengantarkan ya, bukan menjadikan santri berakhlakul karimah, tidak bisa. Jadi apakah dengan masuk pesantren pasti berakhlak mulia? Tidak pasti. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Nanti akan disampaikan juga apa yang dilakukan supaya bisa mengantarkan seperti ini. Tapi goal utamanya adalah akhlakul karimah. Jadi goalnya bukan supaya masuk perguruan tinggi negeri, bukan supaya masuk sekolah ternama secara dunia, bukan supaya kuliah di luar negeri. Tidak. Goalnya ada, itu adalah bonus tambahan, bukan yang utama. Kenapa akhlak? Pertama, dia akan bahagia. Yang kedua, dia akan mulia. Di dunia ini akan mulia. Walaupun harta, gelar, pangkat, jabatan melimpah, kalau akhlaknya bejat atau rusak, dia tidak akan mulia. Sudah kita lihat ya, pendidikan tinggi, jabatan tinggi, ternyata korupsi. Korupsi itu kan mencuri, mengambil hak orang lain, hina. Walaupun belum ditangkap, pasti tidak bahagia dan pasti hina. Ya. Yang ketiga, akhlak yang mulia ini, dia akan derajatnya menjadi sangat tinggi. Karena orang yang berakhlak mulia ini, akhlakul karimah ini disebutnya bertakwa. Jadi kalau orang takwa itu penampakannya akhlaknya mulia. Dan inna akromakum indallahi atskokum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah yang paling takwa. Nanti orang yang bertakwa ini dalam pandangan orang-orang yang punya frekuensi sama, dia akan dimuliakan. Pasti ada yang memusuhi juga, tapi yang memusuhi orang bertakwa adalah orang-orang yang biasanya tidak baik akhlaknya. Ya. Lalu bagaimana pahalanya? Kita tahu bahwa orang yang akhlaknya baik, walaupun bukan ahli tahajud yang sudah mantap, ahli saum, tapi Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang berakhlak mulia itu derajatnya seperti ahli saum dan ahli tahajud. Lalu ketika dibangkitkan di yaumal akhir, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW itu yang paling mulia akhlaknya. Jadi luar biasa nanti. Dan hadis yang kemarin kita baca, Abu Daud 4800 itu, bahwa aku penjamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Aku jamin rumah di tengah surga yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Aku jamin rumah paling tinggi di sorga bagi yang paling mulia akhlaknya. Jadi di dunia bahagia, mulia, di pahalanya melimpah ruah, timbangan terberat di akhirat itu timbangan akhlak, dan sorga yang tertinggi juga ternyata diberikan kepada yang berakhlakul karimah. Itulah sebabnya fokus utama pendidikan ini adalah akhlak. Masalah di mana-mana itu masalah akhlak. Dalam berkeluarga, masalah akhlak. Bermasyarakat, akhlak. Bernegara juga masalahnya adalah akhlak. Jelas ini? Tolong dicatat baik-baik penegasan yang kemarin ini. Akhlak itu terdiri atas apa? Seperti yang tadi disampaikan, komponen utama akhlak itu adalah iman dan amal soleh. Itu ada yang baik akhlaknya ke binatang, ada yang baik suka nolong orang, tapi kepada Allah dia tidak mengakui.
Bagaimana mungkin ke binatang baik, ke penciptanya yang menciptakan, yang mengurus, yang menghidupkan, memberikan nikmat setiap saat, dia tidak mengakui. Tidak baik kan? Jadi tidak termasuk akhlakul karimah orang yang tidak bertauhid. Bisa jelas ini? Kan ada yang mengatakan, ah itu orang kafirin juga, dia akhlaknya bagus. Bukan akhlaknya bagus, ya, tapi beberapa perilakunya kepada makhluk bagus. Tetapi akhlakul karimah ini harus ke penciptanya dulu. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang mengurus kita setiap saat? Allah. Yang menghidupkan kita, pemberi nikmat. Nah, kalau kepada penciptanya yang menciptakan, mengurus, menghidupkan, memberi segala nikmat, tidak mengakui, apalagi menaati, ya, mengakui saja tidak, nah ini kan tidak bagus. Contoh lebih sederhana, ini anak dilahirkan dari ibu bapaknya, dari ibunya, ya, anak diurus dari kecil, diberi makan terus sambil dikasih, ini ke orang tua aja ya. Kemudian anak ini baik kepada kucing, baik kepada teman, tapi tidak mengakui ini ibu bapaknya. Padahal dia selama tidak mengakui itu diurus oleh ibu bapaknya. Kira-kira ini anak baik tidak? Tolong dijawab. Tapi dia baik loh sama kucing, sama binatang-binatang. Dia baik sama kuda, dia baik malah ke teman-temannya. Tapi dia tidak mengakui ibu bapaknya yang tiap pagi nyiapin makan, pakaian. Ini tidak baik. Makanya sebaik apapun kelakuan kepada makhluk, kalau kepada penciptanya tidak baik, dia tidak termasuk berakhlakul karimah. Bisa dipahami? Makanya kunci akhlak itu adalah iman. Makin kuat keyakinan kepada Allah, itu buahnya itu langsung akhlaknya makin baik. Makanya pendidikan itu sebetulnya inti, kalau ingin akhlaknya baik harus berupaya keras menguatkan keyakinan atau keimanan kepada Allah. Pendidikan apapun yang mengabaikan mengenal Allah, susah ya, seperti yang kita lihat sekarang di negeri kita saja, tidak usah jauh-jauh. Kenapa negeri ini ranking ke 109 negara korup di dunia ini? Ini kan malu ya, memalukan. Kita ranking ke 109, berarti rendah sekali tingkat kejujurannya. Korupsi itu kan mengambil hak orang lain. Nah, ini perbuatan mencuri, tidak jujur, munafik, zolim. Walaupun lulusan perguruan tinggi apapun ya, baik negeri, swasta, ternama, tidak dikenal, kalau ujungnya mencuri, nah ini tidak baik. Berarti ada yang kurang. Begitulah harapannya ya. Saya sebagai orang tua tidak mau saya punya anak jadi pencuri, betul tidak? Malu nanti anak tertangkap korupsi, aduh nauzubillahi min zalik. Tetap berharap anak ini baik, tidak merugikan siapapun. Nah, jadi ada yang nanya, seperti apa orang berakhlak minimal? Tiga ya, nanti penampakannya itu, satu, dia benar-benar menyadari hidupnya itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Jadi anak ini mengerti nih, santri mengerti, oh saya itu ciptaan Allah, oh saya itu milik Allah, saya diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi kepada pencipta saya, baik ibadah mahdo maupun goer mahdo. Nanti tampaknya akhlak itu harus kelihatan dari ibadah, karena kalau ibadahnya jelek,
Nggak bisa. Minimal ya, minimal ada 5 nih yang diharapkan. Tolong ya, semua santri karya dan santri itu satu, bagaimana hatinya ini selalu khusnuzon kepada Allah. Nah, ini nanti dididik supaya dia yakin ini Allah ada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha baik, Allah mengetahui segala keadaannya. Nah, Allah selalu menyaksikan dirinya, melihat apapun yang dilakukan. Ini di sini intinya ya, ketika seorang sudah yakin Allah ada, melihat, menyaksikan, mendengarkan, mengetahui segala keinginannya, persoalannya, segala yang terbaik, dan menguasai segala takdir untuk dirinya. Ini khusnuzon kepada Allah. Nah, ini yang akan membantu seseorang berakhlak lebih cepat baik ya. Karena orang kan maksiat itu tidak merasa dilihat oleh Allah. Kemudian apalagi dilihat dari sholatnya. Kalau orang sudah tidak mau sholat, jauh pasti dari Allah. Itu pasti jauh ya. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, dia cirinya adalah sangat senang sujud. Jadi menikmati sujud dan banyak sujud. Jadi kalau sudah malas sekali sujud, gak bisa dekat. Karena salah satu kunci aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah saat sujud. Makanya besar harapan nanti ini para guru, santri kaya dan semuanya ini sangat senang sholat itu ya. Dikit-dikit ada waktu sholat, minta ampun, sholat tobat, sholat hajat, berhajat. Jadi sholat itu jadi andalan utama. Wasta'inu bisabri wassalah. Dalam susah sholat, senang sholat, sujud syukur, ada berita menyedihkan sholat, ada sesuatu keputusan yang harus diambil sholat. Jadi kalau sudah menjadikan sholat itu satu andalan, insya Allah oleh Allah akan ditolong dia, akhlaknya menjadi lebih bagus. Sholat bagus, hidup bagus. Kenapa ada orang yang sholat tapi dia korupsi? Pasti sholatnya jelek. Karena kalau sholatnya bagus, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Nanti bagaimana nih di pesantren ini orang melihat sholat itu seperti melihat kunci pertolongan Allah. Jadi mau rapat, mau ngambil keputusan, sholat. Kenapa? Karena otak ini ciptaan Allah, milik Allah. Gak bisa mikir otak ini kecuali diberi ide oleh Allah. Makanya kalau ada mau apa, ini bagus atau tidak, sholat. Orang yang tidak mau sholat, berat sholat, nah itu sudah nanti berbuah ke akhlaknya. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini zikrullah yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pasangan dari sholat itu adalah sedekah. Jadi nanti semua santri karya ini yang mengelola ya. Kok santri karya dulu? Iya, kemarin sudah dibahas. Maaf ini mundur sedikit. Bahwa kita tidak bisa mengubah santri. Santri itu adalah amanah Allah yang dititipkan ke pesantren ini. Tugas utama para pengelola pesantren ini adalah menjadi orang-orang yang disukai Allah, yang layak diberi hadiah menjadi jalan santri jadi baik. Jadi bukan kita yang menyolehkan santri, bukan kita yang membuat santri ini berakhlak baik, bukan. Yang membulak-balik hati adalah Allah, dan kita ngumpul di sini berharap kita jadi jalan. Anak-anak ini diubah oleh Allah menjadi baik. Paham tidak nih hadirin? Jadi fokus kita tuh sebetulnya bukan memperbaiki akhlak santri, tapi memperbaiki diri sendiri supaya kita jadi jalan dari Allah, amanah Allah, yaitu para santri bisa berakhlakul karimah. Jadi bagaimana mungkin kita nyuruh santri rajin ibadah, kitanya enggak ya.
Bagaimana mungkin ngajarin santri berusaha ikhlas, kitanya tidak? Allah tahu siapa kita. Jadi tugas utamanya adalah memang apa yang ingin ada pada santri harus ada dulu nih pada saya, Pak Gatot, para pimpinan di sini. Ingin santri bersih, kita paling bersih. Ingin santri disiplin, kita disiplin. Bukan omdo. Tahu omdo? Apa? Ompong doang, omong doang. Jadi coba tebak mana yang harus ramah, santri ke guru, guru ke santri? Dua-duanya harus ramah. Mana yang paling harus ramah, murid santri ke ustad, ustad ke santri? Ustad ke santri. Di yayasan DTR siapa coba yang paling harus bagus akhlaknya? Pak Gatot, nggak bisa enggak ya kan? Sebagai ketua yayasan, kepala sekolah harus paling bagus akhlaknya, harus paling rajin, paling disiplin, baru boleh. Dan itu bukan hanya di sekolah, di rumahnya juga. Jadi nanti pemilihan kepala sekolah, guru itu yang memang dia mengerti apa yang diinginkan ada pada murid harus ada dulu pada dirinya. Nah diantaranya keyakinannya tadi, husnuzon ke Allah, sholatnya harus bagus, lalu sedekahnya. Jadi gak bisa nanti ada guru pelit tuh, gak bisa. Gulit, tahu gulit? Tidak bisa. Walaupun guru gajinya tidak besar, tetap itu harus jadi ahli sedekah. Kan sedekah tidak hanya dengan uang ya, bisa sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Jadi benar-benar ini berharap karena ada sekolah ini, santri itu titipan Allah, amanah Allah, dan Allah yang bisa mengubahnya, dititipkan ke kita sebagai orang-orang yang diberi amanah ngurus pesantren. Tugas kita adalah sekuat tenaga jadi tauladan, jadi orang yang disukai Allah, mengajar dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, diusahakan begitu, lalu membangun sistem yang benar, yang bagus. Dan kita harus sungguh-sungguh mendoakan santri supaya jadi saroleh ya. Jadi gak ada tuh pengajar yang galak, ketus, sombong, petantang, petenteng. Allah pasti tidak suka. Bagaimana Allah akan memilih kita jadi membuat jadi jalan santri baik kalau kitanya tidak baik, betul tidak? Kepahami gak sih mas? Jadi jangan rapat sibuk memikirkan bagaimana santri. Santri kalau ada yang kelakuannya belum baik, itu cermin kitanya belum baik. Kenapa nih santri kok toiletnya tidak, standarnya tidak bersih-bersih? Kita berarti yang gak bagus. Ini kenapa santri kok ada yang kata-katanya kurang bagus? Kita. Jangan-jangan ini teguran dari Allah karena kitanya tidak bagus. Jadi kita harus melihat santri itu bukan sebagai objek ya, tapi kita lah yang memperbaiki, dan ini bonusnya santri jadi bagus. Lebih dipahami nih. Satu apa? Keyakinan. Tadi husnudzon, dua sholatnya harus bagus. Yang ketiga, kita harus sedekah, benar-benar sedekah. Itu ya, tiada waktu tanpa sedekah. Dengan apa saja? Wajah cerah, perkataan baik, mungut sampah, BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, itu sedekah. Tahan dari buang sampah sembarangan, itu sedekah. Simpan sampah pada tempatnya, sedekah. Jadi benar-benar semuanya ahli sedekah. Lalu yang keempat apa? Untuk membuat kita disukai Allah, Al-Quran. Tidak bisa tidak, nanti harus lengket kita dengan Quran. Gak mungkin, tidak mungkin ada santri karya atau santri yang bekerja di Darut Tauhid ya, para karyawannya
tidak baca Quran sehari itu tidak mungkin, tidak mungkin ya. Karena ciri cinta kepada Allah dan kepada Rasul adalah mencintai Quran. Jadi lengket sekali kita dengan Al-Quran itu. Dan benar-benar ikhlas, kita sadar bahwa Al-Quran itu kalam Allah dan zikrullah yang tinggi sekali derajatnya. Jadi kita kalau baca Quran itu merasa kita sedang melakukan yang disukai Allah. Bukan masalah laporan mutaba'ah harian, itu laporan itu kecil, walaupun kita lakukan seperti absensi, tapi enggak ada apa-apanya itu ya. Yang penting itu kita baca Quran, ya Allah saya baca Al-Quran, saya hafalkan Al-Quran, saya pelajari makna Quran, saya berusaha untuk mengamalkan Al-Quran semata-mata karena engkau. Allah lihat tidak kita lagi baca Quran? Jawab. Allah lihat. Allah lihat tidak kita scrolling? Jawab. Malu. Lebih banyak lihat yang macam-macam tidak ada manfaat Quran. Kalau kita mau mikir, mau rapat, baca Quran, mudah bagi Allah memberikan kejernihan pikiran, ide, gagasan cemerlang. Allah akan membuat lisan kita berbobot, bertenaga. Guru itu tidak perlu jago bicara, tidak. Ya, ada guru yang sedikit bicaranya, tapi ruhiahnya kuat sekali, keyakinannya kokoh, ilmunya dalam. Sekali bicara dengan izin Allah bisa berubah itu santri. Emang kita yang bisa mengubah orang? Gak. Ini ceramah ini bisa mengubah? Tidak sama sekali. Ini amal soleh saya saja. Saya bisa dapat pahala, bisa dapat dosa, tergantung keikhlasan, kebenaran, dan saya mengamalkan atau tidak. Begitu, jadi kursus guru itu tidak usah menjadi guru idaman, guru favorit, gak perlu. Yang penting guru yang disukai Allah, pengajar yang disukai Allah, nanti Allah memberikan kekuatan, ya, mungkin, nah, dengan lakukan ini ya nak, boleh jadi itu saja sudah membuat dia berhenti daripada marah-marah. Enggak ada lah guru marah-marah, enggak jelas. Kalau guru pemarah dikit-dikit marah-marah terus, berarti belum bisa jadi guru. Dia ngajarin apa? Ngajarin pemarah, betul tidak? Tegas boleh, tapi harus dengan adab yang baik. Apakah murid bisa berubah dengan guru pemarah? Jawab. Yang mengubah murid siapa? Allah lihat tidak guru ini melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan? Enggak lah. Guru pemarah, orang tua emosional, enggak bisa. Mungkin sepertinya nurut, tapi gak ada dalilnya tuh orang nurut karena hatinya. Gak ada tuh yang senang kepada pemarah, betul tidak? Makanya melembutkan hati dengan Al-Quran. Hati jadi bercahaya dengan Al-Quran. Jadi semua sivitas di pesantren ini, dikit-dikit baca Quran. Dikit-dikit baca Quran. Ada waktu senggang, baca Quran. Sebelum ngajar, baca Quran. Kita ingin ngajarnya bagus, baca Quran. Orang yang terbiasa dengan Quran tidak akan sia-sia bicaranya. Dan Allah yang maha melihat akan menguatkan kata-katanya, lebih bertenaga. Ini otak milik Allah, nanti dibuat lebih jernih, lebih smart. Emang bisa kita mikir tanpa izin Allah? Kan ini kita gak tahu apa-apa otak ini. Kalau Allah bikin ingat, ingat. Kalau Allah gak dibikin ingat, gak akan ingat. Jadi suka ada yang nanya, kenapa ulama terdahulu tuh kok idenya cemerlang? Ya tidak aneh hadirin, hatinya bersih, ibadahnya kuat, tidak terikat kepada dunia. Oleh Allah diberikan kekuatan ruhiah luar biasa. Jadi perlu tidak nih kursus pidato? Perlu. Pidato yang dicintai Allah, ya. Yeah.
jelas. Dan yang kelima, kekuatan yang bisa mempengaruhi akhlak seseorang dalam bidang ibadah itu adalah tobat. Kenapa tobat? Karena kita cenderung berbuat dosa. Dan

Ini termasuk akhlak. Karena kalau ibadah saja sendirian bagus, tapi tidak menjadi contoh baik, tidak ngajak orang menjadi lebih baik, tidak mencegah orang berbuat buruk, ini belum selesai akhlaknya. Baru berusaha baik ke Allah, harusnya punya kemampuan, tekad saya harus dakwah. Baru akhlakul karimah. Rasulullah kan begitu. Rasulullah tidak hanya baik sendirian, tapi ngajak orang baik dan mencegah keburukan. Jadi yang disebut akhlak itu bukan menjadi pribadi yang hanya baik untuk dirinya sendiri. Jelas? Yang ketiga adalah sebagai khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Jadi kita harus punya ilmu yang lebih luas, pengalaman lebih banyak, wawasan yang lebih mumpuni, supaya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, disinilah mau kuliah di mana, di situ mana yang membuat kita ahli di sini, supaya apa kuliah ke sana? Supaya saya punya kemampuan bermanfaat. Jelas ya, anak-anak? Ya. Jadi bukan ini goal utamanya. Bukan supaya masuk ke perguruan tinggi ini. Itu nanti kalau dia udah bagus, Allah bakal menunjukkan. Kalau anak ini disukai Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi anak ini. Kalau harus kuliah di sana, enggak apa-apa kuliah di sana. Mau kuliah di ITB, nanti Allah yang nguliahin di sana. Tapi sudah dengan fondasi yang baik, sehingga lulusnya juga lulus bisa benar-benar dengan iman, akhlak yang baik, bisa selama kuliah jadi contoh kebaikan, ngajak orang jadi baik, dan selesainya punya kemampuan manfaat yang lebih. Namanya khalifah, bisa menjaga dan punya nilai tambah yang besar. Keren tidak sih hadirin? Bukankah begini Rasulullah juga ya? Rasulullah itu begitu dekat kepada Allah dengan ibadah mahdoh dan goir mahdohnya. Rasulullah berdakwah, mengajak orang, dan sampai ke kita sekarang 2 miliar orang nih. Rasulnya sudah wafat dan Rasulullah berkarya bagaimana membangun peradaban. Tidak hanya masalah keimanan, masalah akhlak, tapi juga nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai sosial, politik, itu tumbuh. Karena nanti dalam kehidupan nyata anak-anak ini di dunia ini beragam profesi. Ada yang jadi dokter, politikus, apa ajalah terserah Allah dikasih apa, tapi sudah memiliki akhlakul karimah. Nah, setidaknya itu yang terpikir hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan silakan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Nah, inilah kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena ini kepada Rasul dan juga kepada kita ya, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Jadi tugasnya supaya kita jelas, satu ibadah, dua dakwah, tiga khalifah. Minimal ini yang kita akan membuat akhlakul karimah. Kalau sopan itu bagus, tapi sopan tidak cukup. Ya, kita sopan harus juga bisa ngajak orang lain sopan dan bisnis dengan sopan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang nanya, apakah kalau dipesantren kan bisa langsung bagus? Oh, tidak ada jaminan ya, karena Allah juga melihat perilaku orang tuanya. Yang menyolehkan santri, anak-anak ini adalah Allah. Allah melihat ibu bapaknya seperti apa di rumahnya. Kalau ibu bapaknya juga ibadahnya bagus ya, seperti yang tadi yang lima itu diamalkan, nanti Allah juga melihat di sini para guru, para sifitas, ustaz, ustazah, musrif, musrifahnya sungguh-sungguh, Allah memberikan bonus, ini anak jadi soleh, nanti pahalanya ngalir ke gurunya, ke orang tuanya. Yang menyolehkan adalah Allah. Tapi kalau orang tuanya nitip anak ini ke sini aja, tapi orang tuanya tidak

peduli kepada akhlak, kepada ibadah, mungkin dibuat soleh oleh Allah ya, tapi hanya Allah lah yang kuasa menyolehkan. Kita tugas para sivitas ini satu, menjadi tauladan. Apa yang ingin ada pada santri, akhlak baiknya harus diusahakan ada dulu. Saya juga belajar begitu ya, walaupun belum maksimal, tapi ingin apa yang ingin santri disiplin, saya harus disiplin. Ingin santri ramah, saya harus ramah. Ingin santri olahraga, saya harus olahraga. Apa yang ada ingin ada pada santri, ya diadakan pada diri kita. Ingin santri tahajud, ya harus tahajud dulu. Oh, silakan, ya. Mau ke toilet, ya. Tadi sampai di mana ya? Kemudian, apalagi yang dilakukan oleh sekolah ini, membangun sistem. Sistem aturan supaya misal ya, untuk santri yang baru masuk satu semester pertama, apa riadohnya selain yang lima tadi adalah jaga lisan. Benar-benar harus diajari bagaimana bicara yang baik atau diam. Karena masalah itu nanti akhlak itu datang dari lisan. Sehingga tidak ada lagi kata-kata yang tidak baik, ngebully dan sebagainya. Biasanya tindakan perilaku fisik itu diawali dari lisan dulu. Benar? Kayak perang yang terjadi sekarang itu kan dari lisan. Serbu, hancurkan. Terjadilah tindakan-tindakan yang tidak baik. Dan riadoh untuk kedisiplinan dan sebagai ketawaduan dari BR3T. Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Ini bukan perkara bersih, hadirin. Bersih itu hanya efek. Kenapa sih harus latihan BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur. Di sini membangun karakter. Karena orang yang tidak bersih itu apa? Yang tidak bersih, rapi, tertib, orang yang jorok, orang yang pemalas, orang yang tidak punya rasa malu, tidak punya tanggung jawab, tidak disiplin, orang yang egois, orang yang jadi sumber masalah, orang yang tidak bersih, rapi, tertib, teratur, itu kalau tidak diajari dan tidak diubah, maka punya karakter yang kurang baik. Makanya kalau santri disuruh rapi, bersih, dan gak apa-apa, makan waktu yang banyak gak apa-apa. Kenapa santri harus ngegosek, gak ada kerak-keraknya di WC? Lah guru saya aja ulama yang segitu tinggi ilmunya, ibadahnya, ngegosek WC betulan. Setiap Ramadan tuh pindah dari satu masjid ke masjid di kampung dan dicari yang WC-nya kurang bersih. Dan benar itu dilakukan. Itu ulama besar. Tanpa ingin diketahui beliau melakukannya. Nah, kita masa yang ulama bukan apa bukan? Ya enggak. Jadi tidak mungkinlah ada guru yang tidak gosek WC itu enggak lah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK yang sudah juga kita simak sajian ilmunya kebersamaan ini. Mungkin tentunya guru kita sedang menjalankan ibadah haji saat ini, sahabat MK, di hari kelima Zulhijjah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran dalam ibadahnya. Dan buat sahabat MK yang dimanapun sudah menyimak pagi hari ini, modalnya yang menjadi manfaat tentunya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Harapanku. Sahabat MK dimanapun berada di pagi hari ini, sebelum kita kembali bersama Anda dan juga menyapa Anda, kami kembali juga menyampaikan untuk mengingat pada saat ini, sahabat MK, bahwa Ramadan, pada saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi Ramadan sudah berlalu dan sesaat lagi kurban akan tiba. Disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK juga mengajak mendapatkan bersama kita dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP tausiah AAGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Dan alhamdulillah di pagi hari ini untuk sahabat MK yang juga sudah turut bergabung menyimak juga sambil menjalani aktivitas begitu ya. Kita sapa beberapa atensi yang sudah masuk pagi hari ini, Ibu Eti di Bale Endah. Terima kasih sudah menyimak sajian ilmu di kesempatan ini. Yang Alin di Cimareme.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih. Baraya Fis masih bersama 102,4 FM. Radio Fis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Fis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayo nama anu panyawat anu padi teh ayo nate sae gitu.
1: Ibu ayo nate CF seberapa botol?
2: Dua, majengka dua ayo nate.
1: Mohon, ibu karaosa siatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Botol ke hiji oge, alhamdulillah. Tos ayo ada asin CF oge.
1: Ibu, kumaha cara konsumsi na Alpha Propolis iya?
2: Sadin tente tilu kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido ati-ati ya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Ranca.
1: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah. Atos saya gitu, dan sina atos saya ayah nama alhamdulillah. Tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara